0: rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
1: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
0: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
2: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
0: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
5: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
4: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
5: Sementara Siti Haniatunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
6: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
5: Siti Haniatunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Apa itu ter? Melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
9: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada... 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
8: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
9: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 128,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
9: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
11: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPN lebih.
9: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
12: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
13: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak apa namanya tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
12: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI-Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar 641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal 669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
15: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
16: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
15: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet usia umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
16: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya. Menikah dengan pasangan yang berasal dari negara lain ini memang punya cerita dan pengalaman yang berbeda ya dibandingkan pernikahan pada umumnya. Bukan hanya soal bahasa tetapi juga bagaimana perbedaan budaya, kebiasaan hingga aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Misalnya ada negara yang punya aturan berbeda terkait dokumen pernikahan, usia minimal menikah, hingga tata cara pencatatan perkawinan. Karena itu pasangan perlu saling memahami aturan yang berlaku, baik itu di Indonesia maupun di negara asal pasangan, di mana perbedaan budaya yang sering ini menjadi tantangan sekaligus kekayaan dalam sebuah rumah tangga. Cara berkomunikasi, tradisi keluarga, kebiasaan merayakan hari besar hingga pola mengasuh anak ini bisa saja berbeda ya. Kalau tidak dibicarakan dengan baik, perbedaan ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Namun jika dijalani dengan saling menghormati, ya justru bisa menjadi pengalaman yang memperkarya kehidupan keluarga. Selain itu juga kemampuan berkomunikasi ini menjadi kunci. Tidak sedikit pasangan beda negara itu menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Kalau macam Turki, Turki itu mereka lebih menggunakan bahasa mereka gitu daripada bahasa Inggris. Terus juga begitu juga Jepang ya. Di mana keterbukaan dan kesediaan untuk terus belajar memahami pasangan menjadi hal yang sangat penting agar hubungan itu tetap harmonis gitu ya. Pasangan beda negara juga perlu memperhatikan beberapa aspek hukum lainnya gitu, seperti kepemilikan aset, hak atas anak, hingga dokumen perjalanan apabila suatu saat ingin tinggal atau bekerja di negara pasangan ya. Karena itu memahami aturan sejak awal akan membantu menghindari berbagai persoalan di kemudian hari gitu. Komentar opini pagi tadi juga saya sudah mencatat beberapa poin-poin ya, siapa tahu aja ya pendengar. Sebentar akan dibahas jam 9. Yang lagi pendengar kali ini lagi dengarkan kami, siapa tahu lagi ada rencana gitu ya, mau nikah dengan bule ya, ini abang bulenya juga ya, suruh dengar dulu sabantar di jam 9 terkait dengan topik kita ya. Nikah beda warga negara aturannya tuh seperti apa gitu ya. Kalau di Gorontalo ini sobanya, kalau saya lihat-lihat itu biasa FYP di TikTok ada yang nikah dengan Jepang, terus ada Cina, terus ada yang dengan orang India, ada juga yang orang nikah dengan mana, teman aku sendiri ya, Melani Tampilang, nikah dengan orang Swedia, terus juga apalagi ya, banyak loh, Amerika ada ya, siapa tahu Dennis nikah juga dengan orang bule gitu. Next. Okay, ya Mas Gilang ya, terima kasih. Nanti kita dengar baik-baik juga sebentar di jam 9 gitu. Di Gorontalo pagi ini, dialog Gorontalo pagi ini ya. So, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Anda juga bisa download aplikasi RRI News ya, aplikasi RRI digital, terus RRI News itu yang paling penting ya. Terus apalagi ya, Anda bisa update informasi di rri.co.id gitu pendengar. Kalau kata narasumber tadi pagi, intinya mau beda negara itu sah-sah saja ya. Pak Saiful bilang tadi, sah-sah saja gitu. Yang penting seiman, seagama gitu ya. Bagaimana dengan yang sekarang lagi menjalani cinta yang beda agama gitu? Siapa tahu gitu ya, punya rencana. Apalagi memang sekarang ini kalau dilihat memang lagi trending topik ya. Warga negara lokal tuh kawin dengan warga negara Indonesia, kawin dengan warga negara asing gitu ya. Okay, ada lagunya Firsa, kita yang beda.

0: San, bukannya lo mau nikah tahun ini ya?
1: Iya, akhir tahun rencananya sih. Emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, jangan lupa cek kesehatan sebelum nikah loh.
1: Ih, ngapain? Orang gue sehat-sehat begini kok.
0: Eits, jangan nyepelehin. Calon pengantin itu dianjurkan periksa kesehatan 3 bulan sebelum nikah. Yang dicek sama medis yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan kadar hemoglobin buat calon pengantin wanita. Pemeriksaan kesehatan ini penting khususnya bagi remaja putri untuk memastikan dalam kondisi ideal menikah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menghindari kurang gizi pada calon pengantin wanita yang dapat mengakibatkan resiko kehamilan dengan resiko stunting. Biar lebih mudah mengakses informasinya, kamu bisa ke faskes-faskes yang ada di sekitar tempat tinggal kamu.

Gambarkan harapan banyak pasangan bahwa setiap perjalanan cinta itu pada akhirnya pasti akan berlabuh dalam sebuah ikatan yang penuh dengan komitmen gitu. Komitmen itu sangat penting ya, apalagi bicara pernikahan antar beda agama, beda negara khususnya ya, yang berasal dari negara berbeda. Ternyata bukan hanya dokumen atau aturan hukum yang dipersiapkan, ada satu hal yang sering kita lupakan padahal sangat menentukan keharmonisan rumah tangga kita gitu. Menikah dengan pasangan dari negara yang berbeda itu bukan hanya menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua budaya, dua kebiasaan, bahkan terkadang itu dua cara pandang yang berbeda. Ya, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang merasa ditipu gitu. Sudah pasangannya sudah jauh-jauh nih datang dari negaranya, ternyata diabaikan atau ya seperti hal-hal yang terjadi sekarang ini. Kesiapan yang saling beradaptasi, mungkin ada kebiasaan pasangan yang terasa asing gitu ya, apalagi beda negara, beda budaya, terus membangun komunikasi yang baik ya, karena bahasa yang akan kita ini bisa dikatakan itu tiga bahasa, bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa mereka, bahasa negara mereka gitu. Menghadapi perbedaan tradisi budaya, misalnya bagaimana mereka yang kebiasaan dengan keluarga besar, merayakan hari besar gitu. Perbedaan ini bukan untuk diperdebatkan sebenarnya pendengar, tapi dicari jalan tengahnya seperti apa agar kedua belah pihak itu tetap merasa dihargai. Menghadapi hubungan jarak jauh dengan keluarga kita, ya siapa tahu kitanya yang ikut pasangan kita di luar negeri sana ya, harus mentalnya yang kuat ya, menahan rindu tuh ya. Terus menikah dengan warga negara asing seringkali membuat kita itu belajar bahasa baru ya, culture shocknya itu pasti ada. Terus ya, anggaplah ini sebagai pengalaman yang memperkaya kehidupan, bukan sebagai beban gitu, karena kita yang memilih ya. Dan yang tidak kalah penting, pasangan juga harus punya tujuan hidup yang sama. Karena nikah ini panjang gitu. Kalau di Islam nikah apa ya namanya, ibadah terpanjang gitu ya. Tiap hari sampai tua tuh liatnya pasangan kita itu. Akhirnya kita akan membangun rumah tangga yang bahagia, yang pastinya tidak ditentukan oleh asal negara pasangan ya, tetapi komitmen, bagaimana rasa saling percaya, komunikasi yang baik, kemauan untuk terus belajar memahami satu sama yang lain, itu yang paling penting gitu ya. Bagi Anda yang sedang mempersiapkan hari bahagia bersama pasangan ataupun yang lagi menantikan kapan dia datang gitu ke Indonesia, atau mungkin ada yang kesana, semoga setiap prosesnya berjalan lancar ya, penuh berkah. Semoga yang cinta dipersatukan hari ini menjadi awal rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan, saling menguatkan, saling langgeng gitu hingga akhir hayat ya. Oke, memang harus butuh effort luar biasa nih, apalagi kalau nikah beda negara ya pendengar. Itu akan dibahas sebentar jam 9, jadi tetap stay di Prosat RRI Gorontalo 101,8 FM dan juga live stream RRI digital. Anda bisa nonton juga di YouTube RRI Gorontalo ya. Jangan lupa untuk berpartisipasi, pertanyaannya sesuai topik ya. Itu dia, jangan lari-lari supaya narasumber bisa langsung jawab nih, paham nih apa sih yang Anda maksud kita. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat RRI Gorontalo.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Terima kasih.

0: Agar banyak orang mengira ketombe dan kepala gatal pasti karena jarang keramas. Tapi ada juga yang sudah rajin keramas, malah ketombenya makin parah. Jadi sebenarnya yang salah jarang atau keseringan keramas. Ketombe adalah kondisi umum yang ditandai dengan kulit kepala mengelupas dan sering disertai rasa gatal. Penyebabnya ternyata tidak sesederhana jarang keramas. Salah satu penyebab utama ketombe adalah jamur alami bernama Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup normal di kulit kepala semua orang. Masalah muncul ketika pertumbuhannya berlebihan karena jamur ini memakan minyak alami di kulit kepala dan menghasilkan zat yang bisa memicu iritasi dan pengelupasan kulit. Kalau jarang keramas, minyak dan sel kulit mati menumpuk di kulit kepala. Kondisi ini jadi makanan favorit Malassezia, sehingga ketombe bisa semakin banyak dan gatal makin terasa. Tapi di sisi lain, keramas terlalu sering juga bisa menjadi masalah. Terlalu sering keramas, terutama dengan sampo yang keras, bisa menghilangkan minyak alami kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Saat kulit kepala kering, tubuh justru merespon dengan memproduksi minyak yang lebih banyak sebagai kompensasi. Kondisi ini bisa memicu ketombe kembali. Inilah sebabnya ada orang yang jarang keramas tapi tidak ketombean. Sementara yang rajin keramas justru bermasalah. Jadi kuncinya bukan soal seberapa sering, tapi seberapa tepat. Frekuensi ideal keramas berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung jenis kulit kepala dan aktivitas hariannya.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
3: Pendengar, belakangan ini topik nikah beda negara ini memang sedang ramai diperbincangkan ya, mulai kisah cinta yang berawal dari pertemuan saat kuliah, kerja, ke luar negeri, berkenalan lewat sosial media, bahkan tidak sedikit pasangan beda kewarganegaraan ini kisahnya tuh viral gitu, menjadi inspirasi banyak orang. Tapi dibalik kisah yang terlihat romantis, ternyata ada banyak hal yang harus dipersiapkan ya pendengar, bukan hanya soal komitmen dan cinta gitu, tapi ini ada aturan hukum, dokumen, hingga proses keimigrasian yang perlu sebenarnya dipahami agar semuanya tuh berjalan sesuai ketentuan gitu. Dialog Gorontalo pagi ini ada Rehan. Datau Rehan? Rehan?
4: Ya.
3: Iya, Rehan?
4: Denis.
3: Iya, suaranya sangat ya. Kecil ini Rehan.
4: Ya, halo Denis.
3: Oke, Rehan, ini nih yang lagi trending ya. Nikah beda negara ya. Pasti ada juga pendengar yang lagi dengarkan kita nih. Aduh, gimana ya persyaratannya? Prosedur apa sih yang harus kita persiapkan, Rehan?
4: Iya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di topik kita nikah beda warga negara, bagaimana aturannya di Gorontalo pagi ini.
3: Oke. Ya. Tapi sebelum lanjut nih dialog, punya teman tidak Rehan yang nikah dengan ada mungkin sudah nikah dengan beda negara.
4: Kalau teman mungkin belum ya, belum. Tapi kayaknya ada yang rencana mau nikah sama
3: semoga ya
4: warga negara asing kayaknya. Iya.
3: Semoga dia dengar gitu.
4: Mungkin
3: bisa,
4: ada ya.
3: Iya, bisa dengar nih prosedurnya seperti apa ya Rehan ya, makin penasaran. Silakan Rehan lanjutkan.
4: Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rehan Datau di program Gorontalo pagi ini dengan topik pagi ini nikah beda warga negara, bagaimana aturannya. Perkawinan antara warga negara Indonesia atau WNI dengan warga negara asing merupakan bentuk perkawinan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain berkaitan dengan aspek hukum perkawinan, hubungan ini juga memiliki konsekuensi dalam administrasi keimigrasian, terutama mengenai izin tinggal, status kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban WNA selama berada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pasangan WNI dan WNA tetap wajib memenuhi berbagai persyaratan administrasi termasuk pengurusan visa dan izin tinggal sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sisi keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian memberikan dasar hukum bagi WNA yang menikah secara sah dengan WNI untuk memperoleh fasilitas izin tinggal melalui mekanisme penyatuan keluarga. Namun pernikahan tidak serta-merta mengubah status kewarganegaraan maupun memberikan hak tinggal tetap secara otomatis. Di sisi lain, perkawinan juga harus memenuhi ketentuan agama dan dicatatkan sesuai aturan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum. Lalu bagaimana prosedur yang harus ditempuh pasangan WNI dan WNA, bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir dari pernikahan antar warga negara ini, serta seperti apa sinergi antara kantor imigrasi, Kementerian Agama, dan instansi terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini yang akan kita bahas bersama narasumber kita pada pagi ini yang sudah hadir melalui Zoom, ada Pak Fitrianto Ibrahim sebagai analis keimigrasian ahli muda kantor imigrasi Gorontalo. Selamat pagi Pak Fitrianto. Assalamualaikum. Ya, monitor Pak Fitrianto.
5: Selamat pagi, ya.
4: Ya, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, juga hadir juga bersama kita ada Pak Irfan Ismail sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Pak Irfan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, dan juga hadir juga bersama kita ada Pak Usman Tahir sebagai Penyuluh Agama Islam. Assalamualaikum Pak Usman.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, baik. Sebelum kita mengawali perbincangan pada pagi ini, saya informasikan bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan, kita membuka line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Ya, baik. Kita akan mulai perbincangan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita ke Pak Fitrianto Ibrahim sebagai analis keimigrasian ahli muda kantor imigrasi Gorontalo. Ya, Pak Fitrianto, berdasarkan data dari kantor imigrasi Gorontalo, bagaimana tren pernikahan antara WNI dan WNA di Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak?
5: Baik, jadi trennya pada beberapa tahun terakhir ini terkait dengan perkawinan campuran memang lagi marak ya. Namun demikian, yang tercatat memiliki atau mengantongi izin tinggal terbatas penyatuan keluarga itu tidak terlalu banyak seperti yang beredar, karena pun perkawinan tercatat itu izin tinggal terbatas itu diperuntukkan untuk perkawinan-perkawinan yang tercatat ataupun legal, seperti itu Bapak.
4: Iya, Pak Fitrianto, apa faktor yang mendorong terjadinya banyak pernikahan antar warga negara di Gorontalo saat ini Pak?
5: Yang mendorong terjadinya perkawinan campuran yang lagi marak pada saat ini itu dengan perkembangan teknologi, karena sesuai dengan survei kami yang sempat beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap pasangan-pasangan kawin campur ini, itu kebanyakan kenalannya lewat media sosial. Jadi mereka menggunakan aplikasi tertentu yang menjadikan itu menjadi first time mereka untuk berkenalan, sehingga ada yang lanjut ke tahap serius, sehingga si warga negara asingnya datang mengunjungi calon pasangan yang ada di Indonesia, di Gorontalo pada khususnya. Jadi trennya melalui aplikasi online.
4: Iya.
5: Seperti itu.
4: Pak, dari perspektif keimigrasian, mungkin ada yang belum diketahui bagi sebagian masyarakat mengenai status hukum WNA yang menikah dengan WNI. Mungkin ada yang bisa disampaikan, Pak?
5: Nah, terkait dengan status, sebenarnya dari sisi keimigrasian itu memang difasilitasi terhadap perkawinan campuran yang dilakukan secara legal ataupun tercatat, yaitu dengan melakukan penerbitan izin tinggal sementara ataupun ITAS, penyatuan keluarga, yang kemudian setelah dilakukan tinggal selama 2 tahun berturut-turut, itu kemudian bisa dialihkan menjadi izin tinggal tetap yang berlaku per 5 tahun, seperti itu. Namun demikian, tren yang menjadi dilematis pada saat ini adalah perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara tidak tercatat, yang kemudian kami selaku perwakilan ataupun dari imigrasi membutuhkan sinergitas dari rekan-rekan ataupun instansi-instansi terkait, stakeholder, untuk kemudian dapat meminimalisir terjadinya perkawinan campuran yang tidak tercatat ini. Ini kemudian kemungkinan di masyarakat menganggap perkawinan campuran ini sudah sah ya. Padahal kebanyakan pada saat ini dilakukan secara tidak tercatat. Itu sebenarnya secara hukum positif keimigrasian itu tidak dihitung. Jadi dihitung ketika sudah dilakukan secara legal. Nah, untuk secara legalnya itu diawali dengan penerbitan dokumen CNI. Itu dokumen yang diterbitkan oleh pihak kedutaan si warga negara asing ini. Kemudian itu menjadi landasan untuk pengurusan perkawinan secara tercatat di teman-teman di instansi Kementerian Agama, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru di imigrasi itu sendiri dapat menerbitkan izin tinggal sementara sebagai bentuk hak dari si pasangan kawin campur itu sendiri.
4: Iya. Ya.
5: Seperti itu,
4: Pak,
5: kira-kira.
4: Ya, Pak. Kendala apa saja, Pak, yang paling sering dihadapi oleh pasangan WNI dan WNA dalam mengurus dokumen keimigrasian, Pak? Mungkin lebih banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi mungkin, atau kendala administrasi, Pak?
5: Betul sekali. Jadi minimnya pengetahuan terhadap legalitas dari perkawinan campur ini menjadi hal yang kebanyakan terjadi di masyarakat kita, yang sehingganya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kemudian memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait keabsahan dari legalitas perkawinan campur ini. Nah, beberapa case di lapangan itu menyebutkan bahwa kendala utama dalam proses legalitas perkawinan campur ini adalah dokumen-dokumen itu sendiri. Yang seperti saya bilang tadi, dokumen CNA itu, nah itu juga menjadi hal yang susah-susah gampang untuk dimiliki oleh si UNA. Seperti itu.
4: Ya, kita ke Pak Irfan Ismail dulu sebagai Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo ya. Monitor Pak Irfan. Halo, halo Pak Irfan.
7: Siap.
4: Ya. Ya. Pak Irfan, dalam perspektif hukum Islam dan regulasi di Indonesia, Pak, bagaimana ketentuan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing agar sah secara agama maupun negara, Pak? Silakan Pak Irfan.
7: Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari prospek tugas fungsi kita selaku Kementerian Agama yang berkenaan dengan nikah campur ini atau antar warga negara asing ini, memang secara regulatif tugas kita itu berada pada konsep pencatatan pernikahan. Itu ada empat hal yang diperjelas di situ. Yang pertama tentang pendaftaran tentang kehendak nikah, kemudian pemeriksaan nikah, kemudian pelaksanaan nikah dan pencatatan nikah. Dalam hal warga negara asing yang akan melaksanakan nikah dengan warga negara Indonesia, ada persyaratan yang mesti dipenuhi oleh mereka. Ya, ini misalnya, dan ini mesti ada, yakni surat keterangan status tidak ada halangan untuk menikah, seperti yang disampaikan tadi oleh dari imigrasi, yakni Certificate of No Independent atau CNI itu, dari kedutaan atau kantor perwakilan dari negara yang bersangkutan. Ini dokumen ini kalau tidak ada, maka kita tidak bisa mencatatkan pernikahan bagi mereka yang punya kehendak nikah dengan warga negara kita. Yang kedua, bagi negara asing yang telah memberlakukan surat sertifikat apostil, dokumen yang berisi surat keterangan status tidak ada halangan menikah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dari negara asing dilengkapi dengan fotokopi sertifikat. Yang ketiga, izin poligami. Jadi ada juga warga negara asing yang mungkin ingin menambah istri dengan warga negara kita, maka mesti ada izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal. Bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Kemudian yang keempat, melampirkan fotokopi akta kelahiran, kemudian melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda, melampirkan fotokopi paspor, dan melampirkan data kedua orang tua. Nah, semua dokumen yang ini, jika dia berbahasa asing, kecuali kalau dia berbahasa Melayu, itu tidak perlu diterjemahkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa pemerintah resmi. Jadi kalau yang berbahasa asing ya mesti di ini dulu, diterjemahkan dulu, kemudian baru kita bisa terima. Saya kira seperti itu.
4: Ya, Pak Irfan, bagaimana peran dari Kemenak dalam memastikan setiap perkawinan campuran ini, Pak, memenuhi syarat syariat Islam sekaligus ketentuan administrasi negara, Pak?
7: Kita selalu kenal ini sektornya kita dengan pihak imigrasi, dan ini kita ada pertemuan setiap saat untuk memastikan dokumen yang dibawa oleh yang calon pengantin itu atau yang berkehendak nikah dengan warga negara kita itu selalu kita Dan memang yang bisa kita layani untuk pelaksanaan nikahnya itu hanya yang beragama Islam. Karena memang itu sesuai dengan tugas fungsi kita itu, kita yang melayani bagi yang beragama Islam. Sedangkan yang di luar dari agama Islam itu mungkin di lembaga lain atau di instansi lain. Sehingga memang kita pastikan bahwa memang dokumen bahwa dia memang beragama Islam itu mesti jelas. Dan itulah yang salah satu dalam tugas fungsi kita ketika ada yang ingin berkehendak nikah itu, kita memeriksa dokumen-dokumen yang mereka, baik dokumen pribadi dan dokumen yang berurusan dengan status mereka itu sendiri.
4: Ya, Pak Irfan, bisa disampaikan kepada pendengar apa saja dokumen dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai WNA sebelum perkawinan agar dapat dilaksanakan dan dicatatkan di KUA, Pak?
7: Itu tadi yang kami sudah jelaskan bahwa salah satunya yang tentang visanya mereka. Artinya ini juga yang tadi juga sudah disampaikan oleh dari imigrasi. Itu yang memang tidak bisa dia, bagaimana mereka status tinggalnya mereka di sini, bagaimana dengan sertifikat of no independence-nya mereka. Artinya itu memang dari kedutaan yang memang mau tidak mau itu mesti mereka penuhi. Dan ada kasus yang sudah terjadi di kita, ketika ada yang ingin mendaftar untuk melaksanakan nikah, tapi karena tidak ada CNI-nya itu, maka kita harus kembalikan. Kita menolak. Karena ketika kita mau terima dan kita catatkan, maka ini akan besar secara administratif.
4: Ya, kita ke Pak Usman Tahir dulu sebagai penyuluh agama Islam. Monitor Pak Usman. Ya, Pak Usman, mungkin bisa dinyalakan dulu mikrofonnya, Pak. Ya. Pak Usman, monitor.
8: Ya, siap.
4: Ya, Pak Usman, dari perspektif Islam ini, Pak, bagaimana pandangan agama terhadap pernikahan antara WNI dan WNA, Pak?
8: Ya, baik. Kalau dari perspektif Islam, memang tidak ada, selama sama-sama beragama Islam, maka itu sah dan tidak ada masalah, sekalipun berbeda negara. Ya. Tapi kalau dia bukan, karena dalam Islam itu tidak bisa menikah yang berbeda agama, itu ketentuannya. Jadi sekalipun berbeda negara, selama dia sama-sama beragama Islam, maka itu dalam pandangan, dalam perspektif Islam itu sah, tidak ada masalah.
4: Ya, sebelum kita melanjutkan dari Pak Usman, ada penelpon dari Pak Sulaiman. Silakan Pak Sulaiman.
9: Ya, assalamualaikum. Ya.
4: Waalaikumsalam, silakan.
9: Menurut saya sah-sah saja, cuman jangan sampai pernikahan itu antar beda agama, kan sudah punya juga terjadi. Misalnya sudah ada keturunan atau apa, kan kebingungan juga. Dan bila mana ada satu agama, keturunan, namanya dia Islam dari negara Inggris, ya, beda agama, jadi satukan saja seperti kita daerah kita Islam. Dan juga memperkenalkan bahasa daerah Gorontalo ini supaya tidak hilang, gitu. Ya, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sulaiman. Ya, kita lanjut dengan Pak Usman. Pak, apa saja dari syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan antara WNI dan WNA sah menurut syariat Islam, Pak? Apakah cukup dengan sama-sama Islam sudah bisa nikah, Pak?
8: Ya, kalau itu calon mempelainya laki-laki atau pria, maka cukup yang prianya Muslim, itu sudah sah karena laki-laki kan tidak butuh wali. Ya. Kalau dia dari pihak wanita, maka pihak wali itu kan salah satu rukun nikah. maka harus orang tua laki-lakinya atau saudara laki-laki atau kerabat terdekat laki-lakinya itu jadi orang tua atau saudara, ya. Makanya yang terkait dengan wali harus sama-sama seagama. Nah, kalau memang si perempuan ini dia saudara-saudaranya atau keluarganya non-muslim, maka dia akan beralih menjadi wali hakim. Kan dengan alasan berbeda agama itu. Nah, jadi secara Islam pernikahan itu sah selama kedua-duanya adalah muslim dan terpenuhi rukun-rukun nikah, terutama ada laki-laki, ada mempelai pria, mempelai wanita, ada ijab kabul, ada saksi, ada wali. Nah, terpenuhi empat hal itu, maka pernikahan itu sah secara Islam.
4: Ya, Pak Usman, sebagai penyuluh agama, apakah sudah pernah Pak mendapat pasangan yang nikah antara antar negara ini, Pak?
8: Nah, oke, okay, jadi kebetulan saya juga termasuk di tim Pora, tim pengawasan orang asing yang dibentuk oleh pihak imigrasi. Jadi setiap saat saya memantau di wilayah-wilayah di Kabupaten Gorontalo, dan untuk wilayah Kabupaten Gorontalo sekarang ini ada beberapa kecamatan yang sementara kita pantau, dan yang terpantau itu jadi kecamatan Mootilango itu yang pertama dari Cina, di desa Helumo. Laki-lakinya dari Cina, perempuannya orang Helumo. Cuman itu tidak dicatat di KTP karena melalui persyaratan administrasi kenegaraan itu CNI tidak ada, tidak dapat CNI dari kedutaannya. Sehingga kemudian oleh orang tua dan keluarga mereka dikirimkan secara syar'i atau di bawah tangan di rumah saja. Tidak, kita kawal dari pihak kawal menolak, tidak mencatat karena memang syarat administrasi yang utama tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua juga di Mootilango di desa Satria itu dari Turki, itu juga karena laki-laki tidak memenuhi persyaratan administrasi yang diminta oleh pihak kawal, dan itu juga ditolak oleh kita. Kemudian di kecamatan Tibawa juga sama kasusnya. Bahkan kemarin di kecamatan Limboto, perempuan orang Hunggalua, laki-laki orang dari Cina, dan itu juga tidak terpenuhi persyaratan administrasi, dan kami juga koordinasi terus dengan satu pihak imigrasi. Nah, sekarang itu perempuan harus pindah menikah di Tiongkok karena kita ditolak karena tidak memenuhi persyaratan izin CNI-nya, izin menikah. Surat keterangan menikah di Indonesia itu tidak terpenuhi atau CNI-nya tidak terpenuhi. Sehingga kemudian mereka laki perempuan yang dibawa ke Cina mau menikah di sana. Nah, ini sementara kita lagi pantau di Kecamatan Telaga Biru ada dua, yang satu dari Cina, satu dari Turki. Cuma yang satu dari Cina itu perempuan yang dinikahi di Telaga Biru itu belum memenuhi syarat umur secara undang-undang Indonesia, secara undang-undang pernikahan di Indonesia. Jadi itu saya juga koordinasi dengan Kepala KAWA untuk kita saling koordinasi, berikan informasi ketika proses mereka baru datang konsultasi di KUA. Nah, yang di Kabupaten Gorontalo baru satu kemarin yang kami juga sudah sampaikan di baru Kecamatan Tilango yang dari Turki itu yang menikah secara sah karena terpenuhi secara persyaratan. Dan orang Turki sama-sama muslim dan tidak ada masalah, persyaratan administrasi terpenuhi, itu menikah secara sah dan keluar bukunya dari KUA. Jadi saya kira itu yang kita lakukan, Pak.
4: Ya, Pak Usman, hal-hal apa saja yang paling sering dikonsultasikan terkait pernikahan antara warga negara Indonesia dan asing ini, Pak?
8: Ya, mereka datang ke KUA itu datang untuk konsultasi mau mendaftar nikah. Dia sering dikonsultasikan. Nah, cuman ketika mereka mendaftar nikah, yang pertama kita cek dulu, terutama status agamanya. Apalagi anak Cina.

0: berkonsultasi untuk bagaimana persyaratan menikah. Dan ini yang sering terjadi ketika kita sudah sampaikan syarat-syaratnya, itu kasus di Malang itu kan ternyata kami juga sudah konsultasi dengan pihak imigrasi, menurut pihak laki-laki itu tidak mendapatkan izin dari kedutaannya, cuma memaksa perempuan ini mau dibawa ke negaranya, itu yang masalahnya. Nah, cuman kita tetap tidak melayani. Jadi kalau memang mau dibawa ke negara, itu sudah urusan mereka, harus bukan urusan nikah UA lagi. Coba kita sudah sampaikan bahwa persyaratan nikah, kalau menikah di sini, kita syaratnya harus dipenuhi dulu. Ya. Nah, tapi kami juga berupaya membantu, memberikan pemahaman pada mereka untuk supaya tergesa harus melalui proses dan dipikirkan secara matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sekarang ini kan kita yang lagi waspadai kan terjadinya isu yang sekarang lagi muncul di permukaan kan ini, isu love shaming ini. Maka ini juga kita harus membantu mengadvokasi masyarakat untuk tidak terjebak dalam hal-hal seperti itu. Ini begitu, Pak.
1: Ya, baik. Kita akan break sejenak dulu, tapi saya informasikan kembali bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan ataupun saran dan masukan, kita membuka line telepon di 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Kita akan ikuti terlebih dahulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Mami, papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
3: Ini dari mana?
1: Yes, kemarin. Ini aku di Pro 2.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Ya, baik pendengar, kita kembali lagi di program Gorontalo pagi ini dengan topik pagi ini, nikah beda warga negara bagaimana aturannya. Ini sudah ada pertanyaan dari Dara yang ditulis di YouTube, live chat YouTube. Bagaimana jika

0: seseorang perempuan warga negara Indonesia ataupun WNI akan melangsungkan pernikahan di negara asal pasangannya yang merupakan WNA. Apakah hal tersebut diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku? Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dari Indonesia? Mungkin dari Pak Fitrianto tadi bisa menjawab pertanyaan dari Dara ini. Monitor Pak Fitrianto. Pak Fitrianto.
1: Ya.
0: Ya, Pak. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Dara tadi. Bagaimana jika seseorang perempuan warga negara Indonesia akan melangsungkan pernikahan di negara asal pasangannya yang merupakan warga negara asing? Apakah hal tersebut diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku? Kalaupun diperbolehkan, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dari Indonesia, Pak? Silakan.
1: Baik. Terkait dengan perkawinan yang akan dilakukan di negara si pasangan ataupun di luar negeri, itu dibolehkan. Tidak ada pelarangan terhadap hal itu. Kemudian yang menjadi persyaratan itu standar untuk orang bisa, si WNI bisa keluar dari wilayah Indonesia itu dengan memiliki dulu paspor Republik Indonesia yang masih berlaku minimal 6 bulan. Yang pertama. Kemudian tentunya ada dokumen-dokumen lain seperti KTP, ada kartu keluarga, ada akta kelahiran, kemudian ada pas foto yang bersangkutan. Kemudian mungkin ada dokumen-dokumen lain yang menjadi ranah dari rekan-rekan dari Kementerian Agama. Mungkin seperti form N1 atau N4, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh rekan-rekan dari Kementerian Agama. Kemudian yang berikut adalah legalisasi dokumen, mungkin juga dari Kementerian Hukum biasanya untuk apostilnya. Itu saja yang kemudian menjadi persyaratan dari imigrasi. Intinya perkawinan yang dilakukan di luar dari Indonesia itu sah. Nah, kemudian mungkin setelah perkawinan dilangsungkan di sana, untuk bisa mendapatkan itas bisa saja setelah dia balik ke Indonesia membawa semacam apa namanya certificate of marriage. Itu kemudian adalah buku nikah yang ada di, istilah buku nikah yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi kemudian itu yang kemudian bisa dikonversi menjadi mungkin buku nikah di sini, kemudian bisa menjadi persyaratan untuk mendapatkan ya itas ataupun itap penyatuan keluarga dari imigrasi seperti itu.
0: Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan perbincangan pada pagi ini, sudah masuk telepon dari Pak Novan di Telaga Biru. Selamat pagi, Pak Novan. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
2: Pak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang aturan undang-undang WNI. WNA, ada yang sudah, dan ini persoalan antara agama. Kalau sudah aturan untuk antara WNI di negara satu, WNA ke Indonesia, cuman ada yang kawin ini menjalani tentang agama mereka masing-masing agama. Apakah ini diperbolehkan? sana tadi kalau beda agama mungkin sudah tidak, sudah ada aturannya. Tapi ini sudah dijalankan. Tapi satu, keluarga seperti apa kehidupan itu, perempuan lah beda agama dan laki-laki seperti apa, narasumber tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab sama Pak Irfan, monitor Pak Irfan. Pak Irfan, Pak Irfan dari Kepala Seksi Bimas Islam.
3: Ya, baik. Kalau untuk yang saya, yang pertanyaan tadi dari Ibu siapa ya, yang tentang dokumen apa saja yang perlu dibuat atau dilengkapi oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ini yang pertama, yakni tentang surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedua, persetujuan dari kedua catin atau calon pengantin. Kemudian izin tertulis dari orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun. Kemudian ada penetapan izin poligami dari pengadilan bagi suami yang hendak, kalau dia laki-laki, yang hendak beristri lebih dari seorang. Kemudian apabila dia sudah cerai, maka mesti membawa akta cerai dari instansi yang berwenang, dalam hal ini pengadilan agama. Kemudian yang terakhir adalah akta kematian bagi duda ataupun janda yang ditinggal mati oleh pasangannya. Ini yang dokumen yang di kita yang perlu dilengkapi oleh bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di luar negara Indonesia. Walaupun nanti pada pencatatan pernikahan di luar negeri ini ada juga yang perlu didiskusikan kembali dengan petugas, dan karena memang mesti menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku di negara mana yang akan dituju untuk melangsungkan pernikahannya. Ya, makasih.
0: Ya, Pak Irfan, ini ada pertanyaan lagi dari Dara. Bagaimana ketentuan mengenai wali nikah, Pak, apabila akad nikah dilaksanakan di negara pasangan? Bagaimana itu, Pak? Ya, Pak Irfan.
3: Ya, kalau ya. Untuk wali nikah.
0: Siap. Ya, silakan, Pak.
3: Bagaimana itu pertanyaannya?
0: Ketentuan untuk wali nikah, Pak, apabila akad nikah itu dilaksanakan di negara pasangan, Pak. Di negara lain maksudnya itu, Pak.
3: Kalau dia untuk yang pihak calon istri, memang itu wali nikah wajib dan itu mesti ada, sehingga memang mesti dihadirkan. Memang dari sisi aturannya kita, ya wali nikah mesti ada, tidak boleh tidak, ya.
0: Jadi harus diberangkatkan, Pak, ya, dari Indonesia ke negara tempat ya menikah itu, Pak, ya?
3: Ya, seperti itu.
0: Iya. Baik. Kita akan melanjutkan perbincangan pagi ini. Saya informasikan kembali bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan ataupun saran dan masukan, kita membuka line telepon di 0821-9664-8664. Kita melanjutkan ke Pak Fitrianto Ibrahim sebagai analis keimigrasian ahli muda kantor imigrasi Gorontalo. Monitor Pak Fitrianto.
1: Siap, monitor.
0: Ya, Pak, bagaimana mekanisme pengajuan visa tinggal terbatas atau VITAS, izin tinggal terbatas atau ITAS, hingga izin tinggal tetap atau ITAP bagi WNA yang menikah dengan WNI ini, Pak? silakan Pak Fitrianto.
1: Ya, terkait dengan ketentuan ya ataupun persyaratan mengenai penerbitan itas maupun itab penyatuan keluarga. Nah, itu yang menjadi hal pokok utama, paling utama itu yang pertama tercatat dulu. Tercatat dulu di KUA ataupun Kementerian Agama. Kemudian dokumen-dokumen itu dibawa ke imigrasi. Kemudian yang menjadi persyaratan itu paspor WNA yang masih berlaku paling tidak 18 bulan. Kemudian ada surat permohonan atau surat jaminan dari pasangan WNI. Kemudian ada KTP dan kartu keluarga dari penjamin atau si pasangan WNI-nya. Kemudian ini yang saya bilang tadi adalah akta perkawinan ataupun buku nikah. Kemudian yang berikut yang menjadi persyarat tambahan yaitu rekening koran atau rekening bank dari penjamin atau pemohon. Kemudian pas foto, itu untuk itas. Kemudian untuk itab atau izin tinggal tetap, itu yang pertama paling tidak sudah melangsungkan perkawinan tersebut minimal 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun melakukan pernikahan itu dengan menggunakan itas, nah kemudian setelah itu bisa dikonversi menjadi izin tinggal tetap. Nah, izin tinggal tetap ini dia berlaku dengan durasi 5 tahun. Kalau itas kan 1 tahun. Nah, kalau itab itu per 5 tahun, seperti itu.
0: Ya, Pak Fitrianto, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa setelah menikah dengan WNI, seorang WNA otomatis menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana ketentuan yang sebenarnya berlaku menurut peraturan yang ada ini, Pak?
1: Dikatakan sebagai WNI, ya tidak juga.
0: Ya.
1: Ada, karena ada beberapa, itu ketentuannya berbeda. Kalau untuk yang menjadi WNI itu ada yang namanya kewarganegaraan. Jadi itu merupakan alur proses warga negara asing menjadi WNI melalui naturalisasi, mencakup pengurusan dokumen keimigrasian di kantor imigrasi, pengajuan berkas lewat kantor wilayah imigrasi dan pemasyarakatan, Dirjen Imigrasi, kemudian ada keputusan presiden juga. Jadi tidak serta merta, tidak otomatis ya.
0: Begitu ya, Pak. Ya, kita ke Pak Usman Tahir dulu sebagai penyuluh agama Islam. Monitor Pak Usman. Ya, Pak Usman, sebagai penyuluh agama Islam, selain perbedaan kewarganegaraan yang seperti kita bahas pada pagi ini, pasangan juga sering menghadapi perbedaan budaya, bahasa, hingga kebiasaan, Pak. Bagaimana cara membangun komunikasi yang sehat agar perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik, Pak?
4: Ini menjawab pertanyaan agak dilematis ini, Pak. Di pengalaman kami, di beberapa titik yang kami sebutkan tadi, ini memang agak harus melalui proses yang harus. Ini kemarin di Mootilango, Limboto, laki-laki tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu bahasa Indonesia, si perempuan tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu bahasa Cina. Ini memang komunikasi mereka cuma lewat Google Translate. Nah, ini yang memang baru membangun komunikasi saja, ini belum masalah budaya, baru membangun komunikasi ini butuh proses.
0: Iya.
4: Nah, ini yang kita memang jadi dilema buat kita ketika melihat hal-hal seperti ini. Ini butuh proses agak lama. Ya, saja sesama masih sama-sama orang Gorontalo kadangkala masih butuh penyesuaian kan?
0: Ya.
4: Apalagi dari segi berkomunikasi saja cuma mengandalkan handphone. Yang kami perhatikan kasus di kemarin, bulan kemarin di Limboto itu yang Cina dengan orang Limboto, begitu juga itu yang dari Turki dengan orang di Mootilamo, atau yang Cina dengan orang Mootilamo, itu komunikasinya luar, cuma bukan translate. Saya bilang ini bagaimana untuk selanjutnya, untuk beradaptasi ini butuh proses.
0: Ya.
4: Cuman ada bagi kita orang-orang bagi orang Islam. Orang Islam ini mana saja bisa menyesuaikan dia selama itu tidak menyalahi syariat-syariat Islam. Ya. Apalagi tadi juga saya tadi agak tadi dengan proses tadi pertanyaan masalah mau menikah di luar negeri, Pak. Ya. Itu kalau pernikahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, ada ijab kabul, ada proses penyerahan wali, ada dihadirkan, ada ijab kabul dan sebagainya, maka wali harus. Tapi kalau proses pernikahannya tidak sesuai syariat Islam, nah untuk apa baru juga dihadirkan kan? Kalau proses pernikahannya tidak dengan sesuai dengan proses ijab kabul atau akad nikah Islami, nah itu juga yang dipertanyakan ketika mau menikah di luar negeri bagi wanita Indonesia.
0: Ya.
4: Menikah di mana saja tidak ada masalah selama itu prosesnya secara Islam. Nah ini baru beradaptasi dengan budaya ini memang ya. Bagi kita adalah yang paling utama selama itu hal-hal yang prinsip dalam Islam, seperti pernikahan itu adalah sesuatu yang prinsip dalam Islam, maka itu harus dilaksanakan sesuai dengan proses dalam yang diatur dalam Islam itu. Nah apalagi cuma persoalan sudah menyangkut persoalan budaya, itu tinggal bagaimana kita bisa menyaring itu penyesuaian. Cuma memang yang fenomena yang kita hadapi sekarang, Pak, rata-rata ini yang memunikah dengan warga negara asing tidak mampu berkomunikasi langsung, hanya mengandalkan aplikasi Google Translate. Dan itu yang ketika Bapak bertanya bagaimana ini, memang agak dilematis ketika kita membahas ini. Ya, mungkin kedepannya mungkin prosesnya membutuhkan waktu yang panjang untuk artinya pengalaman kita saja hanya orang Gorontalo sama orang Bugis, karena orang Gorontalo pemakan pedis, orang Bugis tidak pemakan pedis, penyesuaian juga proses lama juga.
0: Iya.
4: Nah ini ya, memang kultur dan budaya ini yang memang butuh. Nah inilah yang tadi ada beberapa bapak yang bertanya bagaimana dengan masalah keturunannya, agamanya. Nah ini juga yang harus diperhatikan, yang harus di. Nah itulah kita mengadvokasi masyarakat hari ini, Pak, dari kita penyuluh, untuk membentengi generasi ini, anak-anak kita, dan hanya karena mentang dengan gaya, dengan apanya, karena menikah dengan orang asing menjadi satu kebanggaan, tapi bagaimana untuk masalah-masalah budaya dan terutama akidah agama ini bisa terjaga. Nah inilah yang kita harus advokasi ke masyarakat. Kami melakukan advokasi sebagai penyuluh agama melalui majelis taklim dan kelompok-kelompok anak-anak muda. Kita selalu berikan pemahaman, ya, karena menikah ini bukan hanya sekedar untuk gaya atau untuk tren menikah dengan orang luar negeri, tapi persoalannya ini menyangkut masalah ibadah, masalah agama dan keturunan kedepannya, dan masalah banyak hal yang harus dipertimbangkan.
0: Ya, betul sekali. Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog kita pagi ini. Saya akan memberikan waktu untuk closing statement terlebih dahulu ke Pak Fitrianto dulu dari Kantor Imigrasi Gorontalo. Silakan, Pak, singkat saja.
4: Selamat.
0: Monitor, Pak Fitrianto. Ya, Pak Fitrianto.
1: Halo.
0: Ya, Pak. Silakan, Pak, untuk closing statement ya, Pak. Singkat saja.
1: Oke, jadi terima kasih dari kami imigrasi, khususnya di Kantor Imigrasi RTP Gorontalo, itu menghimbau kepada masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo untuk dapat sebisa mungkin melakukan perkawinan campuran ini secara legal ataupun tercatat, sehingga nantinya hak-hak dari pasangan WNI dan anak nantinya akan dapat terpenuhi. Seperti itu. Adapun kendala-kendala ataupun ketidaktahuan dari masyarakat untuk kemudian ke depan bisa dilakukan komunikasi, datang ke kantor imigrasi untuk mendapatkan petunjuk, sehingga dari pihak imigrasi dapat memberikan edukasi terkait hal-hal apa yang menjadi penting untuk ditempuh oleh pasangan perkawinan campuran ini. Oke, demikian, terima kasih dari kami.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Fitrianto. Kita ke Pak Usman Tahir dulu sebagai penyuluh agama Islam. Silakan Pak, closing statement-nya singkat saja.
4: Baik, bagi kami, kami hanya menghimbau kepada warga masyarakat, kepada umumnya anak generasi muda kita untuk lebih memahami dan mempertimbangkan sebelum melangkah ke jenjang, karena pernikahan ini bukan hanya sehari dua hari, ya. Jadi di samping ini, menikah ini kan butuh persiapan yang matang, dan memang juga menikah itu menyatukan dua keluarga yang berbeda, baik dari segi dalam bermacam-macam hal. Nah, untuk mempertemukan dua keluarga ini tidak hanya butuh satu dua hari, apalagi sudah berbeda negara. Nah, yang paling utama dan terutama untuk mempertimbangkan masalah akidah dan agama ini harus dijaga, karena bagi kita orang Islam, kita tidak mempersoalkan latar belakang, status sosial dan sebagainya, tapi bagaimana akidah dan agama ini bisa terjaga. Nah, karena itu bagi kami, bagi warga masyarakat dan anak-anak muda, karena yang paling utama yang bagi kami yang sangat kami takutkan adalah jangan sampai anak-anak muda kita, generasi kita terjebak dalam kasus yang sama lagi semar dibahas sekarang ini, yang masalah love shaming itu, ketika dengan dalih menikah, dengan dalih cinta, tapi ketika dibawa ke negara mereka, sampai di sana dijadikan pelacur, jadi budak nafsu di judi-judi bawah tanah, ya. Atau bahkan ada yang perlu dijual organ tubuh. Nah, ini juga bagi orang tua harus waspadai, dan bagaimana mau memberikan pemahaman pada anak-anaknya untuk memfilter pergaulan-pergaulan ini, jangan karena supaya tidak terjebak dalam cinta-cinta yang seperti ini, yang kemudian berakibat fatal bagi anak-anak kita, bagi generasi kita ke depan. Jadi saya pikir hal-hal yang paling utama yang semoga masyarakat kita bisa memahami persoalan-persoalan ini, memahami kekhawatiran-kekhawatiran ini, sehingga ke depan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya pikir itu saja Pak dari saya.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Usman. Kita ke Pak Irfan Ismail dulu sebagai Kepala Seksi Bimas Islam Kemenak Kabupaten Gorontalo. Silakan Pak Irfan, singkat saja. Untuk
3: ya, terima kasih. Dari kami Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo siap melayani bagi pasangan calon suami istri yang ingin berkenankah, kami siap melayani dengan catatan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak kepada tiga narasumber yang sudah hadir pada pagi ini. Pendengar, demikian perbincangan kita hari ini mengenai pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dari perspektif keimigrasian, hukum, dan keagamaan. Semoga informasi yang telah disampaikan para ketiga narasumber dapat menambah pemahaman masyarakat bahwa pernikahan antar warga negara tidak hanya membutuhkan kesiapan membangun rumah tangga, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku. Saya Rahenda Tau beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah hadir bersama kami dan pendengar yang telah bersama kami pagi ini. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Ya, peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk siang hari ini. Di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 kembali kami hadir untuk Anda di program Dinamika Musik dan Informasi sampai di jam 11 siang nanti. Akan hadir sajian lagu-lagu daerah untuk Anda dari berbagai provinsi di Nusantara. Dan kita akan awali dengan lagu ya dari daerah Gorontalo untuk Anda.

Berada ada banyak hal menarik dalam budaya Dayak ya. Dua di antaranya ya, adanya bentuk sastra lisan yang disebut dengan telima dan banyaknya praktik kesenian Dayak yang bertemakan alam gitu ya. Tadi kita sudah mendengar satu lagu dari Sumatera Utara, tapi ini bukan tentang sumut dulu yang kita bahas. Ini mengenai tradisi di suku Dayak pendengar ya. Nah ini dalam upacara yang digelar baru-baru ini ya, itu diadakan sebuah pertunjukan ya, dan dihadiri oleh seorang tokoh adat Dayak sekaligus pelantun telima, yaitu Ine Marta ya. Nah Marta ini hadir di Jakarta dalam rangka peluncuran karya musik kolaboratif Suara Tanah Kita oleh Lembaga Nirlabaya San Madani Berkelanjutan. Kebetulan Marta ini adalah salah satu orang yang ikut membawakan karya tersebut bersama dengan penyanyi Astrika dan satu budayawan Dayak lainnya, Dominikus Uyup gitu ya. Dan menurut Ine Marta, di mana selaku tokoh Dayak ya, Dayak kekayaan mendalam, Marta punya peran besar bagi komunitasnya di Kapuas Hulu gitu ya. Dan menurutnya telima ini sejatinya adalah pesan untuk dari leluhur gitu yang diwariskan untuk generasi ke generasi. Ia pun punya harapan agar warisan budaya leluhur ini bisa terus dijaga oleh Dayak melalui sosok-sosok penerus yang mengambil jalan hidup seperti dirinya ya. Ya peringkat kita masih lanjutkan untuk urusan kita di siang hari ini untuk lagu-lagu daerah. Selanjutnya kita ke daerah NTT ya. Ada lagu dari Reddy Da Silva dengan Jamila Weta.

0: Kamu pernah gak sih dengerin lagu daerah dari tempat asal orang tua kamu? Jujur ya, aku tuh dulu ngerasa itu lagu kuno banget. Tapi makin kesini, aku sadar kalau lirik dan melodinya itu dalam banget.
1: Iya benar sih, Yul. Aku juga gitu loh. Kayak waktu dengerin lagu Londa Loli Puu dari Gorontalo. Langsung terasa vibes rindu kampung halaman gitu deh. Rasanya kok beda ya sama lagu-lagu modern. Lebih nyentuh hati gitu deh.
0: Iya, makanya penting banget kita jaga lagu daerah. Soalnya kalau generasi cuek, lama-lama bisa hilang. Padahal lewat lagu, budaya, dan juga cerita dari nenek moyang, itu semua bisa terus hidup.
1: Setuju. Dan uniknya, tiap daerah punya ciri khas.

0: tertarik. Benar nggak sih?
1: Benar. Jadi sebenarnya ya, melestarikan budaya itu tidak selalu ribet. Cukup kita dengerin aja, nyanyiin, atau upload versi covernya di medsos. Itu udah bentuk dukungan sebenarnya.
0: Ayo mulai dari hal kecil. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal jaga lagu-lagu daerah biar tetap hidup di tengah gempuran musik modern?

Di tengah udara sejuk lereng Gunung Andong, Dusun Mantran Wetan, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, ini kembali membuktikan bahwa tradisi mampu menyatukan keluarga sebagai hal yang kuat daripada sekedar perayaan besar. Bagi masyarakat setempat, Saparan atau Merti Dusun ini bukan hanya ritual tahunan, melainkan momentum pulang kampung yang bahkan disebut lebih meriah dibandingkan Hari Raya Idul Fitri. Nah, sejak pagi ratusan warga telah memenuhi jalan kampung, itu tepat pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Kirab dimulai dari musala menuju kepala dusun Mantran Wetan dengan membawa 3 gunungan hasil bumi tumpeng ya, hingga ingkung ayam menjadi simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suasana hangat begitu terasa ketika keluarga, kerabat dan sahabat lebih yang dari berbagai daerah berkumpul dalam satu hari yang telah diwariskan secara turun temurun ya. Tradisi ini menjadi ruang silaturahmi yang hanya terjadi pada sekali seumur hidup ya. Sekali setahun gitu ya. Kepala Dusun Mantran Wetan Handoko menyebutkan bahwa Saparan ini memang selalu menjadi momen yang paling dinantikan oleh masyarakat.

laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Dengan masih bersama kami di Prosatu Gorontalo, setelah tadi ada lagu dari Gunawan Mata Keranjang, lagu dari Manado, Sulawesi Utara. Kita lanjut dengan lagu dari daerah Jawa Barat, mendengar ada Dul Sumbang dengan Ai.

0: Pendengar lagu dari Rico Putra, Betawi masa kini peduli budaya. Pukul 10 lebih 50 menit saat ini pendengar, kita cukupkan untuk sajian lagu-lagu daerah ya. Kita akan lanjutkan dengan berita berbahasa dari Gorontalo di jam 11 siang nanti. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital dan juga update terus informasi di rri.co.id.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tulun dalo butia polima banda-banda lo habali lo hulun dalo habali uhi walia me tolipundo butia tehas din Daniel watia ta mo potunggulolo iya. Mengudlawa mengutang to Dinas Kumperindak Provinsi Lo Hulondalo Lo Otanggulai Botulio harga lo pale Wawinu lo bongo Sabu iilangi Owolwolio lo pale Wawinu lo bongo to patali I pengawas perdagangan to Dinas Kumperindak Provinsi Rizaldi Lihawa Lo Otanggulai Owolwolo pale to Hulondalo Donggo wade-wade to polo dulahe Ilo obotulah haraka lo inu lo bongo buti, deto hiyo mai o de hulondalo lo boyu mai. Hama lo mai u moli deheto, mialo u moli tuduli hiyo. Nabo, pamalenda, mawolo distributor, ma lo kalajahe lumo, umo poboluo sombako. Poile lio, o de la iati, dilama o hawatiri, sabu pale wawinu lo bongo tatapu woluoluo. Ilangi lio owoluo lo inu lo bongo buti lo boyu meito de tohu.
1: Totayowa. Di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang, kata totayowa berarti appearance dan performance yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari totayowa seseorang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak. Bersemangat, optimis, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diembankan kepadanya.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda provinsi malomi duduta u moela lulahu lo u maradeka. Uma walulo pula tua ulo tahunu u pilohutulio to bone walango. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai Pilohutulio to bone bolango Sabu to bone bolango buti Lipu lota luali pahlawan nasional To umo ela dulahu umaradeka buti De dilakbo mai ramelio Nabo mai mopo otoheta buhuta wawalama A wota wawponua Ma walohuyula Iti gubernur Gusnar Ismail Lohar Abu umai makalajahe lumo towo lota lopa malenda ana sikola lembo alo mongo ditimoli wau lembo alo laiati to umai mopo olapata lo u amani to uolo u pohutuala to hulalo Agustus buti
2: Pahuda lomongo panggola Boomu umahale dipotandu moodelo hale.
3: Bajumu yang mahal belum tentu menjamin jiwa, artinya sikap perilaku.
0: Oduolo ito nonggola miatia toh bali ubah bahasa lo hulondalo. Tolo tu lade u loto duo lota ilo sensus ekonomi mai onapa atilio odela iati. To u pamalenda mopowali toto nulola program. Ma witolo pohilelio odeta mo aami, mai mongohi katalangani ubanari, u dilabo u hekalakalangan yo mai. Ikapala lo BPS provinsi Agus Sudibyo lo otanggulai sensus ekonomi beti mai po otapulala ro dawalo ekonomi telipu. Tolo tula de umamo to duo mai buti dialu ai talio wolo pajak. Dabo mai popo walia lio lo program alihu program buti tuhata ode tapila tuju. Pohile lio udilama opala saya tuhabari udilamo patato ahok si tuju. Mia lo ma waluta lo tau udilama omongohi katalangani. Tolo tula de u moto duo buti umali duduta opamalenda to pusat wau to daerah u mopo woluo program.
2: Lumana Panggola.
3: Bo'o delo bongo wau atetela, ami wambao eela. Bo'o delo atetela wau bongo, ami wambao tolo-tolomo.
2: Seperti kelapa dan ubi jalar, kami tetap mengingat, seperti ubi jalar dan kelapa, kami tidak akan melupakan. Artinya, jasa baik tidak mudah dilupakan.
0: Odu olo itu nonggola miati atau habali ubah bahasa lo hulundan lo. Owo lolo taluhe to perumda tirta limutu, ma iilangi sabu udonggo wade-wade to polo dulahe. Nabo utie to paduli lo perumda tirta limutu, uma mo powo luo taluhu odeta susah mo otapu taluhe beresi. Perumda wau pamalenda kabupaten lo hulondalo, mamo pohuna dutula lo polohungo, dutula lo bulota, wau dutula lo tabongo, po otapulala taluhu. To bibilohu lo perumda tirta tolimutu, taluhu to dutula debo mai loti. I perumda tirta tolimutu, ma loposadia uau ma lopo oberesi upo langgoma de taluhu. Alihu taluhu tatapu woluoluo, eleponu o woluolo taluhe botie i ilangi. Perumda tirta limutu tatapu mo potolohu taluhu ode bele-bele alo. Mangola di minggu mola buti, perumda tirta limutu, melo de pita taluhu o de tolango hula, de bonge meme, bolio huto, tibawa, wau pulu bala. La iati didusikisa u hipololohe taluhe beresi.
2: Lumanu lomongo panggola.
3: Bo o de lo hulalo mupula limolohui.
4: Seperti bulan di malam ke-15, artinya cantik berseri.
0: Odu olo itu donggola miati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. Nabo maapucu tanu mahabali pulitio. Tala ngotalio lo wisatawan hilate pile lihulotaluhu tolito bugisa ilantala lo uanengo. Di Mongolia buti utanggula lio wisata bahari. Ita ilate buti ma diletoh yo mai to kapali lo pilo hala. Uma bantu-bantu olo tim sar to uanengo wau TNI angkatan laut to uanengo. Ta wopatota donggolo ahu pilo osala mati lio. Ikasi lo operasi wau siaga to basarnas lo otanggulai. Taila teboti ta tangkutanggula tiris kahalit. Wisata bahari boti de dilabomei wisata lokal. Dabo ma wolo tau deli. Basarnas ilo hihile odetamo aami upo-upo uda asalamati. Uau musi pohu-pohuna umo asalamati batanga uto delomo taluhu. Boli mai mongotota potunu potuhata mondo BMKG to udi polumayahu.
2: Lumanu lomongo panggola.
3: Bo odelo tete patahelo.
4: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: Mengundula awam mongotato, canu bo o. Odi mola uma pilo pesambe umai lamiatia to hianga butia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda mai. Bali betia, yu tanumai lapato. Udila mo patato, maapo ode mengutato. Utilala to bahasa bolo pohilela potunu potuhanta. Wo utilala to lo iya, ende bolo potunu alomei amiatia. Watia te has din Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o nanta. Da bo ando to udipo mo Hindu, amia tia tatapu mo po'e lamai, u nolaita isi-isi ali, wau dilamo palongo to u hitua-tua ua, ti diopo u donggo wade-wade to polo dulahe odie. Inde bo ditopo wanti amo hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tanggal 6 Agustus ini memuat peringatan berlatar sejarah dan juga profesi dan tradisi unik ya. Di tahun 2026 ini, tanggal ini ya, yang kita ya yang jatuh pada hari Kamis hari ini, itu ada rangkaian yang mencakup hari bom Hiroshima, terus juga hari apresiasi petani, Sailor Monday, dan juga hari balon ke surga. Nah, bom Hiroshima ini ya diperingati hari ini untuk mengenang tragedi kemanusiaan pada tahun 1945. Peringatan ini juga menjadi hari berkabung bagi korban serangan bom atom yang ada di kota Hiroshima. Nah, pendengar, Amerika Serikat juga menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Ledakan ini menewaskan banyak penduduk dan menghancurkan sebagian besar wilayah kota. Namun penderitaan tidak berakhir saat ledakan karena paparan radiasi memicu masalah kesehatan berkepanjangan ya. Penduduk Hiroshima masih menghadapi dampaknya selama bertahun-tahun setelah tragedi tersebut. Kemudian juga diperingati sebagai Hari Internasional Apresiasi Petani. Selain mengenang sejarah perang, 6 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Apresiasi Petani ya. Momentum ini juga ditujukan menghargai dedikasi dan kerja keras para pekerja pertanian yang ada di seluruh dunia.

0: just wish you knew what you still mean to me.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Nadiba Salama, pendengar Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Anda masih bisa terus ikuti informasi siang hari ini di rri.co.id. Mendengar, semoga masih terus semangat untuk Anda menyelesaikan semua pekerjaan di hari Kamis siang ini ya, yang lagi banyak beraktivitas di luar juga. Ini kayaknya matahari masih dengan suhu yang sama di luar sana ya. Panasnya menembus segala sisi ya. Jadi harus prepare memang nih yang naik motor juga, jangan terpapar untuk sinar matahari terlalu lama, karena ini juga memang efeknya tidak baik untuk kesehatan, selain bikin kulit gosong gitu ya. Ya, pendengar, kita masih akan hadirkan untuk lagu menemani suasana siang Anda. Next song, kita ke lagu dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tadi kan Wijaya 80 dengan terakhir kali sudah hadir ke ruangan Anda, membawa kita ke pukul 11:49 waktu Indonesia Tengah ya. Masih terus kami temani untuk Anda yang masih beraktivitas di siang hari ini. Pendengar, kita kembali hadirkan untuk Anda ya informasi dilansir dari rri.co.id. Ya, pendengar, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam program makanan bergizi gratis atau MBG menemukan bakteri E. coli pada beberapa sampel makanan. Temuan ini juga telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa. Menurut Budi, tim Kementerian Kesehatan langsung turun ke lapangan begitu laporan dugaan keracunan diterima. Hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium telah menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ya. Budi juga menyampaikan bahwa BGN berkomitmen mempercepat pemenuhan sertifikat like hijin sanitasi atau SLHS ya di seluruh dapur MBG. Menurutnya langkah pencegahan ini harus menjadi prioritas mengingat jumlah SPPG yang masih terus bertambah.

0: til qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya menunaikan sholat zuhur dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti update informasi dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.
2: Penerbau ungguli Strom Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgrass pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: Kerde Asensio pas dışarı kullandı ki yere Greenwood
2: merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgrass dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajolu, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Karim Aktürkoğlu perpahan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgrass menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik ke sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgrass Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami.
4: Hier drinnen, also Stimmung war fantastisch. Kompliment an.
2: Selanjutnya, Sturmgrass akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Kilmi membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Diosa mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turut minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Pemasukan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: I've been stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
2: Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso in questo momento.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.

0: Medium dini hari tadi. Griekspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Griekspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih 1 kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Griekspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special
2: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobe Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan talent Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang.

0: olahraga kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.

menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah sampai di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Ya, saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa menang.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamik Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Ya pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gorontalo menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan juga kebakaran memasuki musim kemarau ya. Imbauan ini disampaikan Kepala BPBD Kota Gorontalo Henry Tikoalu saat menghadiri kegiatan silaturahmi pemerintah Kota Gorontalo bersama masyarakat di Kelurahan Botu Rabu 5 Agustus kemarin ya. Menurut Henry, dilansir dari rri.co.id, berkurangnya ketersediaan air bersih menjadi salah satu dampak yang paling cepat dirasakan saat musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta mulai menghemat penggunaan air untuk mengantisipasi kemungkinan musim kering berlangsung lebih lama. BPBD juga menghimbau warga menyiapkan tempat menampungkan air seperti drum, jerigen maupun galon sebagai cadangan apabila pasokan air bersih terganggu ya. Selain itu masyarakat diminta rutin memeriksa instalasi air di rumah agar tidak terjadi kebocoran yang menyebabkan pemerosan.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang.

Pendengar lagu dari Ariel Noah featuring Raisa sudah hadir ke ruang dengar Anda, dan kita akan menantikan untuk program selanjutnya di siang hari ini. Anda akan ditemani Pak Kuni ya di program Hulun Dalo Lipu U. Tetap bersama kami di Prosat Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah idoboli donggolo dudung gaya tuh yang abutia. Syukur u ito donggolo oto dua umur. Syukur u yang donggolo oto dua. Insyaallah ito amiatia debohi sehatia. Hikuatia hi orijikia to dulahe butia. Tunggu lomola akhiria wa utipi aminia. Amin ya rabbal alamin. Mengudla mengudato. Tantu lima dapat-dapat to lawatia utato. Todula umano panggato. Ngope elio debo mamulingan ngato. Bujamulingan ngatawal. Butima ulo dupo tate entama uhu. Nah itu. Debo mulima popo elamai. Hujo. Nongko lanto-lanto ngadulahu. Walo BMKG mao pantangan lio sambil lo umola hulalo September. Nabo itu muhile dua jupo tala dihila. Jo, muhile lo dua itu. Kita sholat minta hujan. Jo, itu ba itu. Bu pace bok nun, pace bok itu po atur wap ma. Jo, itu ba itu. Muhile dua ju itu butia. Patala debo matu hutali me butia didi ju. Nah itu ba itu aku bolo. Bolo to lantau timo amila musa sabar ya po da bo mo hu boti lu poto mim bidu ode umo pabu timo lanto tang kiki lao de me lo antia to bihu dalala beito ta lo mo bu beito ai padengos tau itu beito i kan titi odu poto ala ala patur si wido ya sekalipun dia jaga keke tulu tulu. Ya paitahu tulu, wan maitahu tulu mo'an tulu. Maitahu du ito mali mo ito. Gitu loh. Ya, ito paitahu. Musimah isi-isi ala ma itu. Membidu ode umopobu. Olanga buti oto, mangau-ngau. Wah! Ya, namahawa didu, didulu uwi-wiu mangau-ngau. Gitu, wuhida lalu nana. Lato di tatiti. Karena tinggal yang meriki. Ini bupang kita lihat mutati antut tadi bo. Polian bolo lu umali dia mak po ambua poli bayar lo oto. Yo, ali oto wali bolo boy mai. Ini patah ali uti di mak bolo sim salabim buti oto tadi bo dong gak lapa melat dalan lo hati. Yo, itu i utu utu mete adi to mak. Oh kan baru cadangan air to liyo. Pemutati yo olo ueh o mak. Ahi poluanga. Yo. Uwe mahi peluangnya, amo ganti ya uti. Kalau ilo pulital teluh, karena memang bocah dangan teto. Itu tahu-tahu tahu itu bocah dangan berapa puluh liter sah. Itu yang tinggi besar tidak isi. Itu be itu. Ya tu cuma dam bubu wali perilo tuan matu tuang amulo mulo. Jo. Nah itu. Uano poli matu tuang dia. Masuk sah poli otu jamali poli hutolo kan embela teluh het jalomio. Yo, embela. Nah itu baito, ampula dicuntuk ada buat tindisian mengolio gasau. Nah itu baito, wahi mada lalo. Walaupun kebutuhan no postingan Orlando, ya ada bawa oto wahi mada lalo. Ya bu mata tak dengar hati, hati mah oto ngau anak pulian bo esian bo walau buti uti damkar betina na. Yo, nah itu, mau tak tulungnya. Saya lihat ada di SMP tu Ayu Lamau itu ya. Anak-anak SMP baku tolong hati. Itu. Ya, baku tolong hati tinggal di po. Hipo mati atulu. Ya, gitu loh. Ini tu bento. Ya. Mantono mati. Sampai yang... Ya. Tunggu dulu. Saya mau lihat dulu. Ada pemberitahuan. Oh, ya. Ada pemberitahuan dari siapa itu? Pemberitahuan dari Rahun. Audio kecil terdengar. Audio kecil mana? Ya, duh yang mata audio to mata nono. Ya, anu tiamat di luhe ngalawati ya. Ya. Walau maaf pun mati ada mamo hu. Mau mulat tomola. Audio pilih ini audio kikin nono. Jo. Ambol mabol. Ai, odo ala po datang ba bilang kamar ti pa Rahnun. Oh, Rahnun. Jo, lelemi itu audio kecil. Jo, walau odo ala po datang. Ya. Nah, itu juga mengandalkan-mengandalkan lah. Musi itu isi-isi yang lama. Mamalala itu otak beti ngau-ngau. Ngau-ngau beti oi otolo damkar beti pemadam kebakaran. Wahima adalalo. Wanu bolo waluwa umualid. Nah, bo, itu mau petalulo doa. Petapele hiyalima totonulola betia musibah. Pada pele hiali mata tunulah musibah umum tu masyarakat di mula magharibi. Itu baca jo, pahilean tu doa. Jo, nak wido, yei betijo, dia bawa ulang tu ngali sampai September tijo. Nampak dia, iba lo pasabari lo beti mengotani, luau anti, eh pinjaman lutulah dulahu. Jo. Inda beti kan mau hidup itu malah sakulati hati, yo soklat susu hati beti binte-binte alo, ma ilo popowate tiap binte, ya insya Allah jo di balik penderitaan ada hikmahnya petala jo, petala jo hikmah dia de olan tu betia, betia ulo hari betia, ya inda beto, nah bepoli, yo. Betia donggo hulalo Agustus betia dulolo itu mau pujudu omali buhu tawa walama mau penuh mototoli anga bokeket dilama apa totombu anga wanu bololo totombu anga tidio polo olampanga agama mau dehulo ubang ganga tungkulo mohunganga oinda oluolio mao itu musi aa watau poponu atau wolo talotano lai wau tabua. Ito musi huyula uma wolo hilau hidudula. Jo hulunga huyula hulunga wau heluma. Jo nyobendo huyula gotong royong hulunga tekat bulat heluma kebersamaan. Ndak uti. Loto dua merdeka itu kan itu. Jo. Itu tentang lu mau pahuali ngamai. Tapi sekarang ini, helu mabuti ya. Ya, beda helu mawawehu. Wahe apa? Wanu helu madonggo lu apa itu. Upo helu malimang lu. Betul lah bawa wahe ah. Oh, jo. Ya lu. Dia lu mutapu. Jo. Bawa ngoloh. Ngamu wahe ah itu. Oh, nah, ini yang harus kita kontrol juga. Apalagi itu zaman lima satya buti. Aduh. Nah. Memang kuat. Tinjau bumbu buto kuat. Allah dia mah memang. Atau tu lama itu. Ya. Nah, nanti bertiju. Ada itu. Ada beberapa tempat buti. Mah susah mau otok dua taluhe beresi. Ulu tamalo lele mai ali ualio mai loti. Jo, ndo beito. Ali mai loti. Semuanya umumongu ali beito. Muhammad itu mololohe mato lotaluhu. Anto mongo panggolamai kan payangolio. Jo, umumongu ali itu payangolio. I mongo panggolamai mololohe boti ei mato lotaluhu. Ulu bongo hiluluta. Di pedi hilio hulia mati banti-banti to ulu da buano di to titil mi hulo tetetelo mantolo taluhu itu inda olu olio ma o uate ju ia 30 senti lah ya baru meme ujung lio kita longkungan peke alo melayu be itu longkungan ya oh tu delo l. Apa tak itu pop anu lah tak boleh olah dia tu Facebook atau TikTok jo popo masalah tu ulu ubot ya ubu buntung kan jamal ubu buntung ngamot heta olo debo hiam tahuang yo popo tihulo lante tu beito el yo beito kaki lo el beito tak itu nak nao wan hemem bidu demato lo taluhu hemomodung gaya ma olo beito wate oh di tu tilo dungga ya ma bo delo kali tetet tolo matulo taluhu jo. Tetapi lo matur taluh hebe itu. Oh, di depan lahir dia. Itu kali-kali lo mengembanggola. Jo, itu hebe itu. Jauh sekolah ada bawa betiti ya di jo. Kali-kali mengembanggola mentah hebe itu. Jo, walau mabu walau olo ti. Ya, Ngawe do au wa poli anu tawe ma uito to tunggo ah. Jo. Tunggo to mangopang kalau me to tunggo ate to bayi to. Mama to tahan dua lagi. Bodulo meteri mo tap taluh. Labo po de lo mamo tap itu ali. Muli duhangi mo tap dulo meteri. Ale mo tap mo tapu me ma to lio ma umolango. Gitu lo. Jo umolango bayi to. To mangopang kalau me di to mo mai. Jo dong ke lo saku sia mai lo. Ya Allah maafu Allah. Ati Allah ta tahu apa laporan ta susah lo taluhe beresiju dengan catatan pen di pemakmulihu. Ya barang satu minggu di tu di pemakmulihu dia mengolah. Dia mengolah. Dia melabo olah ngapugado bolo mangu di minggu dia poliu nana nana melosing melosing. Ya Allah maafu Allah. Ini wanti ada Facebook. Harus lipa utina jo odo olo male yamin ya rabbal alamin tiba Kadir Usman assalamualaikum bakuni jo alaikumussalam mahemoti taluhut to ali baita beli beli beli salam taluh hati ya jo kana to olah miati amola pada to olah miati ada bo matolo taluh jo jo olo ali meiloti na itu olo ali meiloti. Dah, yang pernah tolak niat yang mana ulo alilot, apalagi bukti umlam minggu tutulah umlam minggu, jo apalagi tu sudah tak tahu, jo, dah susah lomai, mahen ulomaan do, dah itu bedo, itahu apalah purua, deli deli dah, ode ulia lolipu, uluo babin kamtip mas, uluo babinsa, supaya jo, alihu ma, alihu mahua. Depita lio taluhu. Namun mesti menghemati. Ben di pemakmulihu tiga hari satu minggu tidak mandi tidak apa-apa. Kan bawa malah singo. Ya. Ulo betul pemunggu deta. Ulo mau pusingi. Luar bepo. Luar bepo mota. Ya. Daripada. Ya karena kita panas matahari begini. Butuh air. Harus banyak minum air. Ya mota buta. Muta buta, botiata, od molato tolango hula, jo. Amiatia botila patuatia mo kalu bebe, amiatia ma mo pemancu ka adito mola, hatam raya betu mola pohutu olio molato, to tolango hula mola, jo. Na ido, ma pile ma teman pain poti dalam mekado tingol. Pasal pun nak kado supaya mau peluang amai hula tu malah mau tapu mingka dong kado. Gayo tingkat dong kalah balamai adi laol. Balam ya insya Allah butia lapan to butia ti enggak alam to mak jam dua alam ti enggak mau pulih to aku tu liau kakal bebe makan bebe. Jo nah itu jam dua butia ni aja mampu manjukan jo. Ma ode de tolango hula mola desa apa dulu itu ma belali ma ilul patah jo mekar abadi anu wolo begitu pokoknya begitulah. Pokoknya begitu dep mantonu beti poota jo ibado betia ya insyaallah panitia le juhi hi dungo he indo baito i labata betia yang di ketuai oleh tuan tanah pasai pul masa. tuan tanah le boluanti. Jo to desa makmur abadi ma belali kecamatan Tolang Hula desa makmur abadi itu jo jo hatamu beti ya jadi mas siap-siap lo mak jo dah itu jo itu awalnya lopo ota jo odeta molato makmur abadi di masjid apa song jo lanjut saya ada TikTok. Terima kasih yang kasih tahu itu audionya kecil terdengar. Ya, terima kasih dari Rahun. Jo. Lanjut, yang punya nama Lena Piu. Assalamualaikum, Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Yang siapa ini? Yang punya nama N. Assalamualaikum, dari Tolite Bakuni. Jo, mbak tinggal di Tolite tampol polo piahu apolito molat dalam itu botilang bulan dia mak. Lanjut, yang punya nama Zul 07. Assalamualaikum, Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Pokat. Salam dari Riau, Pak Kuni.
1: Hah? Riau? Dia boleh polo tadi? Dia boleh polo? Cuma Riau tata lua wolowati aja bola laminga bila hebat dia mau ontong
0: enjo bola dua lapo data tata Riau betul enjo salam sayang selalu enjo apa dia mau lo ei bantal lo kulon talo betul melanto mona ya salamu jo oleh mengamila uti wala hulang dalo to Riau apa pokok binga mati oleh pala masalah mun pakoni ti salam mun pakoni enjo. Ya. Yang punya nama Zul. Ada kebakaran tadi Pak Kuni. Langsung lengkapi di mana? Apa yang terbakar? Jam berapa? Itu langsung begitu. Supaya orang begitu saya baca, orang pendengar oh langsung paham. Ya. Itu anu yang orang yang kasih informasi itu walo wilo wali ilo wali to utonu jam ngolo gitu loh to kampung ulo utonu umputi melo kecamatan karena banyak kampung yang sama gitu loh. Lanjut, yang punya nama Elena Piu, sedangkan Dutula, oh Dutula itu maksudnya, walau maaf tak cetak Dutula. Senangkan Dutula malo hengu. Apalagi popoji Pak Kuni malu hengu dah jo tima alat dia makin mohenga tau alat dia makin mohengo coba udang kalau hengu mako heko henga tau jo jo jo walau dua lapo dada yang punya nama uya tima olu tima to to Facebook mangok bandung tak lo masuk main nana yang punya nama 9D. Assalamualaikum Pak Kuni jo. Waalaikumsalam. Ya, ini yang punya nama Pokat. Saya dari Riau dulu merantau di Gorontalo. Dapat istri orang Gorontalo, mau tilang. Oh, begitu. Istrinya orang Gorontalo. Oh, ya. Terima kasih. Sekarang ada di Riau. Kapan pesiar ke Gorontalo? Tapi sekarang jangan dulu. Panas sekali matahari. Sekarang jangan dulu, ah. Jangan dulu. Panas sekali matahari mau jadi hitam. Anjo. Kan tahu toh, Gorontalo kan dua musim, musim panas dengan panas sekali. Sekarang panas sekali. Yang dulu pesiar Gorontalo menjadi hitam, panas sekali di sini. Anjo. Lanjut. Yang punya nama Ramdan Lumondik. Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Pak 9D. Titip salam buat rekan-rekan BPBD Bonebolango melakukan penyaluran air bersih di Kecamatan Tilong Kabila. Iya, terima kasih informasinya yang dikomandoi oleh Bapak Ahril Babyonggo. Jo, tiap bayuan. Tiap bayuan poli hati mah. Tuh, polo BPBD buti hati. Polo didi jauh helilio. Oh dong kalau polo dulu he, olo jauh helilio, jauh helilio tidak tadi. Dong kalau polo didi mau mikir lagi banjir, mau mikir lagi buti ulo longsor, wito utia, ayu lembahu dan lain-lain sebagainya. Polian, oh dong kalau lo polo dulu he, pikiran muda tata lu, poli ulo poli kebakaran. Injo, buti tato deh itu juga bolo pemakusa, barubu. Ya, ndak baik dong. Mesti hati-hati lo mah, betul tilong kabilah hati mah lebih tali yo. Jo, ya, Pak Nain hemat-hemat air ya, pendi pemamalih tol-tolohui. Andila tetap mau tak ada tapa. Jo, temulan tangki polu-polu tu tangki dahulu tu mau tidak ulat tangki. Amia dahulu boleh pun tidak ulat tangki. Jo kan anak pembango. Yo, bolo maaf bolo. Lanjut, harus dianjo. Mau batu dadu lahu au uluo. Hemo bakar tabu.
1: Maksud?
0: Au uluh hemo bakar tabu. Oh, jo. Kalau dua lapa odata, lanjut lagi yang punya nama Rio Hala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Mondo Tanggobu. Melondo, bukan Mondo. Londo. Ya. No. Londo berarti sudah melakukan. Mondo baru akan melakukan. Contoh. Saya sementara lewat. Baru tiba Rio Hala ini batogur saya. Batogur saya, Pak Kuni, Londo utonu. Karena saya itu sedang berjalan. Sudah melakukan. Itu Londo. Kalau baru akan melakukan Mondo, baru akan melakukan. Di Pak Rio Halab itu am Mondo Manggasara, Ode Jakarta, itu Pak Rio baru mau antar di Jalaluddin. Baru akan. Ya. Nah itu, ibolo mahima Allah buti cara menulis, cara membaca dan lain-lain sebagainya tentang bahasa Gorontalo, bolo mahima koko olima itu DPRD provinsi. Ya beto, ita penelitian tok beto, ya sepengetahuan saya Pak Prof. Dr. Sulaiman Buti. Ya.

Lanjut, yang punya IG Alif. Pak Kuni, matahari di Gorontalo ini ada berapa? Satu orang satu non. Istilah orang poli itu, istilah orang poli. Satu orang satu dalam artian mupatudaa. Itu main do. Nah itu pak, satu orang satu. Poli kalau bahasa Gorontalo, bo tingkat-tingkat dulahu. Bo pala ingalo, bo ngolo uti dulahu. Satu maksudnya panas sekali matahari, tapi bahasanya banyak. Lanjut, yang punya nama Moms Radit. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Narhen. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Larry King. Betul juga. Semakin keren RRI sampai di Thailand. Oh gitu ya. Ini Thailand ya. Yo. Terima kasih Thailand yang lagi menyatu dengan saya di Thailand sana. Yang punya nama Larry King. Ya. Terima kasih banyak. Thank you. Cia, tinggal malu bahasa Inggris dan no. Pokoknya terima kasih lah. Lanjut. Yang punya nama Haris Aja. Cek harga om. Mabel Ali. Lanjut. Yang punya nama Yanti. Al-Fatihah. Olokti. Al-Fatihah Mbak Kiki. Tiba Kiki. Dan Tineneng Gosa. Jo. Aduh Allah Pao Data. Lanjut Pak Haris aja bahasa Gorontalo pantai leher walau Pak Kuni wantahu ditungguin tua lah jo. Siapa yang Pak kirim? Latif yang Pak kirim bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku. Pantai leher itu longung, bahasa Belanda longung, bahasa Gorontalo longungu. Bahasa Belanda longung, bahasa Gorontalo longungu. Kalau polo hengu, nepe bahasa Belanda full heng. Itu polo hengu. Yo, miambu polo dulahe. Lanjut, siapa lagi? Pak Narhen. Pak Kuni sampai patu lo dulahu. Deheto tok lamiatia. Malopobu ente se njobo wito njo tang bo momuti be to bu olo ti bo ti bongyong itu amplat ya me ora sabo itu apalagi mamlato te to nana bo momuti njo walo be to Haris aja tutubulo bulo itu pantaleh bakuni makanya itu boleh ditulis me be to oditoma apa tujuh be to oditoma. Ya, itu mah bertujuh. Indo. Makanya, wanda hubak itu, bang mau tanya. Indo. Karena itu orang memilih walio pantaleher. Indo. Nah pantaleher. Kalau kita terjemahkan menurut kata itu, Indo. Menurut kata itu, nah mali ya tahu jo buti mali odi. Jo. Lanjut. Yang punya nama Thomas Yusuf di Mokarjaya Kuni. Di Mokar Abadi. Yo, ini potan hati ono. Pecahan-pecahan kampung itu. Ngoin dolar pasai pun matun dipasai pun masati. Tuan tanah liti yo. Lanjut. Paras di GA. Pak Kuni mohilen nomor lo WA. Nomor Lita. Nomor Leya. Lo kantori. Timah olo tu Facebook mango balun tak lah boleh olo lo tiang pu baca mak di pulau tu angon aku Jo olo tim Pak Ras di GA olo u lawolomai jo olo nyat jam itu lawolah. Yo, dipo maton beto, dipo me di dua pale latia. Yo, itu nomor WA studio. Ya. Lanjut. Siapa ini? Woloti yang punya nama
Thomas Yus.

sudah mulai garing sumur kuning. Maksud? lanjut. Yang punya nama Rahun. Salam dari Bolsel Pinolosian. Oh, Pinolosian. Ya, terima kasih Bolsel Pinolosian. Lanjut. Yang punya nama Tuan Takursing. Pak Kuni, semoga sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin, dari Pohuwato. Pohuwato di mana, Nana? Begitu, Pohuwato inilah. Lalu Pohuwato apa? Latihan Pohuwato dalam tokoi. Ya. Lanjut. Yang punya nama Bedi. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Buah Lemo Luk Sultan. Hama bebebebebe. Ya. Terima kasih. Luwuk Sulteng, gimana kabar? Ya, baik. Apa di sana tidak panas matahari? Di sini panas sekali. Ya. Oke, yang punya nama Galang. Siapa dulu orang Bongo Meme? Orang Bongo Meme dalam mailo ahu beti binjali mongoli atau makil kil mohengo. Karena talatnya tambah di lo bintet data-data mola. Bunga di opongo meme itu memang dua lo bintet itu. Lanjut lagi. Yang punya nama Udin Adam. Assalamualaikum Pak Kondijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Tura. Salam dari Australia Pak Kondi. Australia itu tuh dia. Jabolahu. Lanjut. Pak Arif Maga. Salam Londo Buloila Sumalata. Buloila jo. Lamai Buloila jo. Kala itu tahun 84 betul muntah lo itu bentuk Buloila betul. Jo lo itu putuk bulan tio. Patah out nungko mudah itu. Patah poli mundur mai ode. Walau dulu kapan? Dulu kapan? Mundur kemari dulu kapa. Lepas dulu kapa. Demi satu, demi dua. Patak meme politok buladu. Mampu muli dihetu awa. Yolo alat ben pak. Enggak elamai kala itu. Jo. Buloilah. Jo bolodolo. Lanjut. Yang punya nama Bunda Najwa. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Thomas Yusuf Parungi, dapat bantuan air bersih yang menyalurkan Polsek Parungi. Itu Parungi oleh. Parungi oleh dia bawa kehenguan. Ya. Terima kasih informasinya. Itu Polsek pun sudah turun hati. Itu mama bantu apa itu. Ya. Tapi bilang ke sana dorang Pak polisi jandul sumandi dorang jandul sumandi 3 hari Pak Komdan. Bilang hemat air Komdan, bilang 3 hari jandul mandi. Walonti Bunda Najwa, salam Mondo Dulamayo, bukan Mondo, Londo. Ya. Londo sudah melakukan, Mondo baru akan melakukan. Ya. Mendo majelah semula endito awani. Yang punya nama Gilang. Oh, Bongo Meme, Joe. Iya, ini... yang punya nama Rahun. Ini baru audio sudah standar. Ya, terima kasih. Tadi itu mungkin audio takut dengan matahari, so. Joe. Ya, arti. Nah, yang punya nama Nursi. Nursi itu? Neuzi. Joe. Merdeka Pak Kiki. Mana tiba Kiki di sini? Alah. Dia lo baca kesannya di bawah itu apa? Tertulis Pak Kuni mau bilang Pak Kiki. Tutul mah itu. Mapeto. Ya. Lanjut. Yang punya nama hanya Tuhan yang tahu. Biasa saya pe abah. Badengar RI Pro 1. Mar sekarang soal marum ati Allah. Ya. Al-Fatihah buat orang tuanya, buat abahnya. Ya, terima kasih. Ya, langganan lo po satu jo, walau dua lah po data. Siapa ini? Lanjut. Yang punya nama Double M.
Iya, bu dia bakirim emot tatawa apa? Lah, bu itu. Yang punya nama setuju. Wololo habari lo kampung. Maksud? Ya. Pakuni ada hujan di Gorontalo. Emangnya di situ di mana yang punya nama double M? Ya. Nah itu. Ya. Masih panas matahari nono. Ya. Bolantolantongo. Yang punya nama lanjut, yang punya nama Chun Palinati. Pakuni polo dulahe wau mahale uponulan to uanengo jupa kuni. Jo. Mati lempet lo mak. Ilo tanggula lo tak dulah upoli wati apa tila meto eh. Lo mak abu lo tak dulah jepat-jepat lo tanggula lo wati apa. Memangnya judong kau umpama lo dupo tadi timur uti. Yo, walau tak terdeh tu walau masasa donggo umbah balok arubu potuto lah potot dabu dabu. Yo, ma boleh melo pilu halau itu jo. Karena resiko kan kalau turun, doa itu. Makanya boleh leh anti tato pilu halah boleh leh udi pemak mula udi pemak mula kusa. Yo, boleh mak buolong. Yang punya nama Pak Oloti, Pak Haris Patan. Assalamualaikum kuni. Jo, waalaikumsalam. Baru bergabung polis saya. Ah, sibuk ke? Oh, sibuk lo pramuka polis saya. Tapi Pak Guru. Buti, mengau-ngau apul buti oto. Buti. Ah, bawa ambulan suwito nan. Oh, dungai meda meda uti aja. Oh, udah betul eh, sirene lo oto betul eh. Ya, oh pote-pote tia, walau itu pote-pote tia yang sakit. Ya, mungkin dirujuk ke rumah sakit lain setelah itu. Bawaan, jangan begitu mah. Weho, weho, weho. Ama innalillahi itu. Wanu mah. Ah, itu bahaya poli itu. Tinggal Allah kode-kode begitu lo. Tinggal begitu, sirena begitu juga. Ya, lanjut. Yang punya nama Oyola Muhammad. Ya. Malo dehu mo patu tetap lo deh to lo deh to ibu pulu. Orang lain mau bilang kamar lo dehu didike ti lo dehu patu walau ti lantu lantu ngadi yang keluar yang keluar yang keluar di jalan nunu ah hey ayo yang keluar di jalan mamal mai to mo nunu. Enjo mamal mai to mo uti uti keke uti. Alamai itu mah ya di dua nu hello tahu ya nak betul panggungnya mbak. Mama hipat trompet na. Pada umumnya orang mbak bilang trompet. Enjo, pokoknya mau hipat trompet enjo mah di dua nu hello mah sampai ini yang mbak. Makanya jangan mbak panas uti. Atu dulu mah jadi hitam sekali ente. Nah yang hitam ente boleh jadi hitam. Lanjut. Yang punya nama double M. Salam dari anak-anak Gorontalo di Toli-Toli. Toli-Toli, hama, Toli-Toli ya. Terima kasih, Toli-Toli. Salam untuk teman-teman di RRI Toli-Toli. Tahun lalu ya. Ya. Itu pergi ke Toli-Toli, berputar-putar di kota Cingke. Ya. Toli-toli beto tu bihbih dalal hibi hi wala melaputi eh cingke pahila de cingke bolo cingke beto toli-toli beto kalau musim panen cingke memang bolo cingke yo kota cingke itu beto lanjut Pak Wawan bobihu to ternate pemulingkat ulah tidak boleh ti berarti mak to ternate pilih lembu pemulingkat ulah tu yo. Jangan boleh pola ada di luar si pak. Pak Wawan, maman maitomo. Jo, nah, jo boleh dua lapa. Data itu informasi dari Ternate. Salam sayang untuk warga Gorontalo di Ternate. Jo, lanjut yang punya nama Bedi, sama Pak Kuni di sini jaga panas Pak Kuni. So kiring-kiring popoji oleh Pak Kuni. Ya di sini itu di mana? Indo ya harus lengkap di sini itu di mana? Lanjut Papi Ajis, assalamualaikum, opa salam sayang orang Gorontalo Hutabohu sekarang say di Luwuk Sulawesi Tengah. Oh
Hama Bebe Jojo utak bohong. Ya, tapi di Luk Sulawesi Tengah makasih banyak. Jo bolok dola Pak Odata. Yang punya nama Ang Miago. Assalamualaikum Pak Kunit dari Huidu Malahu. Oh, do Malahu. Jo. Jo. Ulolo hengulo Malahu beto eh. Jo. Mas apa ini yang punya Griezmann Soft? Pak Kuni, salam pas saya pe basis andalan Terio Dente Oina. Anjo, oh Terio lagi di Jakarta nono. Maksudnya dia itu mau, maksudnya dia mau libur kemarin. Anjo, itu hello ulah itu. Anjo, itu bejo. Ya malu Jakarta tiali anbo Teoina turu masaki Toto. Kerja di rumah sakit Toto jatuh rumah sakit orang pemerintah boh mau ngoto mau kalah aja rumah sakit Toto ente Oina jo siapa lagi ini yang punya Nona Sagittarius Pak Kuni bahasa Gorontalo hujan dulu batanya bahasa Gorontalo nana panaskan matahari bikin panas otak hunenuau senyum apa salam sopan santun. Please, aduh, pakai please lagi. Nah, senyum, sapa, itu, senyum, iya mau, itu, sapa, salam sopan santun. Wanu salam sopan santun, assalamualaikum, selamat siang, selamat malam, yang sebenarnya itu anu tolan untuk utia hulun dalo tidak mengenal selamat pagi, tidak mengenal selamat siang, selamat sore, selamat sebenarnya tidak mengenal itu. Itu betul. Yang dikenal di Gorontalo itu tidak mengenal jam-jam berapa, pokoknya assalamualaikum itu. Itu alam tentu hulun dalo. Oh karena sudah ada perkembangan. Itu kan mau lo selamat pagi, selamat siang, selamat. Wah, nolan tu hulan terlepas walaupun tu medau asli dia. Dia lupa itu mengenal u selamat pagi walaupun itu dia mengenal tu assalamualaikum. Itu aja. Asik nana. Itu. Dan salam sopan santun itu assalamualaikum. Itu. Lanjut yang punya nama Aisyah Dunggio. Assalamualaikum Pak Kuni. Lontoh randangan. Jo lontoh randangan. Hilau de Malati ya. Jo. Hilau de Malati ko yei. Nah. Jo, malen bidu kampung latihan do randangan. lanjut. Siapa lagi ini? Ma di pulau data dia undan wa. Rasa lomato. Itu mawolo titonton tronton. Nana, bu itu. Ingat tipe kuni macam tipe harmoko. Se. Dia titiju. Ini mata tiluh maya leh mata tipe harmoko nana. Mantan menteri penerangan tapi itu naku. Ya yang punya nama itu apa? Lengalap. Jo, kalau mawolo, jo. Lanjut yang punya nama Ramon Jabar. Assalamualaikum Pak Kuni, salam. Lontoh Dula Maya Utara, jo. Etika Iwan ini di Dula Maya ada berdengar, jo. Jo, Om yang punya nama Om Srom. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Yang punya nama Supriyanti Latif Yanti. Assalamualaikum Pak Kuni, jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Tuan Takusing. Assalamualaikum Pak Kuni, pohuato hadir dari Kecamatan Pakuat, nah, di Desa Umbulan. Nah, ini lengkap. Semoga sehati. Lah itu, jo. Amin ya rabbal alamin. Mesti begitu, lengkap. Itu betul. Ya, itu yang namanya Desa Bumbulan di tempat lain. Oh, ada Desa Bumbulan. Nah, itu kan ternyata Bumbulan Pak Kuat toh. Gitu loh. Lanjut, yang punya nama Sri. Salam kenal Pak Kun. Kenal balik Nono. Ya. Kenal balik. Salam panas matahari. Jo, maoloti Bang Nyago. Pak Kuni, wanulot apa lalu lobby tule? Wulot olah tiap.
itu yang punya UMKM yang mengelola bitulet di Pak Buti tau tuanu. Ini yang punya nama Miago ini tau tuanu tujuh. Untuk berikutnya, lengkapi bodi dumo tu heta waktu tu. Lengkapi alamat anda. Itu betul. Ada UMKM yang cari ini, dia kelola. Ya. Nah itu. Lanjut, yang punya nama Rian Jafar. Pak Kuni, teoina bandayo. Bandayo ti dongga waluwa waluwa nonu mamu hanya lu untuk rumah sakit dia enggak pakai-pakai utim putih angga ngawa boleh ma mako keaka paulo oto keaka paulo motor bani apulo ti alo oli buti kaini putih baju dinas Nah, walau itu yang punya nama Jami Mahmud. Selamat siang Pak Kun, siang Allah. Dari Wonggat Diti. Pasar Sore. Ah, bu di sini. Hitung-hitung bu ada di belakang saya ini Wonggat Diti Pasar Sore. Hitung-hitung bu tahu lihat Malatia. Ya, siapa yang punya nama? Hanya Tuhan yang tahu. Allah bu dia ikirim emot tatawa abah. Menaba, insya Allah. Ulatipo. Wati yang pindah Pak Allah dek bol. De Facebook yang punya nama onal. Assalamualaikum Pak Kuni. Bo amiatia bo urutito bangunan barasa wanu jamulihu ngohui apalagi tamonto pemade. Pemade alo sapi onanoa. Atu patulodulah di onanoa. Tinggal bayang yo melat ya Allah baito uito. Atutulo mao lango polau delo nde atutumo lahi lango jangankan putih pola malu polau delo matu mete oju wale mao kan mentipe itu ini melosing sekali. Ini lanjut yang punya nama Jubedi Abdullah. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Pakar bahasa gohontal dila olo. Ya, walaulah bari alhamdulillah pio-pio. Dila olo upaka. Dila olo umai motiti guru. Dila olo umai motiti masahuru. Nabotonu ui lohi lo guru. Tuoto umai posukuru. Gitu aja. Nenam melogat. Lanjut Pak Rusli Pak Utina. Mamolihu lo parfum saja. Ya, walaupun putih parfum. Wano medung gak ada nge atu dulu mahuwa bebe tu huange pak atu dulu ma peliu liu lo parfum. Lanjut yang punya nama Amai Jibran. Salam dari Surabaya Pak Kuni. Kapan jalan-jalan ke sini? Wah area Surabaya yo ingge. Bonek mania ini pak bonek mania. Yo area Surabaya Jibran. Mali di mana Jibran mali? Ini, paling malu wong boleh bidri ya Jibran nanti. Lanjut, yang punya nama Yaman Kasim. Assalamualaikum Pak Kuni. Bolo pala ingalo, patulo belah ya. Banyak kali sebutkan pala ingalo itu Pak. Alih jalmu dua kata ini. Nama yang lanjut, yang nama punya nama UCRL. Assalamualaikum Pak Kuni. Semoga Pak Kuni senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Yang punya nama Romi Kalukus. Salam kenal Pak Kuni, kenal Malik. Lanjut lagi Pak Haris Patan Kuni. Jamwali pikiran yomai di kaita butia didi alihubat. Kai buti kai. Nali kai. Mido. Walau sadia lo. Polutube. Lanjut. Jenggot naga. Apa arti bumbulan dari bulumbu kuni ungkin tuap melati ali ayah lolo bumbulan nak jo pemilu pulih itu juga aku tu boleh pahit dalam abu jo mengatakan mengulah enten mengulah mengulah tatan bobo bobo dia mati tengah tatan yang abu tian salah dan tengah tatan yang abu nama itu aku tu umai mau mutu mak aku tu lo umai mau bubuloh enten bodi top

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi ini, Indonesia Emas 2045 itu akan terwujud. Kemudian selain itu juga ada perhatian dari pemerintah untuk orang tua.
2: Kalau kita tidak siap, ini malah akan memicu inflasi itu. Karena apa? Faktor-faktor produksi di daerah kita tidak siap untuk melakukan distribusi transaksi terhadap kebutuhan program ini.

0: prestasi yang selengkapnya edisi hari ini 6 Agustus 2026 bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kota Gorontalo komitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel saat menggelar silaturahim dengan masyarakat Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya malam tadi menegaskan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, dalam menjalankan program pembangunan dibutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh komponen, baik masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Gorontalo.
1: Kami pemerintah kota ingin memastikan bahwa masyarakat Kota Gorontalo harus wajib ketahui informasi-informasi itu. Biar apa? Biar kita dapat memastikan pemerintah kota yang tugasnya, saya dengan rekan-rekan yang saya sebutkan tadi, yang tugasnya adalah melayani masyarakat itu optimal. Dan kita memastikan bahwa Kota Gorontalo ini adalah kota yang benar-benar bersih dari sampah, aman dari kejadian-kejadian yang sekarang kita hadapi, yaitu kebakaran, kemarau panjang. Itu tugas kami dalam rangka mewujudkan sebuah kota yang layak huni.
0: Indra Gobel menyampaikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah tidak hanya diukur dari pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pada kesempatan itu, Indra Gobel mengingatkan kepada ASN agar menjunjung tinggi integritas, disiplin, ketika etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sikap ramah santun dan terbuka terhadap setiap masukan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Pendengar, sebanyak 299 siswa mengikuti proses masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bualemo. Peserta didik berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bualemo mulai beroperasi diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Tahun ajaran baru ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi Bualemo menampung 299 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi usai melakukan kunjungan di Sekolah Rakyat Terintegrasi Bualemo kemarin menyampaikan sekolah ini salah satu program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibangun di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Peserta didik berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN.
3: Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk paling pertama adalah menuju Indonesia Emas, ya, dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Kemudian selain itu juga ada perhatian dari pemerintah untuk orang tua dengan mendapatkan bantuan stimulan RST, Rumah Sejahtera Terpadu, ya, kurang lebih 1.000 sampai 2.000 orang. Mudah-mudahan akan diikuti oleh kabupaten yang lain, ya. Karena ini sudah anggaran 227 miliar dikucurkan untuk pemerintah Kabupaten Bualemo. Jadi kalau kabupaten yang lain ingin masyarakatnya, anak-anaknya mempunyai pendidikan yang bagus untuk kalangan desil 1 dan desil 2, pemerintah kabupaten harus menyiapkan lahan sesuai dengan syarat dan tentunya upaya-upaya untuk terwujudnya sekolah rakyat yang ada di kabupaten yang lain.
2: Ida Saida mengungkapkan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kemajuan daerah dan masa depan generasi penerus bangsa. Pemerintah terus mendorong hadirnya berbagai program yang mampu memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga memberikan pembinaan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta pengembangan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Sekolah Rakyat Terintegrasi tersebut dibangun dengan fasilitas yang lengkap dan seluruh biaya digratiskan, bahkan perlengkapan siswa ditanggung pemerintah. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, Ombudsman Gorontalo menyatakan tidak menemukan maladministrasi dalam penanganan layanan internet dua desa di Kecamatan Gentumaraya, Berikut laporan Destriansa Mahmud.
4: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo menyatakan tidak menemukan unsur maladministrasi dalam penanganan layanan akses internet di Desa Langki dan Desa Durian, Kecamatan Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara. Kesimpulan tersebut disampaikan setelah Ombudsman menindaklanjuti laporan masyarakat terkait belum tersedianya akses internet di kedua desa tersebut. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara telah dua kali mengusulkan pembangunan menara BTS pada tahun 2018 dan 2020. Namun usulan tersebut belum disetujui pemerintah pusat karena berdasarkan hasil survei, kedua desa tersebut tidak masuk kategori wilayah blank spot sehingga belum memenuhi syarat pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, Ombudsman juga memperoleh penjelasan bahwa penyedia jaringan telekomunikasi merupakan kewenangan pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah berperan mengusulkan dan memfasilitasi proses pembangunan.
5: Memperoleh keterangan saat melakukan pemeriksaan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Utara bersama staf pada 21 Mei 2026 bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, pada intinya jaringan internet adalah penanggung jawab oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang diwakili Dinas Komunikasi dan Informatika kewenangannya hanya mendampingi dan mengusulkan.
4: Atas hasil pemeriksaan tersebut, Ombudsman menyimpulkan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan, sehingga tidak ditemukan adanya tindak maladministrasi dalam penanganan layanan akses internet di Desa Langke dan Desa Durian.
0: Di awal bulan Agustus ini, suasana menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo. Masyarakat tampak antusias mempersiapkan berbagai atribut merah putih sebagai bentuk semangat menyambut hari kemerdekaan. Di Desa Tenggela, Kabupaten Gorontalo, warga mulai memasang bendera dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Pemerintah desa juga terus mengingatkan masyarakat untuk berpartisipasi memeriahkan peringatan kemerdekaan. Selain itu, sejumlah kegiatan kepemudaan dan kepramukaan mulai dipersiapkan untuk menyemarakan perayaan 17 Agustus. Kepala Desa Tenggela Nasir Sulaiman mengatakan antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak awal bulan Agustus.
6: Bulan Agustus ini masyarakat sudah mulai antusias, sudah mulai beli bendera-bendera, bahkan yang bendera-bendera di kios-kios pun mereka sudah beli bendera yang pegang, yang ada yang kecil-kecil, karena antusias untuk persiapan, katanya persiapan 17 Agustus. Secara kebetulan juga ada kegiatan pramuka di Desa Tenggela juga, di sekolah, dan juga kepada masyarakat sebelum itu juga kami sudah sampaikan dari awal, baik dari pengemudi masjid-masjid, untuk pemasangan bendera maupun umbul-umbul mereka sudah mulai bergerak sekarang. Insyaallah nanti setelah ini juga untuk penyambutan mungkin dari remaja-remaja juga ada kegiatan-kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia.
0: Nasir juga menyampaikan masyarakat telah mulai membeli bendera merah putih termasuk bendera berukuran kecil yang banyak dijual di kios-kios. Pemerintah daerah juga telah menyampaikan imbauan melalui pengumuman di masjid agar warga memasang bendera dan umbul-umbul. Menurutnya, berbagai kegiatan yang melibatkan remaja dan sekolah turut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Desa Tenggela.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, DPRD Kota Gorontalo telah membentuk panitia khusus pansus untuk membahas rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual yang diusulkan pemerintah Kota Gorontalo. Pembentukan pansus ini menjadi langkah awal DPRD dalam mempercepat proses pembahasan sekaligus mempersiapkan penetapan Ranperda tersebut menjadi sebuah peraturan daerah. Ketua DPRD Kota Gorontalo Irwan Hunawa mengatakan dalam proses pembahasan DPRD tidak hanya mengejar percepatan penyelesaian, tetapi juga memperhatikan kualitas dan substansi. Setiap pasal yang tercantum dalam Ranperda akan dibahas secara cermat dan dikaji secara mendalam, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memiliki landasan yang kuat. Dengan begitu peraturan daerah yang nantinya disahkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dan dalam upaya pencegahan berbagai bentuk penyimpangan sosial.
8: Itu secepat mungkin. Yang pertama, bukan berarti percepatan peraturannya, tetapi isi dari peraturan itu yang penting ya. Jangan kita cepat-cepat terus tidak mengabaikan hal-hal yang itu. Kita lagi itu. Artinya secepat mungkin pansus setelah kita bentuk hari ini dia akan bekerja. Setelah ini rampung kita akan ada sebuah peraturan yang ada turunannya dari peratur daerah, ada turunan dari peraturan wali kota. Ini yang akan bergantung secara teknis apa-apa sih yang boleh, apa-apa yang tidak.
0: Dokumen Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual resmi diserahkan pemerintah Kota Gorontalo dalam rapat paripurna DPRD Kota Gorontalo pada Selasa 4 Agustus 2026. Pemerintah Kota Gorontalo memandang keberadaan regulasi ini sangat penting sebagai langkah preventif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang semakin kompleks di tengah masyarakat seiring perkembangan zaman. Melalui pembahasan dan komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, Ranperda tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, memberikan kepastian hukum, serta mendukung keterciptanya kehidupan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan berlandaskan nilai-nilai sosial yang berlaku. Harga daging ayam dan daging sapi di Provinsi Gorontalo tercatat mengalami kenaikan sepanjang Juli 2026. Peningkatan harga dipengaruhi oleh naiknya permintaan masyarakat, sementara pasokan dari peternak dan distributor belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan pasar. Analisis pasar hasil pertanian, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Rini Widyasuci mengatakan, tren kenaikan harga terjadi hampir di seluruh wilayah kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Meski demikian, kenaikan tersebut masih berada dalam batas wajar yang terus dipantau oleh pemerintah daerah. Menurutnya, selain faktor permintaan, biaya distribusi dan produksi turut memengaruhi pembentukan harga di tingkat pedagang. Kondisi tersebut menyebabkan harga kedua komoditas protein hewani ini bergerak naik secara bersamaan selama bulan Juli.
9: Beberapa produk peternakan, diantaranya telur, ayam ras, daging sapi, dan daging ayam ras, memang mengalami kenaikan pada bulan Juli. Namun demikian, kenaikan tersebut belum melampaui HAP. Meskipun pada pertengahan Juli lalu ya, yang sempat mendapatkan subsidi untuk daging sapi di dua pasar, kami bekerja sama dengan tim TPID melakukan subsidi terhadap harga daging sapi di pasar sentral dan pasar Kayu Bulan Cilimboto. Namun demikian, setelah itu harga normal kembali, masih standar, sehingga subsidi hanya kami lakukan pada satu kali pada tanggal 18 Juli. Untuk produk yang lain, yaitu daging ayam ras yang sempat melejit di berita, bahkan berita menasional, kami juga sudah melakukan inspeksi mendadak ke beberapa pasar tradisional dan pasar modern.
0: Rini menjelaskan pemerintah terus melakukan pemantauan perkembangan harga di pasar tradisional sebagai langkah antisipasi agar kenaikan tidak berlangsung berkepanjangan. Koordinasi dengan pelaku usaha peternakan dan distributor juga terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan. Ia menambahkan ketersediaan daging ayam maupun daging sapi di Gorontalo secara umum masih mencukupi. Sehingga itu masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang berpotensi memicu kenaikan harga lebih lanjut. Pendengar potensi, maksud kami program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akademisi Universitas Negeri Gorontalo sekaligus pakar ekonomi, Profesor Amir Khalid mengatakan, alokasi dana MBG yang masuk ke daerah dapat menjadi penggerak ekonomi baru apabila didukung kesiapan sektor produksi lokal. Amir menjelaskan, program MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat membuka peluang pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk program MBG harus diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian daerah, sementara Amir mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan sektor pertanian agar kebutuhan bahan baku MBG dapat dipenuhi oleh petani lokal. Menurutnya program MBG harus diarahkan dari program yang bersifat konsumtif menjadi program yang produktif sehingga memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.
10: Tapi di sisi lain, kalau kita tidak siap, ini malah akan memicu inflasi itu. Karena apa? Faktor-faktor produksi di daerah kita tidak siap untuk melakukan distribusi apa transaksi terhadap kebutuhan program ini. Nah, ini yang memang harus dikoordinasikan, terutama ke Dinas Pertanian. Saya sekali lagi mengharap sekali ke depannya, kita pun di Universitas Negeri Gorontalo, siap untuk mendukung bagaimana program MBG ini menjadi salah satu penggiat ekonomi.
0: Ia menambahkan meningkatnya pendapatan petani melalui penyediaan bahan pangan untuk MBG akan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas harga di daerah. Ia berharap program MBG dapat menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensyah Banggai. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
7: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

untuk Anda pendengar yang setia bersama kami di 101,8 MHz. Kebiar-kebiar, ya ampun. Kita udah masuk di bulan Agustus ya, jadi kita harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini, mengisi kemerdekaan. Line telepon seperti biasa 0821-966-4864 kami buka untuk Anda.

0: saya buka di saat ini yang ingin bergabung, silakan. Selamat sore, halo. LDR.
1: Halo.
0: Ya, halo LDR. Dari siapa di mana? Halo.
1: Oh, Tanoo.
0: Tanoo, oke, Tanoo.
1: Lagu?
0: Lagunya sudah tahu belum?
1: Belum uti.
0: Oke, lagunya ada Aisyah lewat judul lagunya Bahtera Merdeka, kemudian ada Joker, Kapan Kau Kembali, lalu ada Hingga Akhir Waktu dari Dona Agnesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah opungnya di Batu Das ada yang bawa ini, Mbak Gerajalan. Itu tanah usut tidak ada. Nah, baru itu. Ya lanjut ya, kita ke lagunya. Siapa nih yang udah di request tadi?

0: Makasih Kak
1: Insa. Terima kasih.
0: Semoga sehat-sehat selalu. Salam sama Cilaika bersama adiknya. Insyaallah ya, berikan panjang umur sehat selalu. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon berikutnya. So, jam berapa ini? Ya. Oke, okay, halo. Selamat siang. Sore. So, ada ini pantul-pantul suara ini. Kenapa tidak mau buka suara? Halo. Kecil sekali suaranya. Coba kecilkan dulu radionya, di volume kasih kecil, feedback. Iya, dari Lina di Kabila, begitu?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kenapa? Kapan kau kembali, Joker?

0: ke lain telepon dulu. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Halo Kak Ain.
0: Halo juga
1: Ibu Ratun Sidamulyo.
0: Ibu apa tadi?
1: Ibu Ratun
0: Sidamulyo. Oh iya, Ibu Rostin.
1: Lagunya Joker.
0: Oke.
1: Oke Kak Ain, sukses selalu. Maka assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya yang saya tunggu. Selamat siang, jalan sore. Hai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Inka di Tinelo.
0: Oke, baik. Inka Tinelo.
2: Ini Aisyah.
0: Aisyah.
2: Iya. Terima kasih Kain.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah ini lagunya dari Malaysia ya, kalau nggak salah, Bhatera Merdeka. Ayo kita dengarkan bersama. Ini pada patok bendera belum? Udah patok bendera, so Pak kasih berdiri bendera. Iya, harusnya sudah ya, karena sudah di tanggal 6 ini. Kita langsung ke lagu dulu.

Salah seorang dokter kebanggaan Gorontalo, Profesor Dr. Awi Sabu, merupakan seorang dokter yang tidak hanya berjasa dalam bidang kesehatan, melainkan pula turut andil dalam berbagai upaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. Nama Profesor Dr. Awi Sabu disematkan di salah satu nama rumah sakit di Gorontalo sebagai bentuk penghargaan masyarakat Gorontalo kepada dokter yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945, di mana ia berperan dalam mengirimkan pasokan obat-obatan dan alat kesehatan kepada para pejuang kemerdekaan di Banyuwangi, Jawa Timur, yang berhasil direbutnya dari gudang logistik Amerika dan Australia. Banyak penghargaan dan tanda jasa yang telah ia peroleh, predikat dokter bintang 5, dan memiliki karya tulis. Di antaranya, Penderitaanku untuk Sangsaka Merah Putih, Hikmah Kesehatan dalam Sholat, Hikmah Kesehatan dalam Puasa, Aku di Dunia dan Akhirat.

0: Ya, selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Oh maaf nih di Buladu.
0: Baik.
1: Apa?
0: Bagaimana? Si Ain tidak pernah kasih DP lagu, bagaimana Mbak pilih lagu?
1: Belum DP
0: iya, DP lagu ini ya, gagain DP lagu. Andi Maria Matalata mudahnya bilang cinta. Ada Cica Kuswoyo Asia Band 87 Reuni. Kemudian Budi Doremi Maaf Kusalah. Milih yang mana?
1: Andi Maria Matalata itu Mbak Andi. Terima kasih Mbak Andi. Selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudahnya bilang cinta. Lanjut penelpon berikutnya ya. Mungkin yang dari Palopo kah, dari mana kah? Ini sekarang udah punya logo 81 tuh, Kemerdekaan Republik Indonesia belum? Harus ya, harus punya nih. Jadi di mana-mana udah tahu logo 81. Halo LDR.
2: Halo Republik Indonesia.
0: Iya. Dari siapa?
2: Dari Putra Palopo.
0: Kenapa?
2: Putra Palopo.
0: Oh, Putra di Palopo. Yeah. Umur panjang ini, baru saya kasih tahu juga. Iya. Okay. Bung Putra, ada lagu Andi Maria Matalata sudah dipilih, masih tersisa Cica Kuswoyo dan Asia Band. Asia 87 Band Reuni. Kemudian ada Budi Doremi, Maaf Aku Salah. Pilih yang mana ini?
2: Yang terakhir.
0: Maaf Aku Salah.
2: Iya.
0: Dari Budi Doremi. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Doremi. Lanjut lagi kita nih, mau kemana? Tadi sudah di request Andi Maria Matalata. Mutiara dari Selatan. Ya, orang Selatan ini hati-hati di jalan yang sudah mau on the way sampai di tujuan.

0: Ya, 101,8 MHz masih untuk Anda, Andi Meriam Matalata tadi, dan Budi Doremi ya, yang mau gabung, ayo 0821-9664-664. Oke. LDR
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu Reni di Limboto.
0: Baik, Ibu Reni Todolo.
1: Budi Doremi.
0: Oh, Budi Doremi.
1: Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut lagi kita nih pendengar yang mau gabung, saya punya kesempatan dua lagi nih yang mau ikutan ya. Sudah ada Budi Doremi dua pendukungnya. Halo LDR.
2: Kerajaan Indonesia.
0: Good. Dari siapa, di mana?
2: Dari Ibu Dia Lakoro di Desa Tihu.
0: Oke. Tihu masih berangin-angin ini.
2: Ini ada pasang bendera taruh burung-burung ini tadi.
0: Bendera mesti mau ikat kuat kong tanam bayi-bayi memang ini boleh kasih. Bukan. Biar begitu.
2: Keras sekali ini angin di sini Kak Enis.
0: Oh iya betul betul.
2: Ya, ini rumah ini saya yang diangka-angkain. Selamat rumah diangka-angka ini sini Kak Enis.
0: Oh iya, bukan Ti Denis ini.
2: Denis apa ini?
0: Insa.
2: Oh, dengan Insa.
0: Iya. Silakan. Pilih lagu iya, mana?
2: Selain Budi Dores.
0: Andi Meriam Matalata.
2: Ya, itu dia itu.
0: Andi Meriam Matalata.
2: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 1 lagi ya untuk bisa sampai ngevote lagu yang bisa saya mainkan lagi di siang ini. Panas sekali ya, tapi kegiatan untuk hari ini memang sudah ada yang beberapa terutama di Kecamatan Tibawa memang sudah dilaksanakan sejak pagi, gerak jalan mengantisipasi anak-anak juga gak terlalu kepanasan berhubung cuaca memang sangat panas ya, dikhawatirkan akan bisa menimbulkan dehidrasi parah bagi siapa saja mengikuti kegiatan di siang hari. Jadi siapkan air minum yang cukup banyak, jangan lupa juga tetap mengonsumsi makanan sehat. LDR, halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Halo, sudah masuk ini. Hey, madidu suara. Masih saya menunggu lagi ya, satu penelpon untuk bisa bergabung di 0822 599-68324 juga bisa ya dari sekarang. Saya mau baca dulu WhatsApp-nya, mungkin ada yang sudah masuk yang ingin memberikan voting lagunya di siang ini. Silakan 0821-9664-864.

0: Ya, halo 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
1: Oh, dari Papa Koko dari Gorut ini.
0: Dari Pak siapa?
1: Papa Koko.
0: Bapak Koko.
1: Ya, ya. Ya, dengan lagu apa, Mbak?
0: Ada Mudahnya Bilang Cinta atau Budi Doremi, maaf aku salah.
1: Oh, yang itu Pak, Budi Doremi yang itu Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koko dari Gorut ya, lagi buru-buru mungkin. Ya, jangan buru-buru, apalagi kalau ada di perjalanan wilayah Gorut. Karena jalanannya memang medannya agak-agak sulit. Ya, jadi cukup hati-hati, jangan terlalu buru-buru. Apalagi setengah berkendaraan main telepon nih. Terima kasih Pak Koko di Gorut. Siang ini kita langsung dengerin aja dulu ya. Ada Budi Doremi yang sudah sesuai dengan requestan Anda. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu pagi di rumah Kak Ita.
1: Sarapan dulu dengan roh ampa, Pak Kuni maciri.
2: Loh, ya lo oi. Ti mulai buti lo namai. Woi loh ya wati ya. Nabu-nabuha.
3: Mama, mau ganti pro 2 dulu ah.
4: Lagi dengerin Pro 2 Activity di program Morning Show.
5: Coba-coba, mau kita ngomong dengan berita dulu, pindah persatu.
6: Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyalurkan 38.317 paket bantuan pangan dari 45.000 paket yang...
0: RRI, lahir bersama negara ini.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Pro 1, Gorontalo, Kanal Informasi.

kasih untuk Anda di 100% Indonesia. Sebelum Anda nikmati lagu ini, saya kembali buka lagi untuk Anda yang mau gabung di 082196644664. Ada Maruli Tampo Bolon Ruang, kemudian Inka Kristi yang Kunanti, Dikta Kesepian. Silakan Anda bisa bergabung, kami tunggu Anda, lagu yang sudah disiapkan di kesempatan hari ini.

0: Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Ya, ya, dengan siapa di mana?
1: Tengku Mansur dari Gorus.
0: Oke.
1: Diawali dulu dengan pantun.
0: Silakan.
1: Tutup goli berita mandi jangan basah, kalau sudah cinta pada istri jangan lagi bermain mata.
0: Oke. Ini pantun anti selingkuh.
1: Ya, ya.
0: Iya, biar terhindar dari selingkuh.
1: Kemudian juga untuk ibu-ibu diberi pantun.
0: Apa itu coba?
1: Kemarin si Dilo yang biar 1000 gedaan datang, hati ibunda-ibunda tidak tergoyang. Subhanallah.
0: Astaga.
1: Kirim. Itu lagu pertama apa, ibunda?
0: Lagunya Maruli Tampu Bolon Ruang. Ada Inka Kristi yang kunanti atau Dikta Kesepian.
1: Ya, Tampu Bolong. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maruli Tampu Bolon lagunya Ruang. Silakan yang mau gabung ya, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cokro. Oke. Silakan. Apa itu? Tidak terdengar. Lagunya yang mana? Masih ada dua yang bisa dipilih, jadi belum boleh Iko. Maksudnya masih ada kesempatan penelpon kedua dapat lagu Inka Kristi yang ku nanti atau Dikta Kesepian. Ada cowok, ada cewek. Tadi saya pilih cowok.
2: Cewek.
0: Yang cewek ya. Inka Kristi, oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Ibu Asna Harun di Cokro Aminoto. Lanjut lagi. Ada yang mau gabung? Lagunya Inka Kristi yang ku nanti. Kita tunggu yang mau ikutan dengan dua lagu ini ya. Sudah ada Maruli Ruang dengan Inka Kristi. 0821-9664-8664. Wih, ada yang baru saja pulang dari kegiatan di luar sana ya. Mungkin ini tidak bisa langsung membasuh wajah ya, karena efeknya memang bisa jadi panas dalam. Jadi 15 menit Anda biarkan dulu suhu menyesuaikan dengan ruangan, suhu badan. Baru itu bisa mungkin basuh muka, basuh kaki, basuh semuanya. Saya menunggu lagi Anda di sini 0821-9664-8664. Halo, waalaikumsalam.
3: Dari Irma di Swiss.
0: Dari siapa?
3: Irma di Swiss.
0: Irma di Swiss.
3: Inka Kristi.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lo batulis tinggal di Swiss. Mama de lo otutu lo Swiss. Suwewa. Suwawa eh. Oke. Swiss. Orang bilang kemarin so di mana ini Swiss di Gorontalo ini pe jauh sekali baku telpon kok. Iya tidak apa-apa loh. Masih ada waktu untuk Anda pendengar, kami ingatkan hari ini azan kami kumandangkan nantinya di jam 15 lebih 18 menit, 3 menit ke depan. Jadi lagu-lagunya sebelum saya putarkan masih kita akan hadirkan dulu kumandang azan asar. Jadi segera masih ada satu penelpon saya tunggu ya. 08219648664. Baik. Iya, masih ada. Entah kenapa ya, ada masalah dengan layanan telepon. Ya, enggak masalah. Oke, kita akan break dulu pendengar ya. Sambil kita menantikan waktu kumandang azan asar untuk hari ini.

0: Obama. Buku ini karya Asa Muhammad yang dirilis tahun 2008. Cinta adalah kekuatan. Karena cinta dari sang ibunda Anne Dunham, Obama tampil percaya diri meski kulitnya berbeda dengan kebanyakan warga Amerika. Barack Obama mendapatkan cinta pada dua sosok perempuan untuk menopang karir dan menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat. Keberhasilannya dalam menduduki kursi panas kepresidenan yang ke-44 dan ke-45 tersebut tidaklah mudah. Ada dua sosok perempuan tangguh mampu memberikan semangat dan support yang penuh kepadanya. Michelle adalah sosok perempuan dari kulit hitam, semampai, dan hatinya lembut, sehingga Obama kerap menampakkan kemesraan dalam ciuman dan pelukan. Romantika cinta Obama dan Michelle tidak terlepas dari sifat teguh Michelle yang membuat Obama tergila-gila untuk memiliki Michelle. Karena mereka berdua bekerja dalam satu kantor, sehingga Michelle tidak ingin melakukan pekerjaan dengan tidak profesional. Karena itu, Michelle sempat menolak ajakan kencan dari Obama. Kekaguman Obama dengan kecerdasan dan lembut hati Michelle membuat Obama berjuang mendapatkan cinta sejatinya tersebut.
1: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar muslimin dan muslimah, tiba saatnya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Ad.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 101,8 MHz masih menunggu Anda kembali ke lain telepon lagi 0821-9664-8664. Tiga lagu berturut-turut ini udah saya siapkan dan nantinya Anda bisa langsung masuk ke lain telepon. Sisa waktu kita kurang berapa menit lagi nih? 5 menit. Jadi ada Deddy Dores, Mendung Tak Berarti Hujan, ada Kotak Tetap Ada, dan Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Yang mana nih? Pilih mana nih? LDR, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: LDR, Gratisan IDS ya?
0: Iya. Ibu Lis ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Pilih lagu mana?
1: Kotak, iya.
0: Oke.
1: Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, menuju penelpon lainnya, saya tunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664. 0821-9664-8664. LDR, halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Wati Buladu. Deddy Dores. Oke. Iya, sama-sama. Deddy Dores dan Ella. Mendung tabar hujan. Yang dalam perjalanan menuju Paguyaman sana ya, kru RRI Gorontalo yang malam ini akan menyelenggarakan siaran langsung Khatam Quran ya. Ini akan dihadiri para mangku jabatan di Kabupaten Gorontalo ya, nantinya akan bersama di RRI Gorontalo malam ini. Kami kembali membuka lagi line telepon 0821-9664-8664. Ya, silakan LDR. Halo. Baik. Kalian telepon lagi kita 0821-9664-8664. Sudah mau saya akhiri sampai di sini. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Erik.
0: Erik di mana?
2: Di Tomsel.
0: Tomulobula Tao Selatan.
2: Ya.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Lagunya apa-apa?
0: Ada lagu Kotak Deddy Dores. Kotak Tetap Ada, Deddy Dores, Mendung Tak Berarti Hujan, dan Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Pilih yang mana nih?
2: Iya, saling cinta itu.
0: Tidak ada lagi saling cinta, so tinggal dua, Deddy Dores dan Kotak. Pilih mana?
2: Oh, Kotak ya.
0: Kotak, oke, okay. Terima kasih.
2: Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, by WhatsApp. Jadi yang mau gabung bisa juga di 0821-9664-8664. Dua lagu saya mau siapkan untuk Anda. Dan nantinya masih tersisa ini ada dua penelpon kayaknya nih bisa nih. Halo LDR.
3: LDR 100%.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Gorontalo, Gentumaraya.
0: Siapa Pak ya?
3: Pak Dahlan.
0: Pak Dahlan. Oke. Okay.
3: Iya, Deddy Dores aja.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gentumaraya, Gorontalo Utara. Padahal dengan lagunya Deddy Dores juga nih, dukung lagu Deddy. Oke. Okay. Satu lagi di penghujung waktu kita. 0821-9664-8664 atau 0822-5996-8324 ya. Untuk penelpon terakhir saya tunggu 5 4 3 2 1. Ya, Jadi kami akhiri sampai di sini. Jumpa kita dalam program LDR 100% Indonesia hari ini, tepatnya di 6 Agustus 2026. Hari ini ada yang berulang tahun mungkin ya, 6 Agustus. Ya, kebetulan ini lagi dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Alhamdulillah, insyaallah Indonesia makin berjaya. Kita akhir sampai di sini. Salam musik Indonesia. Bye bye.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

Terima kasih untuk Anda pendengar pada saat ini pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini Beranda Astacita yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta secara nasional, berjaringan secara nasional, yaitu hari ini akan mengangkat tentang kaum disabilitas. Dan hari ini persembahan RRI Jayapura akan mengangkat tentang berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Kemudian hari ini RRI Gorontalo juga turut menghadirkan satu karya yang berjudul Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas. RRI Biak hari ini di balik tongkat putih ada mimpi yang besar, dan RRI Malang ABK berdaya berkarya dan mandiri.

0: ada berapa 4 orang yang kuliah.
1: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
0: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
1: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya, Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
0: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kok kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu, karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu, karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
1: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
0: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Saja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua, juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
0: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
0: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan sama Tuhan, pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba. Gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
1: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 Putri, Keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Miranda hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000 paling terbanyak itu di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka akan sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKRM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang untuk barangkali mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alainya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Tio, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di kedai itu malam ini. Nah itu Pak Mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2016 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pembelian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kembali 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas, tapi aduh, dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga pada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat dan yang dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Yang kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerjaan. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumu Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumu Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik. Ya, demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azam Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan untuk makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau, macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih ya, buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah, karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka, dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Nanti kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini.

dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Percaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Percaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, kelas awal. Itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh. Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman.

0: bagi Busri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali enggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali enggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat. Mengapa ingin sekolah? Mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata, karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Dan saya meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
3: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya untuk anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita makankan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Pro 1, kanal informasi dan
2: inspirasi. Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 hingga saat ini. Dan baru saja kita mendengarkan ada persembahan Beranda Astacita dari RRI Jayapura, RRI Gorontalo, RRI Biak, dan RRI Malang. Semoga apa yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini bisa mencapai manfaat dan bisa juga lebih terus dikembangkan. Kami hadirkan persembahan berikut sebelum kita menyampaikan informasi lintas Magota.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Panggai. Pendengar dan pemirsa Lintas Magota, sore ini kami akan awali dari RRI Manado. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, aktivitas penjualan bendera merah putih dan atribut kemerdekaan mulai bergeliat di kota Manado.
2: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di kota Manado. Pedagang musiman kembali menjajakan bendera merah putih, umbul-umbul, hingga berbagai pernak-pernik kemerdekaan. Harganya pun bervariasi tergantung ukuran dan jenis bahan yang digunakan. Salah satu penjual di Pasar 45 Manado, Firman Syah, mengaku penjualan mulai bergerak. Namun, ia memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi sekitar sepekan sebelum peringatan Hari Kemerdekaan, sebagaimana tren penjualan pada tahun-tahun sebelumnya.
3: Ya, jadi orang ada jual, ada yang umbul-umbul, bendera rumah, bendera kantor, ada yang bandir begini, Kak. Semua ada, kaos ada slenger. Pokoknya perlengkapan 17 Agustus. Untuk harga dia bervariasi. Ada untuk bendera rumah ada di 25.000. Dia sesuai kain sih, Kak. Ada yang kain biasa, ada yang tebal. Jadi DP harga yang tebal itu 30.
2: Masyarakat juga mulai membeli perlengkapan merah putih untuk dipasang di rumah maupun digunakan dalam berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Salah seorang pembeli, Fuana Mamangke, mengatakan membeli bendera dan kopiah sebagai persiapan mengikuti upacara serta memeriahkan perayaan di lingkungan tempat tinggalnya.
4: Ya, ini keperluan untuk juga 17-an, dan memang kebetulan kami dari Purnawirawan Polri juga mau merayakan ini. Jadi kebetulan saya sini ada beli kopiah untuk pimpinan mau pakai ini hadir nanti di upacara kemungkinan, dan saya beli bendera untuk di rumah dalam rangka juga ulang tahun kemerdekaan, ya, dan memang aturan pemerintah yang harus orang juga taati dan ikuti.
2: Pedagang menilai meningkatnya permintaan turut didorong oleh imbauan pemerintah daerah agar masyarakat memasang pernak-pernik merah putih mulai 1 Agustus 2026. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Pada triwulan 1-2026 ini, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh 7,68% secara tahunan atau year on year, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Kinerja ekonomi Provinsi Gorontalo hingga triwulan 1-2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada triwulan 1-2026 ini, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh 7,68% secara tahunan atau year on year, melampaui pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kandil DJPB Provinsi Gorontalo, Ariswandini Wiwit Warastuti, mengatakan pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 1 menjadi salah satu indikator positif terhadap kinerja ekonomi daerah. Namun di sisi lain, Gorontalo masih menghadapi tekanan inflasi yang perlu menjadi perhatian. Menurutnya, inflasi tersebut salah satunya dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 1,94%. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
6: Untuk di regional Gorontalo, pertumbuhan ekonomi kita triwulan 1, karena kita belum dapat rilis dari BPS untuk triwulan 2, regional Gorontalo tumbuh 7,68%, jauh di atas rata-rata nasional, dan kita juga mengalami inflasi sebesar 4,77% year on year dan 2,11% month to month, karena ternyata tidak mudah untuk menahan laju harga komoditas volatile food ya, terutama beras yang kemarin sempat terkendala oleh pasokan ya. Inflasi ini didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,94%.
5: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana mengatakan, meskipun struktur perekonomian Gorontalo masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan konstruksi, terdapat dua sektor yang kini menjadi sumber pendapatan baru, yakni industri pengolahan dan pertambangan.
7: Pertumbuhan ekonomi Gorontalo sangat baik, sangat tinggi ya. Kalau dibandingkan dengan nasional 5,61, Gorontalo tumbuh 7,68% year on year. Dan ada satu hal yang menurut kami cukup membangun optimisme di Gorontalo adalah adanya pergeseran pangsa ya, pangsa sektoral. Itu kita sudah melihat lonjakan growth dari sektor industri pengolahan dan pertambangan. Sektor industri pengolahan itu tumbuh di triwulan 1 2006 29,34%. Bahkan pertambangan tumbuh 31,34%.
5: Ia menjelaskan pada triwulan 1 2026 sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 29,34%, sedangkan sektor pertambangan mencatat pertumbuhan lebih tinggi yakni 31,34%. Menurutnya, kedua sektor tersebut diproyeksikan akan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Gorontalo pada masa mendatang. Dari Gorontalo, Rustianeta Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, selanjutnya Anda akan kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut. Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum AKU Banua Teguh Prahara Salainti mengimbau kepada seluruh masyarakat serta pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.
8: Direktur Perumda Air Minum Akewanua, Teguh Salainti, menghimbau kepada seluruh masyarakat serta pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca panas cukup terik yang terjadi beberapa waktu terakhir dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan air bersih pada masyarakat. Teguh menjelaskan, tingginya suhu udara menyebabkan sejumlah sumber air mengalami penurunan debit yang cukup drastis sehingga mempengaruhi kemampuan pelayanan perusahaan kepada pelanggan.
9: Dalam waktu dekat, kami akan juga akan menyampaikan himbauan kepada masyarakat, khususnya pengguna air minum, pelanggan Perumda Air Minum AKU Banua, bahwa sebaiknya menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, mengingat saat ini karena cuaca yang panas yang cukup terik, ada beberapa sumber kami penurunan debit yang cukup drastis sehingga mempengaruhi terhadap pelayanan Perumda Air Banua terhadap kebutuhan air.
8: Teguh juga mengatakan akan terus memantau perkembangan kondisi sumber air serta melakukan berbagai langkah penanganan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal ke depan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Akewanua juga akan menyalurkan air bersih langsung menggunakan mobil tangki menuju wilayah-wilayah yang mengalami gangguan distribusi selama cuaca panas berlangsung. Selain penyaluran menggunakan mobil tangki, Perumda Akewanua juga menempatkan tangki-tangki penampung air pada sejumlah titik strategis agar masyarakat tetap memperoleh pasokan air bersih. Jumel Johanis melaporkan.
1: Ancaman fenomena El Nino dan cuaca ekstrim kini melanda wilayah Kepulauan Talaut. Menyikapi situasi ini, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Gemeh mengambil langkah cepat dengan mengimbau warga agar ekstra waspada terhadap ancaman kebakaran hingga keselamatan di laut.
10: Menghadapi lonjakan suhu ekstrim akibat El Nino dan gelombang tinggi di perairan Kepulauan Talaut, Forkopimcam Gemeh bergerak cepat melakukan langkah penanggulangan bencana. Kapolsek Gemeh, Ibda Jerianto Samura bersama Camat Gemeh dari Usmalado mengingatkan warga untuk meminimalisasi risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, krisis air bersih, serta bahaya cuaca buruk saat melaut. Ibda Jerianto Semura mengimbau warga agar tidak membakar lahan dan selalu memastikan peralatan listrik maupun kompor dalam keadaan mati saat meninggalkan rumah. Selain itu, para nelayan diminta menunda aktivitas melaut demi keselamatan.
11: Kami Porokincang, Kecamatan Gemi, saya sebagai Kapolsek Gemi bersama Pak Camat menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Gemi, terlebih khusus bagi para nelayan yang ada di Kecamatan Gemi maupun yang nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut yang akan mencari ikan di perairan Gemi, kami menghimbau agar untuk tidak melaksanakan kegiatan atau aktivitas di laut karena situasi angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kami berharap kepada para nelayan untuk memperhatikan cuaca dalam melaksanakan kegiatan di laut. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Gemi dalam menghadapi El Nino, kemarau yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kami berharap tidak membuat api atau membuang puntung rokok di kebun, jangan berdampak kebakaran. Kemudian untuk masyarakat yang akan meninggalkan rumah, agar memperhatikan sebelum keluar rumah, agar memperhatikan kompor atau gas yang belum dimatikan, agar segera memperhatikan rumah masing-masing sebelum keluar rumah.
10: Sementara itu, hal senada disampaikan Camat Gemi Darius Malado. Ia juga meminta masyarakat untuk lebih bijak menggunakan air bersih guna mengantisipasi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang.
12: Dapat menghimbau pada warga masyarakat khususnya para nelayan untuk dapat melakukan antisipasi dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai nelayan. Sehingga hal-hal yang sudah terjadi 2 hari yang lalu ada 2 orang hilang ini tidak akan terulang lagi. Sehingga
10: langkah preventif ini makin ditingkatkan menyusul maraknya insiden akibat cuaca ekstrim di Talaut. Sebelumnya, kebakaran rumah sempat terjadi di Desa Ruso dan Desa Akas Bawane yang diduga akibat korsleting listrik. Tak hanya itu, 2 nelayan dilaporkan hilang di perairan Gemi tanpa nama sejak tanggal 3 Agustus lalu. Masyarakat diimbau tetap tenang, namun selalu siaga menghadapi potensi bencana di sekitar mereka. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Nora Ensya Banggai atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: sama Afik. Kenapa?
1: Kenapa kita ini so stres? Sakit sudah tumpuk begini.
0: So itu waktu dah sehat, rajin kuak bercheck up. Depe guna banyak kuak. Mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Comari jo kaprodia. Sekalian mau bercheck up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat. Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, general medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG dan radiologi. Konsultasi pra dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27. Telepon 0435 826 246.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

0: Elsa posting dulu ah.
1: Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
2: Is, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.

0: benderanya udah usang.
1: Oh, sudah lama ya?
0: Iya. Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
1: Eh, itu ada bentor.
2: Dong harus, kan transportasi umum deh, harus ada bendera merah putihnya juga dong.

Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bualemo yang saat ini sudah menampung 299 siswa sudah mulai beroperasi dengan menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, untuk pada tahun ajaran perdana Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bualemo dengan jumlah siswa sekolah rakyat ini sesuai pagu masing-masing 90 orang untuk setiap jenjang. Tapi saat ini untuk SD baru terisi 76 siswa. Ada SMP-nya 85 siswa dan SMA 86 siswa. Ditambah siswa lama dari sekolah rakyat rintisan itu sebanyak 52 orang. Nah, pendengar di sini Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan bahwa sekolah ini merupakan program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto dan siswa adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Sekolah ini menyediakan fasilitas belajar yang modern dan berkualitas serta ditunjang oleh tempat tinggal atau asrama yang sangat memadai. Jadi fokusnya hanya belajar dan belajar dan belajar. Yang pasti ini diharapkan oleh Presiden kita dan untuk mempersiapkan bentuk generasi unggulan masa yang akan datang, bangsa yang cerdas, bangsa yang berkarakter mandiri dan tentu memiliki akhlak mulia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan informasi kabar gembira. Pertama dan satu-satunya di Gorontalo, karena kini sudah tersedia alat EKG Holter Monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Sini adalah jantung Anda yang berdetak rata-rata 100.000 kali setiap hari. Tapi apakah semua detaknya normal? Tidak semua gangguan irama jantung muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu EKG Holter Monitoring merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi dapat dideteksi. Ya, ini selama 24 jam atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi dapat terdeteksi. Pantauan kesehatan jantungmu dengan alat EKG. Pantau kesehatan jantungmu dengan alat EKG Holter Monitoring, dan pemeriksaan EKG Holter adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Pertama dan satu-satunya di Gorontalo, alat ini tersedia di lab klinik Prodia. Hasil pemeriksaan akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia. Jangan ragu, jangan tunggu sampai gejala semakin berat, periksa lebih awal, lindungi jantung Anda. Info dan konsultasi hubungi lab klinik Prodia. Jalan Aniwarta Bone nomor 37, nomor telepon 0853 94778 1515.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan hari ini nantinya muslimin dan muslimah yang dalam persiapan waktu maghrib, kumandang azan maghrib hari ini nanti di jam 18 lebih 1 menit. Sekali lagi di jam 18 lebih 1 menit. Untuk itu pendengar, kita akan menanti dengan rangkaian acara penanti maghrib hari ini, yaitu kita akan dengarkan pengajian, kemudian kita akan dengarkan juga risalah maghrib. Namun sebelumnya kita akan menghadirkan untuk Anda lagu religi.
1: LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal, ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas

identitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat.

Muslima dimanapun Anda berada, menanti waktu maghrib hari ini yang lagi sibuk dan segala aktivitasnya mungkin bisa rehat sejenak. Kini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran bersama Qori Humairah Hasan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, dimulai dari ayat 1.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah tentang halal haram dalam bisnis bersama Mas Nihaya SAG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dirahmati Allah, halal haram dalam bisnis merupakan judul risalah pada sore hari ini. Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan ekonomi dan mencari penghidupan. Bekerja, berdagang dan berbisnis adalah sunnatullah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dikenal sebagai seorang pebisnis yang jujur, amanah dan profesional. Namun, perlu kita ingat bahwa dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai akhlak dan agama. Tolok ukur utama dalam bisnis seorang muslim bukanlah sekedar seberapa besar keuntungan yang didapat, melainkan dari mana harta itu diperoleh dan bagaimana cara mendapatkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Pendengar yang dirahmati Allah, batasan antara halal dan haram dalam bisnis sangatlah jelas. Bisnis yang halal adalah setiap kegiatan perdagangan atau perniagaan yang transparan, jujur, adil, serta tidak mengandung unsur kezaliman atau eksploitasi. Sebaliknya, Islam secara tegas melarang praktik bisnis yang kotor dan batil. Di antara bentuk bisnis atau perolehan harta yang diharamkan dalam Islam meliputi, pertama, riba, praktik penambahan jumlah pinjaman yang sangat eksploitatif dan menzalimi pihak yang lemah. Dua, kecurangan dalam takaran dan timbangan, mengurangi hak orang lain saat menjual atau melebihkan saat membeli. Yang ketiga, penipuan dan menyembunyikan cacat barang, tidak jujur mengenai kualitas barang yang dijual demi meraup untung besar. Empat, jual beli barang yang haram, memperdagangkan barang yang zatnya dilarang oleh syariat seperti khamar, bangkai, babi atau barang hasil curian. Yang kelima, maisyir atau perjudian dan goror atau ketidakpastian, spekulasi berlebihan. Transaksi yang bersifat untung-untungan, murni tanpa kejelasan substansi objek akadnya. Mengapa kita harus sangat berhati-hati? Karena dampak harta haram sangatlah merusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Doa seseorang juga akan tertolak jika makanan, minuman, dan pakaiannya berasal dari sumber yang haram. Pendengar, marilah kita camkan bahwa kejujuran dan amanah adalah modal terbesar dalam meraih keberkahan bisnis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. At-tajiru as-saduqul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur dan terpercaya atau amanah, maka ia akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Mari kita evaluasi usaha dan pekerjaan kita sehari-hari. Jika ada pintu rezeki kita yang masih tercampur dengan hal-hal yang meragukan atau syubhat, atau bahkan jelas keharamannya, mari bersegera bertobat dan berhijrah menuju rezeki yang halal. Walaupun jumlahnya sedikit, rezeki yang halal akan mendatangkan ketentraman hati, keberkahan keluarga, dan keselamatan di akhirat. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Provinsi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ideologi Topi Jerami adalah sebuah buku yang dirilis oleh penerbit Cinta Records Publishing, karya Dani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dani, seorang musisi dan tokoh publik Indonesia. Buku yang dirilis tahun 2023 ini adalah kompilasi pemikiran opini dan catatan harian Ahmad Dani yang dituangkan dengan gaya khasnya kontroversial, blak-blakan, dan kritis terhadap berbagai isu baik politik, agama, budaya, maupun filsafat. Makna topi jerami diambil dari referensi tokoh fiksi Monkey D. Luffy dari anime atau manga One Piece, yang menurut Dani adalah simbol idealisme, kebebasan berpikir, perlawanan terhadap penindasan, semangat untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, pandangan politik dan ideologi kritik terhadap sistem demokrasi liberal, pembelaan terhadap ide khilafah sebagai sistem yang ideal menurutnya. Nasionalisme yang menurutnya seharusnya tidak menafikan Islam sebagai identitas utama. Kritik terhadap masyarakat yang anti berpikir kritis, pandangan tentang media, musik, dan selebritas Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Tuhan, moralitas, dan arti kehidupan, penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat suci. Namun, buku ini turut mengundang kontroversi karena banyak opini Ahmad Dani yang dianggap melawan arus pemikiran umum, terlalu dekat dengan ide-ide konservatif radikal, mengandung unsur politis yang tajam. Namun bagi para pendukungnya, buku ini dianggap sebagai manifesto keberanian dalam berpikir dan menyuarakan ideologi secara jujur.

Dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo, kita kembali bersama di malam hari ini dalam musik dan informasi sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Alicia Keys with How to Save a Life, dan kita masih punya banyak ragam informasi lainnya sekaligus juga dengan hiburannya bisa.

Terima kasih untuk Anda pendengar hari ini. Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga. Dan kita juga melihat bahwa sekarang ini ada yang ingin kembali menghidupkan kenusantaraan kita, yang dengan berbagai cara ya, entah itu dari bagaimana kita menyikapi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, dan bahasa. Nah, sebenarnya Indonesia ini memang yang dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, tradisi, punya beragam pesona, di mana ini juga tercermin dari pesona wanitanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan ini punya kekhasan tersendiri. Indonesia itu punya gadis atau punya perempuan cantik-cantik, punya kekhasan tersendiri, beda ya. Mulai dari warna kulit, bentuk wajah, sampai karakter-karakternya itu di masing-masing tempat itu juga beda. Kalau anak Kalimantan seperti mana, orang Manado seperti apa, orang Papua seperti apa, orang apa namanya Timur ya, masih banyak lagi dengan beragam pesonanya. Jadi memang tidak ada satu standar kecantikan yang bisa disebut mewakili seluruh bangsa kita wanita Indonesia. Ada yang sawo matang, kuning langsat, gelap, lurus rambutnya, macam-macam. Tapi yang jelas perawatan diri dan pola hidup sehat menjadi bagian penting bagi wanita Indonesia, terutama dalam menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, bergizi, rajin olahraga, merawat diri. Tentu ini sesuai dengan kebutuhan dan tentu akan menjadi cara untuk menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Dan akhirnya inilah yang menjadi keunikan wanita Indonesia, terletak pada keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke itu, setiap perempuan punya kecantikan dan keistimewaan masing-masing. Dan justru inilah yang menjadi kekuatan, memperkaya wajah Indonesia dan tentu patut untuk dihargai sebagai bagian dari identitas bangsa. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan untuk Anda satu karya anak bangsa yang bicara soal perempuan. Ini dari Astrid, Perempuan Biasa.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Masih untuk Anda di malam hari ini, dan memang tinggal tersisa 5 menit ke depan kebersamaan kita, dan tentu saya harus menuntaskan kebersamaan ini dengan persembahan terakhir, lagu yang bisa membuat kita lebih berenergi. Malam ini sekaligus juga nanti akan ada rekan saya, Yusri Punono akan bersama Anda selepas saya. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga hari ini lebih menyenangkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.
2: Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI periode terbaru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan badan bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini menjadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

0: ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Selamat malam, peringatan Pos 1 RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini edisi Kamis 6 Agustus 2026 sama saya Yusri.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Peringat dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Gorontalo malam ini. Pendengar, sudah ada satu single dari Titi Dwi Cayanti, Jangan Berhenti Mencintaiku. Sembari kami ajak Anda menikmati beberapa sajian lagu, kami hadirkan juga beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan pendengar di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas selama musim kemarau panjang ini. BPBD setempat mencatat terdapat 268 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan kondisi ini membuat petugas bekerja lebih keras. Pemadaman melalui udara juga terus dilakukan karena penanganan darat mulai kewalahan. Dirinya juga menjelaskan operasi modifikasi cuaca sempat dilakukan beberapa hari sebelumnya, namun upaya itu kini dihentikan karena tidak tersedia potensi awan hujan. Kebakaran semakin sulit dikendalikan akibat angin kencang dan kondisi lahan yang sangat kering. Keterbatasan sumber air serta lokasi kebakaran yang jauh juga turut memperberat proses pemadaman yang ada. BPBD menyebut sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas pembukaan lahan saat musim kemarau. Luas lahan yang terbakar kini umumnya mencapai lebih dari 3 hektar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama dalam mimbar agama Islam malam hari ini bersama dengan Yunus Benawai SAGMH dalam judul Bahaya Adu Domba dalam Islam.

illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan di dalam satu kegiatan yaitu mimbar agama Islam. Pada kesempatan ini kami akan membawakan judul bahaya adu domba dalam Islam. Adu domba atau namimah merupakan

dan takwa, serta pribadi yang soleh yang bersambung dalam jalinan cinta dan kasih sayang serta keramahan antara sesama manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Ya ayuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, antusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'antum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum yang lain tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dalam Islam, hukum namimah atau adu domba ialah haram. Salah satu dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman atas apa yang menjadi larangan dalam melakukan namimah. Dalam surat Al-Qalam ayat 10 dan 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur-hamburkan fitnah. Oleh karena itu, siapa saja yang melakukan adu domba, berarti ia telah melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah berbuat dosa, maka bagi mereka adalah azab sebagaimana apa yang dilakukan. Hal ini terjantum dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak akan masuk surga bagi yang qattat atau tukang adu domba. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Katsir kemudian menjelaskan bahwa mereka yang disebut sebagai al-qattat ialah orang-orang yang senang mencuri dengan pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan oleh mereka yang didengarkan olehnya akan pembicaraannya. Kemudian olehnya disebarluaskan pembicaraan tersebut kepada orang lain atau ke masyarakat, akan tetapi dengan tujuan untuk mengadu domba orang tersebut. Dengan kata lain, apa yang kemudian disampaikan kepada masyarakat bisa saja sama seperti apa yang dibicarakan, tetapi ditambah-tambahi dengan sesuatu yang menjelekkan atau berbeda sama sekali, sehingga benar-benar menjadi fitnah yang sangat merugikan. Oleh sebab itu, adu domba juga merupakan pemicu hilangnya rasa kepercayaan, terutama pada korbannya. Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan perilaku adu domba ialah sebagai berikut. Pertama, orang yang sedang mengadu domba pasti memiliki niat atau maksud dan tujuan yang tidak baik terhadap korbannya atau orang yang diadu. Misalnya, agar orang lain dibenci atau dipecat dari pekerjaannya. Dua, seorang mengadu domba ialah mereka yang senang sekali menyebabkan pertikaian atau menjadi provokatornya. Hal yang paling mendasar dan yang paling sering menjadi penyebabnya ialah perasaan iri hati terhadap seseorang sampai muncul keinginan untuk merusak pribadi orang lain di hadapan masyarakat sehingga dia merasa malu dan terhina di masyarakat. Yang ketiga, dengan menyebarkan berita palsu atau memfitnah sehingga orang lain juga turut membenci orang yang ia benci. Yang keempat, orang yang suka mengadu domba biasanya juga merupakan orang yang munafik atau bermuka dua, sehingga di hadapan orang ia adu domba, ia akan tetap terlihat baik, padahal di belakangnya tanpa sepengetahuan orang itu ia bersikap jahat dengan menjelek-jelekan orang yang ia adu domba. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bahaya namimah. Bahaya adu domba dalam Islam sangat besar. Bukan tidak ada alasan mengapa Islam mengharamkan perbuatan namimah
atau adu domba.

selain merupakan perbuatan tercela yang berujung dosa, adu domba juga memiliki berbagai bahaya jika perbuatan itu tidak dihentikan. Adapun bahaya adu domba dalam Islam ialah sebagai berikut. Pertama, adu domba merupakan perbuatan dosa yang mana surga diharamkan baginya. Dengan kata lain, neraka adalah balasan daripadanya. Yang kedua, bahaya utama daripada adu domba ialah dapat menyebabkan terjadinya kebencian dan permusuhan sesama manusia. Yang ketiga, adu domba merupakan pemicu terputusnya tali silaturahim dan tali persaudaraan. Yang keempat, terjadi keresahan dan mengganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat. Karena tidak jarang adu domba berujung pada terjadinya pertikaian fisik seperti perkelahian yang memberikan kerugian baik fisik maupun materi. Akibat daripada perkelahian itu bisa menghancurkan berbagai fasilitas atau sarana prasarana serta menyakiti fisik orang lain. Bahkan bisa sampai menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Yang kelima, kehilangan kepercayaan karena setelah perbuatan adu domba itu terbongkar, orang lain justru akan berbalik menjadi tidak menyukai si pelaku penyebar adu domba tersebut. Hanya menyebabkan kerugian bagi mereka yang menjadi korban. Adu domba juga akan bisa merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Lantas, bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk menghindari perilaku adu domba tersebut? Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari perbuatan tercela namimah, yaitu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela karena kita yakin bahwa Allah bersama kita. Yang kedua, mulai dari diri sendiri untuk menyadari bahwa adu domba merupakan perbuatan tercela yang berakibatkan dosa serta dampak yang disebabkan tidaklah main-main, sehingga bisa menghancurkan satu lingkungan, satu daerah, ataupun satu negara. Yang ketiga, menghindari daripada hal-hal yang bisa menyebabkan adu domba seperti bergosip. Yang keempat, menjalin silaturahmi yang baik terhadap sesama manusia. Memperbanyak silaturahim insya Allah akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita, sehingga kita akan terhindar dari perbuatan adu domba. Yang kelima, biasakan diri bersikap ramah dan jujur. Yang keenam, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian, apabila suatu ketika kita mendapati seorang yang memberikan berita fitnah atau berniat menyebarluaskan adu domba kepada kita, maka yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, dia berkata, dan setiap orang yang disampaikan kepadanya perkataan namimah atau adu domba, dikatakan kepadanya, fulan telah berkata tentangmu begini-begini atau melakukan ini dan ini terhadapmu, maka lakukanlah perkara berikut ini. Satu, jangan pernah membenarkan perkataan daripada mereka yang berniat untuk mengadu domba. Dua, berikan nasihat agar ia tersadar bahwa perbuatan adu domba yang ia lakukan adalah salah dan berdosa. Yang ketiga, orang yang melakukan adu domba adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa,

takwa, kita juga membenci orang yang berbuat dosa tersebut dengan cara kita menasihatinya agar supaya dia kembali pada jalan yang benar. Yang keempat, jangan berprasangka buruk pada orang yang menjadi korban adu domba. Yang kelima, jangan mencurigai, memata-matai maupun mencari-cari aib daripada orang yang menjadi korban adu domba. Yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan adu domba. Sekiranya ini yang kita lakukan, insya Allah masyarakat kita akan hidup dengan aman dan bahagia di bawah naungan ridho ilahi. Wallahu musta'an wa ala man tabal huda salam fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN integrasi, itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi bidang sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dan Presiden Prabowo Subianto dari Tanah Asia Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisheri Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisheri yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sudah mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya.
5: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya Asaab, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan kemasan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
6: Budidaya bandeng integrasinya adalah contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Itu atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
8: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
7: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru ada artificial intelligence ada segala macam itu toko-toko makin harus update.
8: Sementara Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
7: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
8: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Sekarang modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
8: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartal Sasmita mengatakan inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
9: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
8: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
10: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
8: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Nah, ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital
11: tanpa paksaan untuk
8: industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oh. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
12: Pekerjaan dilaksanakan sesuai.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
14: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
13: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
12: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dengan cara tidak berubah. Tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya. Kemudian di jauh misalnya, apa saya harus buat baik.
15: Oleh 800 juta, Pak?
12: 300 jutanya buat di Peru di mana, Pak?
13: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seperindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
16: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
17: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
16: 4 miliar.
17: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
16: Dari
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
16: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
17: Atensi
16: makanya dia minta
17: siapa?
16: 500.
17: Atensi untuk siapa?
16: Untuk orang dalam itu.
17: Yang disebut ini?
16: Ya,
17: Pak Heri Susanto?
16: Dia sebut begitu.
17: Pak Heri yang disebut?
16: Iya.
17: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
16: Enggak pernah bertemu.
17: Enggak pernah.
16: Tidak? Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
17: Lukman?
16: Dia kenal, iya.
18: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
19: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
18: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan

0: yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
1: Dan Indonesia juga dapat berkontribusi dalam

0: Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zikita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
1: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati. Karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
0: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India. Kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Republik RRI Tisnu Udara untuk Indonesia.
2: Balik informasi olahraga, pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.

seperti di lapangan di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran tingkat ketiga tadi. Pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nathan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Berkat dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti beberapa informasi teraktual dan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta. Dan Anda kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

pendengar di manapun Anda berada, kita segera bergabung untuk mengikuti khatam Al-Quran langsung dari Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolango Hula, Kabupaten Gorontalo, bersama Majelis Taklim Sekecamatan Tolango Hula yang akan dipandu oleh Fani Mohi.

0: RRI.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta keselamatan kepada kita semuanya. Sehingga hari ini, Alhamdulillah, kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam rangkaian Hatam Quran bersama Majelis Taklim Nurjana Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolangahula, Kabupaten Gorontalo, yang tergabung di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bupati Gorontalo Bapak Haji Sofian Puhi, yang kami hormati Kepala LPP RRI Gorontalo Bapak Dr. Andus Haji Hari Salamati, yang kami hormati Camat Tolangahula Bapak Hasim Rifai SPD MM, juga yang kami hormati Kepala KUA Tolangahula Bapak Iriani, juga Ustadz Talib Manhia SSI yang selalu mendampingi setiap majelis di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo, juga kepala-kepala desa sekecamatan Tolangahula Kabupaten Gorontalo serta ketua koordinator wilayah Tolangahula Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo Bapak Yusuf Agus SEI yang juga kepala KUA Asparaga, juga tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta majelis taklim sekecamatan Tolangahula Kecamatan Asparaga serta seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya malam hari ini kita akan sama-sama tentunya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita akan sama-sama dengan sambutan oleh Kepala Desa Makmur Abadi Bapak Maskunakale SPD. Untuk itu disilakan.

saya banggakan dan saya memuliakan. Puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasanya lah kita masih diberikan kesempatan kenikmatan yang tak terhingga pada kita semua, sehingga kita masih hadir bersama-sama di tempat yang sangat sederhana ini, serangkaian dengan khatam raya oleh Majelis Taklim Nurul Jana yang dikemas dengan tema membudayakan baca tulis Al-Quran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya tentu selaku pemerintah desa menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Camat, kepada Pak Bupati dan rombongan, pada hadirin sekalian yang menyempatkan diri bersama kami di desa ini. Yang selanjutnya, tentu sebagai manusia biasa, tentu tidak luput dari kekurangan. Kami yakin kehadiran Bapak itu tidak sesuai dengan kehendak Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya

0: Palu yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Haris Talamati, disilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan bersama Bupati Kabupaten Gorontalo Pak Sofyan Kuhi, luar biasa bisa bersama-sama dengan kita malam ini di sini. Padahal sebelumnya juga datang juga di wilayah sini. Apa karena memang sini desanya luar biasa, Pak? Namanya Makmur Abadi. Apa tahu kita kalau sering ke sini makmur kita abadi. Amin. Yang kita hormati bersama juga Kamat Tolanghula Pak Asim Ripai, juga tadi Pak Lurah, Pak Kepala Desa, juga para lurah, ada juga koordinator Pak Yusuf Agus ya kalau nggak salah, koordinator. Jadi setiap kecamatan itu ada koordinatornya, Pak Bupati. Jadi acara ini sebetulnya termasuk acara yang sangat lama, tidak mudah sebuah program itu bisa bertahan lama di tengah dinamika sekarang perkembangan teknologi komunikasi informasi. Acara itu rata-rata bergerak cepat 3-4 tahun kan, 3-4. Tapi untuk acara yang satu ini luar biasa, itu sampai sekarang terus bertahan, bahkan terus meningkat jumlah majelis talimnya juga terus meningkat. Itu pertama acara ini tahun 2000-an itu namanya belajar mengaji, belajar huruf hijaiyah, dipandu dari RRI. Kemudian berlangsung diganti jadi berkembang jadi Pontilawah. Pak Bupati juga tahu persis acaranya, tadi sempat ngobrol, menelpon mengaji lewat telepon, dan berkembang lagi. Mereka ingin gimana caranya agar kita ngaji langsung di RRI, majelis taklimnya, acaranya berubah jadi Tadarus Al-Quran setiap Kamis malam itu. Bergantian majelis taklim itu ngaji di tadarusan di RRI. Itu Pak Ustadz juga ininya berbeda, yang unik itu berbeda lagunya ya Pak Ustadz. Lagu yang khas Gorontalo. Dan alhamdulillah masih kita bisa pertahankan. Sampai sekarang ini kami laporkan Pak Bupati sudah 90 lebih majelis taklim yang tergabung. Itu kisarannya itu setiap majelis taklim itu 30-50 anggotanya. Jadi sekitar 3.600-an sampai 4.000-an jumlah anggota majelis taklim di Provinsi Gorontalo ini. Dan program-program ini akan terus kami kembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada, tidak saja auditif tapi juga audiovisual. Dan potongan-potongan juga kami sebar melalui media sosial. Apalagi RRI sekarang, kami itu, saya ini mengelola 7 media. Ada 4 radio, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Tadi saya informasikan ke Pak Bupati, program 1 yang mengakses lewat handphone itu perkembangannya luar biasa cepat. 2 tahun kemarin 30 ribuan, sekarang sudah 98 ribu yang mengakses lewat telepon. Itu program 1. Di program 4 yang juga menyiarkan acara ini, itu 57 ribu. Jadi ketika siaran acara kita ini, majelis taklim itu sama dengan diakses oleh yang melalui handphone itu 140 ribuan, hampir 150 ribuan yang mengakses. Nah, selain itu juga kami punya namanya ada 2 platform, RRI Digital dan RRI News. Juga kami punya portal. Tadi juga dalam bincang-bincang dengan Pak Bupati saya informasikan, dalam perjalanan ke sini saya minta data dari pusat, dan itu di portal kita itu setiap bulannya itu diakses 6 juta sampai 7 juta yang mengakses rri.co.id. Artinya bahwa RRI terus mengikuti dinamika perkembangan sehingga

0: bisa terus eksis. Dan alhamdulillah hari ini kembali kita berkumpul di tempat ini dalam rangka khatam, dan khatam Quran ini biasanya itu berdasarkan permintaan Pak Bupati. Jadi dan di sini paling sering di wilayah Tolangohula ini paling sering kemudian kita menyelenggarakan, dan semoga kegiatan ini terus menambah wawasan keagamaan kita dan tentunya akan selaras dengan nama desa ini. Jadi jangan heran kalau orang bilang desa ini desa makmur abadi karena kegiatan religinya juga sangat luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, di malam hari ini tentunya satu kebahagiaan yang luar biasa. Di tengah-tengah kita hadir Bupati Gorontalo. Untuk itu kita akan sama-sama dengan sambutan Bupati Gorontalo Bapak Haji Sofyan Puhi. Untuk itu disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Bapak Kepala LPP RRI Gorontalo, Dr. Andus Haji Abdul Haris, selamatkan serta seluruh jajaran. Yang kami hormati Camat Langhula, yang kami hormati Pak Kabak Kesra, ini didamping oleh Kabak Kesra, yang kami hormati Pak Camat Mbok Otilano, terima kasih, Bapak-bapak pegawai syari, para imam, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan pada malam hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah kita semua hadir dalam rangka acara Khatam Al-Quran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Langhula, Desa Makmur Abadi, bekerjasama dengan RRI Gorontalo. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini dirangkaikan dengan Hari Proklamasi ke-81 dan ini hal yang sangat luar biasa, di mana cara kita orang suka makmur abadi mengisi kegiatan-kegiatan proklamasi ini dengan tadarusan atau khataman Al-Quran. Ini kebanggaan kita semua dan hal yang sangat luar biasa. Acara ini tidak saja diikuti oleh kita yang ada di desa ini, di kecamatan ini, tapi bisa didengarkan oleh semua orang di seluruh Indonesia yang mengakses RRI. Bersama-sama Pak para RRI tadi. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini selaras dengan misi kami. Pertama adalah membangun sumber daya manusia Kabupaten Gorontalo yang beragama, berbudaya, unggul dan kompetitif. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan paling utama dalam rangka bagaimana membangun manusia itu sendiri yang diharapkan untuk bersama-sama mengisi pembangunan kita ini, termasuk di dalamnya bagaimana kita menjaga kesinambungan pembangunan dilaksanakan. Olehnya itu kami dukung, support ini, dan alhamdulillah Kepala LPP RRI Gorontalo bersama-sama memindahkan studionya di sini. Ini sangat luar biasa. harusnya ibu-ibu datang ke studio RRI, sekarang studio RRI pindah di Makmurabadi, sangat luar biasa. Dan ini merupakan spirit buat kita semua. Nanti insya Allah majelis-majelis taklim yang lainnya akan mengundang pada Bapak nanti. Kami ada 205 desa. Kalau setiap desa mengundang satu kali dalam satu minggu, maka ada 205 minggu. Jadi lewat kita jadwalkan saja, kita minta kepada saya ini 205 minggu kita blok di Kabupaten Gorontalo. Jadi bapak sekalian, ini kebanggaan kita semua, dan terima kasih ibu-ibu semuanya, kita sudah menghatam Quran pada malam hari ini, dan insya Allah ini satu spirit buat kita, dan insya Allah ini dapat berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dapat kami sampaikan, karena ibu-ibu sudah tidak sabar ingin mendengarkan, memperdengarkan suaranya di RRI, di radio. Terima kasih ibu sekalian, insya Allah kegiatan hari ini yang mendapatkan berkah Allah, insya Allah rahmat Allah akan terus pada kita semua, dan negara ini mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kembali pada Pak Kepala RRI Gorontalo dan seluruh jajaran. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Majelis Taklim Sekecamatan Tolangehula dan Asparaga yang sebentar nanti akan khatam Al-Quran, sebelum nanti Pak Bupati akan meninggalkan tempat ini, kita akan foto bersama dulu ya. Kita akan abadikan dulu dengan foto bersama. Disilakan Pak Bupati, Kepala LPP RRI Gorontalo, Pak Kesra, Pak Camat, juga Bapak Ibu, ya, Kepala KUA, semuanya Bapak-Bapak. Kita abadikan dulu, setelah itu bersama Majelis Taklim ya. Nanti diarahkan posisi untuk foto bersama. Baik, kita berdiri ya. Ya, disilakan masih dengan foto bersama, pendengar dan juga sahabat budaya. Karena malam hari ini kita disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Gorontalo, Pro 4 RRI Gorontalo, streaming RRI Gorontalo, dan channel YouTube RRI Gorontalo. Jadi yang di rumah bisa menyaksikan langsung atau menonton langsung melalui YouTube RRI Gorontalo. Juga bisa mendengarkan melalui streaming RRI Gorontalo, juga Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Ya, izin kita foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bersama dengan majelis, satu kali lagi Pak Bupati, juga Bapak Pak Kesta. Karena tadi ada bisik-bisik, kami ingin foto bersama juga dengan Pak Bupati, Kepala LPP RRI Gorontalo. Ya, semua ya majelis, kedua lo bisa bergabung. Nanti diatur posisi fotonya. Setelah itu nanti kita akan langsung dengan khatam Quran. Oke, langsung diatur posisinya. Biar semuanya bisa diambil gambarnya. Iya, kalau ada yang mau duduk di bagian depannya silakan. Bapak iya, ini Majelis Taklim dari Kecamatan Tolangehula, silakan untuk bisa bergabung ya. Iya. Mau satu kali ya supaya kita ambil gambarnya sekaligus. Kedua loh. Semuanya

0: kalau bisa kita mau foto dulu ya, sebelum khatam dimulai. Oke, silakan ibu-ibu yang lain. Ayo. Oke, kita masih lanjut, masih diabadikan dulu momen malam hari ini. Kapan lagi bisa ketemu Pak Bupati, Kepala LPPRR Gorontalo malam hari ini di tempat ini ya. Oke, silakan ibu-ibu. Oh, masih ada lagi yang lain ya. Di sini gantian ya, siap-siap ya. Oke, siap-siap yang lain. Karena ini ada yang pakai hitam. Karena tadi bisik-bisik begitu. Iya, aman ya. Masih satu kali lagi ya. Oke. Masih diabadikan dulu pendengar dan juga sahabat budaya. Saking semangatnya Majelis Taklim Sekecamatan Tolangahula malam hari ini. Silakan majelis yang lain yang pakai warna hitam. Kedua lo, ayo. Iya, aman ya. Iya, silakan bisa kembali mengambil tempat posisi semula. Karena setelah ini kita akan lanjut dengan foto bersama ya. Iya. Setelah itu dari Pulubala, ada yang dari perwakilan Pulubala, Kabupaten Batu Da'a juga hadir malam hari ini. Habis ini setelah ini foto ya. Oke, izin kita foto ya. Oke. Ya, silakan dari Batu Da'a, Pulubala bergabung. Ya, silakan bisa untuk foto bersama ya. Terakhir ya. Baik, silakan langsung saja. Oke. Langsung saja. Mami sebelah ya. Oke. Oke, saya gabung sini ya. Baik, terima kasih. Ya, untuk Bapak Ibu Majelis Taklim yang berbahagia malam hari ini, alhamdulillah kita sudah abadikan dengan momen foto bersama dan juga masih dihadiri oleh Bupati Gorontalo, juga Kepala LPPRR Gorontalo, juga hadirin undangan yang hadir saat ini. Baik, untuk malam hari ini kita akan langsung saja. Ya, kita akan langsung saja malam hari ini peringat dan juga sahabat budaya Mu'tato Mu'adula'a di tadarus atau khatam Quran malam hari ini dari Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolangahula, Kabupaten Gorontalo, yang sudah siap malam hari ini dari Masjid Nurul Jannah, Kecamatan Tolangahula, Kabupaten Gorontalo. Baik, kita akan awali dengan pembaca pertama malam hari ini bersama Ibu Siti Anali. Dan juga sebelum kita akan mulai dengan pembaca pertama, kita akan sama-sama dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Talib Manhia. Untuk itu disilakan atau bisa langsung dengan Pak Imam wilayah. Ya, disilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a khatmi hadzal Qur'anil Azim. Wa nas'aluka barakatika rahmatika alaina wa ala ahlun niyati sayyulillah al-fatiha. Al-fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.

Tchau.

哈拉巴哈拉哈拉因萨那明哈拉巴

Yeah.

كَزِرَاتًا مُسْتَقِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ

0: Khatam Quran yang diselenggarakan dari Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tawanghula, Kabupaten Gorontalo, bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tawanghula. Juga malam hari ini dihadiri dari Majelis Taklim dari Bualemo, juga dari Pohuwato, juga dari Pulubala, juga ada yang dari Batu Da'a, ya. Jadi malam hari ini alhamdulillah untuk pelaksanaan khatam Quran dari Desa Makmur Abadi, dan juga khatam Quran ini dilaksanakan sekecamatan Tawanghula. Insyaallah berkah buat kita semuanya, dan terima kasih Pak Kades. Dan juga tadi juga dihadiri sama Bupati Gorontalo, juga Camat Tawanghula, dan juga Majelis Taklim yang sangat luar biasa malam hari ini. Terima kasih Ustadz Talib Manhiya juga malam hari ini masih tetap mendampingi, dan insya Allah untuk minggu depan kita akan kembali ke studio, ya. Dan hari ini kita berada dari Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tawanghula, Kabupaten Gorontalo. Untuk minggu depan kita akan kembali ke studio. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo setiap Kamis malam. Dan juga kami kru yang bertugas, pengarah acara Pak Kuni Hasdin Daniel, dan juga kru dari RRI Gorontalo, serta saya Tienga Fani Mohi pamit. Insya Allah nanti Bundu Gaya Poli di studio RRI Gorontalo. Dari Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tawanghula, Kabupaten Gorontalo, kita pamit, sampai bertemu lagi di Tadarus Al-Quran di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.

Suatu hari, seorang anak kecil berulang tahun. Sang ibu ingin memberi hadiah ulang tahun, sekaligus juga ingin mengajarinya tentang prinsip hidup yang berguna untuk masa depannya. Ibunya sudah mempersiapkan sebuah toples yang separuhnya terisi permen. Mulut toples itu tidak besar dan hanya cukup untuk tangan kecil anaknya. Maka sang ibu pun memanggil anaknya dan berkata, "Nak, permen dalam toples ini adalah hadiah ulang tahunmu. Tetapi kamu hanya boleh mengambilnya satu kali sehari dengan cara memasukkan tanganmu ke dalamnya. Setelah itu, ibu akan menutup toplesnya dan menyimpannya untuk kamu lakukan lagi di esok hari." Maka si anak kecil itu pun segera memasukkan tangannya ke dalam toples dan berusaha meraup sebanyak mungkin permen dalam genggamannya. Sayangnya, dia tidak berhasil menarik keluar tangannya yang penuh oleh permen di dalam genggamannya. Setelah berkali-kali mencoba dan tidak berhasil menarik tangannya, dengan wajah memelas dan putus asa, dia memandang kepada ibunya. "Semua permen itu adalah milikmu, Nak. Cobalah untuk mengambilnya sedikit demi sedikit. Dan cukupkanlah dirimu hari ini dengan hal itu." Anak itu mengikuti nasihat ibunya dan berhasil mengambil satu atau dua permen untuknya di hari itu. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tuhan selalu memperhatikan segala jerih payahmu. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki.

Seorang anak bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di sebuah dahan yang rendah. Diambilnya kepompong tersebut dan tampak ada lubang kecil di sana. Anak itu tertegun mengamati lubang kecil tersebut karena terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar membebaskan diri dari lubang tersebut. Lalu tampaklah kupu-kupu itu berhenti mencoba. Dia kelihatan sudah berupaya semampunya dan nampak sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena itu, si anak menjadi iba dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu dari kepompongnya. Dia pun mengambil gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu pun keluar dengan mudahnya. Akan tetapi ia masih memiliki tubuh gembung dan kecil. Sayap-sayapnya masih berkerut. Anak itu mulai mengamatinya lagi dengan seksama, sambil berharap agar kupu-kupu tersebut berkembang sehingga bisa membawa si kupu-kupu mungil terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Harapan tinggal harapan. Apa yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merang di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap yang masih berkerut, serta tidak bisa berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu akhirnya tidak mampu terbang seumur hidupnya. Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui, ia akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayap-sayapnya sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan.

filosofi gula dan kopi. Jika kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Tentu yang disalahkan adalah gula, karena terlalu sedikit hingga rasa kopi menjadi pahit. Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan, karena terlalu banyak hingga rasa kopi jadi manis. Jika takaran kopi dan gula berimbang, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Pendengar, jadikan hati kita ikhlas seperti gula yang tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula pasir memberi rasa pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula pasir memberi rasa pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Ada juga roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, padahal bahan dasarnya adalah gula. Tapi gula tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Akan tetapi, yang namanya penyakit, barulah disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tetapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula. Semangat memberi kebaikan, semangat menebar kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut-sebut, tapi

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

Dimanapun Anda berada dengan tergantinya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di CCR Kamis 6 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri yang benar-benar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz untuk edisi siar hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari ini untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kami menghadirkan program siaran dari pagi hingga malam dan seperti biasa kami mengawalinya dengan religi pagi. Hari ini nanti akan mengangkat tentang keluarga sakinah dan kepenghuluan. Anda nantinya akan dipandu Yayan Jafar. Sembari menemani suasana pagi Anda yang sudah sejak tadi mengawali hari, dan kami akan hadirkan sambil menanti para narasumber yang akan bersama melalui Zoom pagi ini, dan kita dengarkan bersama lagu-lagu religi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Programa 1 dan juga sahabat budaya Programa 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, religi pagi di hari ini Jumat 7 Agustus 2026 atau di 23 Safar 1448 Hijriah, kembali kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kali ini Anda bersama saya, Yayan Jafar, dengan topik tematik di setiap Jumat pagi, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Nantinya kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon interaktif kami di 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah bersama dengan para ustadz yang bertugas melalui virtual Zoom. Saya sapa, yang pertama ada Ustadz Dr. Sabara Karimngo, UMPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Berikutnya ada Ustadz Dr. Ishak Bakari, LCMVLI. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, seperti biasanya Ustadz Sabara mengawali religi pagi di hari ini. Mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin huwalladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi dunudus samawat wa ardu wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutata mengubla'a mengutiamu mengutiru tahadunga itu radio Allah lontalo. Syukur alhamdulillah itu poli itu demu dupa betia. Lepo duga ile pelepo tarolit acara ilo religi lor budupo. Ulahu jumaati. Mudah-mudahan itu ngamila toda tahil Allah lontalo maupun teristimewa. Mendengar dulu religi lo mudupo itu. Wahi alimin Allah subhanahu wa ta'ala sehati. Wahi alimin sehati. Tuhutalima rahmat wa lo barakati. Mudah-mudahan pendengar dulu religi lo mudupo polima siap-siap dengan konsep keluarga sakinah wa kepenghuluan terdulah jumaati. Jadi sekali lagi topik lo poli terdulah jumaati beti topik lo keluarga sakinah wa kepenghuluan. Insyaallah wati awati Pak Dr. Ishak yang jadi narasumber turun Pak Betia yang nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan pemimpin main buanto terkait dengan keluarga sakinah wau kepenghuluan. Kira-kira itu sebagai pengantar lio Pak Yayan wau ma'udwala itu to studio.
0: Baik, terima kasih Ustadz Sabara. Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Kami ingatkan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon, dengarkan saja suara saya hanya melalui telepon ataupun handphone yang Anda gunakan. Jangan dengarkan melalui radio kontrol karena nantinya akan delay. Saya sapa penelpon pertama. Assalamualaikum religi pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
3: Dari Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Dari?
3: Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin, silakan ya. Om Iwin.
1: Ada dua. Kecil sekali suaranya Pak Yayan.
0: Iya, bisa agak sedikit dibesarkan volume suaranya Pak.
3: Iya, ada dua. Pertanyaan Pak Yayan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah, kita punya penyesal, inna kita tunduk punya keadaan kita. Satu kelakuan Allah dalam menteri, maka sungguhnya kamu telah mengambil amanah istri dari Allah. Pertanyaan Pak, amanah yang bagaimana Pak yang harus diambil? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, ini pertanyaan teman saya. Tamani laki atau si hati wala ilo kemukuli ya. Atau memang itu berani kehalusan Rabuah. Sehindu lima ha. Pertama laki atau itu. wala yal nikah itu, apakah hukum nikah itu Allah Taala apa? Terima kasih. Ya, dua pertanyaan assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda kami ingatkan juga, pendengar dan juga sahabat budaya, kecilkan volume radio kontrol Anda kalau sementara menelpon ya, agar tidak feedback. Dan sekali lagi kami ingatkan juga untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon, dengarkan saja suara saya hanya melalui telepon ataupun handphone yang Anda gunakan. Berikutnya ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum, religi pagi. Halo, assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Anies di Kota Barat.
4: Amran.
0: Oh, Pak Amran.
4: Kelurahan Pulubala.
0: Kelurahan Pulubala. Todua lo, Pak Amran.
4: Yo, odi Ustaz. Walu pasangan suami istri dari non-Islam. Tapi anak perempuannya sudah masuk Islam. Nah, sekarang mamo lu tahu mau menikah lu, Pak Ustaz. Sekarang menjadi pertanyaan dia, apakah orang tua dari lembut perempuan buat dia yang sudah masuk Islam tak mengunyi wali lio mali lolo Pak Ustaz, karena orang tua lio tidong kenon Islam wala itu mal masuk Islam, jadi itu balik pilihannya dia pencerahan maupun penjelasan membeli Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Om Iwin dari Kabupaten Bualemo.
5: Saya tidak bisa mendengar tadi yang ditanya. Mungkin Pak Dr. Isat bisa menangkap ya, soalnya storing dan kecil sekali suaranya.
0: Kedua lo Ustaz Ishak.
2: Iya. Yang bisa didengar tadi cuma pertanyaan yang pertama tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tampaknya ini sudah pernah ditanyakan tentang ini. Apa memang yang bertanya orang yang berbeda atau satu orang? Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fattaqullah bin nisa, bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah kalian berkenan dengan wanita. Fa innakum khatumuhunna bi amanatillah, sesungguhnya kalian menjadikan mereka sebagai istri itu bi amanatillah, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ditanya apa yang dimaksud dengan amanah? Yang dimaksud adalah bahwa pernikahan itu tidak hanya sekedar jalinan cinta kasih, tidak hanya karena persetujuan kedua orang tua atau kedua belah pihak, tapi sesungguhnya jauh lebih dari itu, bahwa pernikahan itu adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada seorang laki-laki. Jadi jangan sampai amanah ini dikhianati dan disia-siakan. Karena memang ada keterlibatan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pernikahan itu. Karena itu pada saat kita menikah lalu ada ijab kabul, setelah ijab kemudian kabul, ada laki-laki mengatakan bahwa saya terima nikahnya karena Allah, melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan pernikahan. Dan karena itu pernikahan, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama tidak boleh dipermainkan karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikut, dia berbentuk mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Kira-kira ini masuk dalam makna dari amanah itu sendiri.
0: Iya, pertanyaan berikutnya tadi Ustadz Sabara dari Pak Amran.
1: Ya, pertanyaan dari Pak Amran ya. Jadi terkait dengan wali. Jadi sekali lagi, memang menurut para jumhur ulama bahwa syarat jadi wali itu harus, pertama harus dia beragama Islam. Karena tadi tipa palio atau orang tuanya masih non-muslim, maka walinya itu harus berpindah kepada wali nasab yang lainnya. Misalnya anu tadi papalio Islamu, tapi kalau misalnya beti keturunan papalio memang dari non Islam, ya gitu. Artinya yang dipersyaratkan bahwa ada 10 susunan wali nasab itu dialma ta Islamu, maka walinya akan berpindah kepada wali hakim. Ya, jadi wali hakim itu datang Pak Amran, itulah mereka penghulu atau kepala kantor urusan agama. Mereka yang nanti akan bertindak menjadi wali, karena to hadis Nabi itu ma pilo dalil milio Rasulullah bahwa la yatawallil kafirin al muslim. Orang kafir tidak mempunyai perwalian atas orang-orang Islam. Ini mungkin dasar yang diperpegangi oleh para jumhur itu, ya. Sehingga itu wonu endi misalnya beheli walayo talo masuk Islamu, memalta Islamu atau papalio donggo nasara atau donggo agama yang lain, maka perwaliannya itu akan berpindah kepada wali hakim. Jika wali nasabnya memang sama sekali dialumata agama Islam. Balik di toko dudukannya Pak Amran.
0: Baik, terima kasih Ustadz Ishak, terima kasih Ustadz Sabara atas penjelasannya. Di layanan telepon sudah ada Pak Hamsah Herman dari DMB Jaya. Assalamualaikum Pak Hamsah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teduh lo Pak Hamsah.
6: Dari Hamsah Herman.
0: Jauh, teduh lo.
1: Walaupun Pak Amran suara Pak Hamsah.
6: Sebenarnya berarti tahap pernikah berarti non muslim. Atau kali mati jatah oleh agama. Dia pernah ngomong tabiah. Kata sampai semua akadir itu malu masuk Islam. Sampai sekarang, kalau dua orang saya tahu ini kalau nikah di non-Islam. Mau tak wali, dia saling oleh agama. Waktu nikah beti, dia masuk Islam. Sampai sekarang, mau tak berarti wali. Kalau dia tak wali agama, kalau dia pun namun ada di. Sama malah Allah, kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya di layanan telepon 0821 9664 8664. Bisa juga kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Penelpon berikutnya, assalamualaikum, religi pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Pak siapa, di mana Pak?
7: Dari Pak Muiz di Limboto.
0: Pak Muiz di Limboto, silakan Pak Muiz. Iya.
7: Kemarin itu ada berita yang wanita berbeda negara. Ada negara Eropa dan negara Indonesia. Dan itu pun kami tidak pernah laksanakan di Tawa yang ada di Kecamatan di Terupi, Kecamatan ini. Laki-laki dari negara Eropa, kemudian perempuan orang Gorontalo. Padahal kita ini sudah Allah hidupkan dalam sesuai kudrat kita. Baik pun dari bentuk fisik dan yang lainnya. Apakah pernikahan berbeda negara ini? Dari segi postur tubuh pun kita tidak sesuai lagi. Sebenarnya begitu. Apakah tidak akan membawakan mudaratnya ini? Dalam hal pernikahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdahul Ustadz Ishak, pertanyaan pertama tadi dari Pak Hamsah Herman di DMB Jaya. Kemudian Ustadz Ishak, pertanyaan kedua tadi dari Pak Muiz di Limboto. Tafadhol Ustadz Sabara.
1: Ya, Pak Hamsah Herman. Jadi itu menjadi resiko dalam hal perkawinan tak ngulaini agama, karena kalau kawin hanya artinya memasuk istilahmu karena menikah, akibatnya akan seperti tadi itu. Motivasinya bukan karena mendapatkan hidayah untuk beragama, tapi motivasinya hanya karena ingin menikah. Maka akibatnya seperti tadi, dia akan jauh daripada nilai-nilai Islam. Sehingga itu mungkin popo data hepo loya melamiyati atau patwa melamiyati, bahwa memilih pasangan itu Nabi sudah menggariskan. Tuh patu dalala itu diutamakan fajfar biyati din taribat yadaka. Jadi popo udah mali mengolit tahu agama. Ya. Jadi itu sebenarnya agama itu adalah pondasi di dalam kita membangun keluarga teristimewa tentu. Dalam hal kita setelah menikah itu mengamalkan ajaran-ajaran agama, apalagi sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami itu dia sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Jadi ini perlu kita ketahui bersama, atau pepetuangat meletoh wang kalinto, bahwa jangan sampai kita ini anak-anak kita ya bohanya karena ketampanan atau karena melihat hartanya kemudian kita terpengaruh ya, tertarik dengan hal-hal itu, padahal setelah itu akibatnya setelah dia menikah jauh daripada nilai-nilai agama atau nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena orang menikah tadi kita tidak memilihnya sesuai dengan konsep yang diamanahkan oleh Rasulullah. Jadi Pak Hamzah Herman itu menjadi akibat ya. Pak Dr. Isyati itu boleh menerima hasilnya. Ya. Sehingga itu ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Tonata dung itu radio luntar lebeti. Sekali lagi kalau kita memilih pasangan anak-anak kita de mobil helo ande lo Pak Haji Muhammad Bakarti boleh mau ditali merah matole hitam putih atau hitam merah, putih merah. Kenapa? Karena konsepnya kan seperti itu. Kalau ada orang yang menikah hanya karena maksudnya dia masuk Islam hanya karena ingin mendapatkan seorang wanita atau dia ingin mendapatkan pasangannya itu, ya pada akhirnya ya beti yang belajar pernah untung atau tihi, dia pernah mutabia. Kenapa dia kosong dari iman itu? Kenapa? Karena motivasinya ya bukan karena mendapatkan hidayah. Lain kalau orang masuk Islam itu karena diberi hidayah dan dia sungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam itu. Ya, sehingga itu ini menjadi pelajaran buat kita, Pak Hamzah Herman, teristimewa buat kita yang mendengar religi pagi ini. Sekali lagi bolo itu wala tabua wawolo talolai betul-betulah. Yang pertama harus kita tanya, wolo agama membeti. Itu yang paling penting ya, sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua. Supaya jangan sampai anak kita akan terjerumus ya. Karena menikah beti bukan untuk hari ini, tapi bagaimana masa depan anak-anak kita, bagaimana masa depan keluarga kita. Kira-kira begitu menurut saya. Tafadhal Pak Dr. Isa kalau ada tambahan.
0: Cukup. Iya, pertanyaan kedua tadi Ustaz Ishak dari Pak Muiz di Limboto.
2: Iya. Terkait dengan pernikahan dengan orang yang dari luar negeri ya.
0: Itu iya, Ustaz.
2: Ya? Jadi pada dasarnya kalau kita tinjau dari sisi hukum bahwa menikah dengan orang yang di luar negeri itu pada dasarnya hukumnya boleh, hukum masuk dalam kaidah umum hukum pernikahan bahwa boleh. Kan Allah sudah sampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi manusia itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sampaikan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arofu, untuk saling mengenal. Tapi terakhir Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga ini bukan menjadi syarat utama harus satu kampung, satu daerah, satu negara yang paling prioritas itu agamanya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Sabara. Sehingga Nabi sampaikan idza ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika telah datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang sudah terbuka bahwa dunia itu hanya tinggal batas-batas administrasi saja, tapi dia sama dengan satu negara. Jadi sudah gampang untuk saling kenal-mengenal, saling mengakses. Di komunitas masyarakat yang heterogen, terdiri dari beberapa suku, beberapa daerah, beberapa negara, itu hal yang biasa menikah dengan orang yang di luar negeri. Apalagi kalau yang ada di Jakarta, di Bali, itu hal yang biasa. Yang paling penting tolak ukurnya adalah agama tadi. Hanya yang perlu untuk dipertimbangkan adalah meminimalisir masalah yang akan dihadapi. Sebab kita tahu bersama bahwa ini bukan urusan yang sederhana. Bukan urusan yang sederhana, jadi harus diurus secara administrasi baik di daerah maupun di urusan negara itu sendiri, mungkin sampai di kedutaan. Mampukah kita menghadapi birokrasi yang seperti ini yang agak sulit, ditambah lagi dengan ketidakcocokan antara satu negara dengan negara yang lain, sikapnya dan seterusnya. Ini perlu dipertimbangkan. Jangan sampai kita itu hanya terjajah dengan cinta yang tidak realistis. Biasanya karena mengakses informasi lewat internet, ketemunya akhirnya menjalin cinta di FB online, tapi saat offline-nya

0: sepupu. Yang berikut, ada fenomena hari ini menjadi sebuah penyakit psikologis itu ketika memiliki angan-angan atau memiliki obsesi untuk menikah dengan orang dari luar negeri tanpa mempertimbangkan agama dan kemaslahatan itu sendiri. Oleh karena itu, dari sisi inilah kita perlu pertimbangkan. Adapun dari sisi hukum itu, kita kembalikan kepada hukum asalnya, bahwa selama dia memiliki syarat-syarat sah pernikahan, maka pernikahannya sah, insya Allah.
1: Baik, terima kasih Ustadz Ishak.
2: Mungkin sedikit Pak Yayan ya. Jadi tadi Pak Dr. Ishak sudah menjelaskan terkait dengan dari sisi hukumnya. Jadi perlu diketahui bahwa dalam rangka dia menikah ketika dia ingin mendapatkan buku nikah, maka ada PMA yang mengatur itu ya, peraturan Menteri Agama yang mengatur terkait dengan seorang laki-laki ataupun seorang wanita yang berlainan negara ya, yang ingin menikah itu, maka tadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Ishak itu, dia harus mendapatkan rekomendasi dari kedutaan. Misalnya kalau dia dari Turki atau misalnya dari Arab Saudi atau dari negara mana, maka dia harus mendapatkan izin rekomendasi dari kedutaan yang bersangkutan. Misalnya dia kalau berasal dari Arab Saudi, maka dia harus mengurus izin dari kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta. Sehingga itu dia harus bisa dicatat dan bisa mendapatkan nikah ketika teman-teman penghulu itu di dihu atau dia memiliki izin atau rekomendasi dari kedutaan yang bersangkutan. Itu sekedar tambahan kira-kira.
1: Baik, terima kasih Ustadz Sabara. Di layanan telepon kembali sudah ada Ti Neneli Afni di Buladu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tuduh lo Neneli Afni.
3: Ini mengenai rumah tangga yang nama Allah Rahmah Ustaz. Bagaimana ketika orang memikirkan bahwa rumah tangga mereka itu tidak pernah ada masalah, langgeng terus, bahagia terus. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan satu kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga di layanan WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kembali di layanan telepon, assalamualaikum, religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
4: Pak Rahman di Tamalate.
1: Agak sedikit dilakarkan suaranya Pak Rahman ya.
2: Dianya juga pantulannya bikin ganggu suara.
1: Halo Pak Rahman.
4: Halo.
1: Iya, agak dibesarkan sedikit suaranya Pak.
4: Buat dia habarkan Ustaz. Ustaz perhatian mempunyai nikah. Mulai mempunyai ilmu nikah. Soal kedua itu gos. Kalau ditamakan itu menghapali petalulio 5 juz. Anu ilo wala itu lo Melanio atau mata Monica, sedangkan Monica capar lu lo tak perhatian itu ongkos. Kalau lo malah hati atau tak perhatian apa sama kamu lo di itu. Mendingan pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz Ishak, pertanyaan pertama tadi dari Neneli Afni di Buladu. Kedua lo Ustaz Ishak.
0: Jadi dua-dua pertanyaan ini kurang jelas bagi saya suaranya.
1: Iya. Kalau pertanyaan dari Neneli Afni di Buladu tadi, Ustaz, bagaimana konsep pernikahan dalam sebuah rumah tangga yang

0: tidak ada masalah seperti itu Ustaz, tidak ada pertengkaran dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi rumah tangga siapapun pasti akan ada pertengkaran dan pasti ada masalah. Dan ini satu kaidah hidup ya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada masalah. Itu pasti ada masalah. Jangankan kehidupan rumah tangga kita, kehidupan rumah tangga Nabi, itu pernah terjadi masalah. Tapi meskipun bukan masalah terus, tapi pernah terjadi. Di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saking cemburunya, karena Nabi mendapatkan hadiah makanan dari istri yang lain, sehingga Aisyah memecahkan piringnya dan Nabi mengatakan, "Garat ummukum, ummu kalian sedang cemburu." Jadi Nabi mampu manage kecemburuan Aisyah dengan sekedar mengatakan gharat ummukum dan tidak menjadikan itu masalah besar yang membuat mereka kehidupan mereka selalu bercekcok. Jadi kehidupan yang ideal pun zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan ada masalah. Kenapa kehidupan itu masih bisa bertahan? Karena memang ada salah satu atau kedua-duanya dari pasangan itu yang mengalah dan ada yang memaafkan, berbesar hati untuk memaafkan. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada di antara mereka yang mengalah atau memaafkan, maka pasti terjadi percekcokan terus, bahkan berakhir dengan perpisahan. Oleh karena itu, yang semestinya yang kita lihat adalah di antara mereka ada yang mengalah. Dan ini yang disebut dalam bahasa para ulama tasamuh. Karena tingkatannya adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak boleh bermodalkan cinta saja. Tapi harus ada mahabbah, cinta. Kalau cinta mulai berkurang, ada yang namanya kasih sayang. Dan kasih sayang kalau mulai berkurang, maka ada yang namanya tasamuh. Tasamuh itu adalah kesalahan-kesalahan dan tidak mendramatisir dan tidak membesar-besarkan. Sebenarnya itu rahasia dari kehidupan rumah tangga yang kelihatannya tidak ada masalah. Sesungguhnya dia bermasalah, tapi mereka melewati tahapan-tahapan yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu mahabbah, cinta, kemudian kasih sayang, dan yang ketiga adalah tasamuh, mereka saling memaafkan. Wallahu a'lam.
0: Iya, terima kasih Ustadz Ishak. Pertanyaan kedua tadi Ustadz Sabara dari Pak Rahman di Tamalate. Ada keluarganya Pak Rahman yang ingin menikah, tapi disyaratkan harus menghafal 5 juz dalam surah di Al-Quran. Ongkos adalah hal yang kedua. Pak Rahman meminta petunjuk kepada Ustadz, kira-kira seperti apa keluarganya nanti yang ingin menikah. Kedua lah Ustadz.
2: Ya, Pak siapa itu Pak Rahman?
0: Pak Rahman,
2: ya. Iya, jadi Pak Rahmat, jadi ini pernah terjadi di zaman Rasulullah ya. Jadi pernah Salih bin Sa'ad As-Sa'idi itu diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin menikah, namun dia tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar. Maka dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Apakah bisa saya memberikan mahar dengan hafalan Al-Quran? Maka Rasulullah menyampaikan bahwa mahar dengan menggunakan Al-Quran, maksudnya ini hafalan, ya gitu. Ini dibolehkan. Jawajujutukah bima ma'aka minal Quran, kata Rasulullah. Jadi aku nikahkan engkau dengan mahar berupa manfaat Al-Quran yang engkau hafal. Ya, cuma memang ini kan agak sedikit langka di daerah kita, Pak Rahman. Tapi kalau tadi memang mereka sepakat, ya bisa saja, ya gitu. Cuma jangan sampai, ini kan mesti 5 juz. Diolah jam mulai hafal 5 juz, tadi hati jam mata menikah dan ini menjadi penghalang, ya gitu. Sehingga itu, di para ulama memang menjelaskan bahwa mahar itu bukanlah apa Al-Quran itu bisa dijadikan mahar. Ya, bolanto kan mato hulontal beti ma mutalio cincin dan seperangkat alat sholat dan Al-Quran, ya gitu ya. Itu karena dari riwayat itu ya, sehingga itu boleh saja, yang penting jangan terlalu memberatkan ya. Dulu ada teman saya Ustaz Ishak, ketika dia mau nikah itu memang dipersyaratkan oleh istrinya maharnya cukup dengan surat Ar-Rahman. Ya, dia hafal surat Ar-Rahman dan itu dijab kabulkan. Jadi itu juga sangat luar biasa ya gitu ya. Jadi bukan ada larangan karena pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Bahwa Al-Qur'an itu dijadikan sebagai sumber atau pedoman di dalam keluarga itu bagaimana mereka hidup dengan penuh kebahagiaan yang disertai dengan Al-Quran. Kehidupan itu menjadi pedoman buat mereka. Sehingga itu Pak Rahmat, bisa saja, yang penting yang laki-laki sanggup ya tadi. Jangan sampai dia dipersyaratkan karena mesti hafal 5 juz itu baru dia tidak sanggup dan itu yang akan mengakibatkan dia tidak menjadi menikah ya gitu. Cuman memang ini masih jarang terjadi di daerah kita. Memang pengalaman saya selama ini, ada saya sedang pernah menghadiri pesta teman saya dulu, dua orang yang selama ini yang saya saksikan, dia dengan yang satu ada surat Ar-Rahman, yang satu dengan Yasin. Ya, dia suruh menghafal itu dan itu dijadikan mahar ya. Kira-kira begitu. Tapi Pak Dr. Isa, kalau ada pendapat lain.
0: Tafadhal Ustaz.
1: Iya. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita yang mempersyaratkan sesuatu lalu boleh menikahi dia, maka hak itu harus dipenuhi. Nabi sampaikan inna haqq syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk ditunaikan atau dipenuhi adalah syarat-syarat yang dengannya kalian itu menghalalkan kemaluan, artinya hubungan suami istri. Jadi kalau seandainya istri atau seorang wanita mengatakan bahwa kamu boleh menikahi saya dengan syarat hafal dulu 5 juz, atau mungkin dia sampaikan boleh sekarang kita menikah tapi kamu harus setelah pernikahan kamu harus menghafal 5 juz, maka seorang suami berkewajiban untuk memenuhi syarat itu, karena itu syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat penghalal kemaluan. Penghalal kemaluan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak hanya berlaku untuk hafalan Al-Qur'an. Kalau seandainya dia seorang wanita mempersyaratkan boleh menikahi saya tapi karena kamu ini belum S1, maka kamu harus setelah itu kuliah S1 atau S2. Lalu seorang laki-laki itu mengiyakan itu, maka kewajiban bagi dia untuk memenuhinya. Kalau ada persyaratan-persyaratan yang seperti itu. Adapun menjadikan Al-Quran sebagai mahar, menjadikan Al-Quran sebagai mahar pernikahan, itu boleh. Meskipun mahar itu paling afdolnya sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang bernilai materi seperti itu. Tapi menjadikan Al-Quran sebagai mahar bisa, sebagaimana ada orang yang ingin menikahi wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi, lalu kemudian Nabi tidak menikahinya, maka dia langsung maju, ya Rasulullah zawijniha, Rasulullah nikahkan aku dengan dia. Kemudian Nabi tanya, apakah kau memiliki sesuatu? Tidak ada wahai Rasulullah. Iltamisu walau khataman min hadid, kalau begitu cari walau hanya cincin terbuat dari besi. Tetap dia tidak memiliki apa-apa. Dia bilang, saya memiliki sarung, tapi kalau sarung ini saya berikan kepada dia, saya sudah tidak memakai sarung. Nabi sampaikan, apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Tadi hadis yang disampaikan oleh Pak Dokter. Dia bilang, iya. Kemudian Nabi sampaikan, zawwijuka bima ma'aka min Al-Quran, kunikahkan kamu dengan hafalan Al-Quran kamu. Hari ini mahar tinggal fisiknya saja Al-Quran. Walta Monika jamon tetamu ngadi. Iya. Dan ini sudah terbalik. Kok kata hina hata muli. Padahal sesungguhnya yang paling terpenting adalah bacaan Al-Quran itu dan hafalan Al-Quran. Wallahu ta'ala.
0: Baik, Ustadz Ishak, Ustadz Sabara, saat ini sudah di menit ke-57. Kita sudah ada di penghujung untuk religi pagi di hari ini. Menutup religi pagi seperti biasanya, mohon untuk kembali didoakan. Tafadhal Ustadz Ishak.
1: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

hadirkan untuk suasana pagi kita dengan religi pagi keluarga Sakinah dan Kepenghuluan. Semoga hari ini apa saja yang sudah disampaikan oleh para ustadz kita akan bisa memperoleh berkah dan sekaligus akan bisa menjadi penerang buat kita semua, terutama untuk keluarga-keluarga kecil yang ada di rumah saat ini. Sudah di 59 menit dari jam 5 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan informasi berita atau warta pagi sesaat lagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pelantikan ISAI masa periode 2026-2029, mudah-mudahan ini tidak sekedar setelah dilantik tidak ada momen-momen, tetapi ini sebagai pendorong perekonomian.
2: Jadi kalau PMI ini targetnya kan minimal 10 ton per hektar, dengan kita menggunakan fasilitas drone boleh dilakukan untuk penyemprotan dan pemupukan.

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Nur Aisyah Banggai. Selamat pagi pendengar, pemerintah provinsi meminta peran Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Gorontalo menjadi ruang lahirnya gagasan, laboratorium kebijakan publik, sekaligus jembatan yang menghubungkan kalangan akademisi, dunia usaha dan pemerintah.
1: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saidah Rusli Habibi mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif sebagai arah pembangunan Provinsi Gorontalo. Hal itu disampaikan Ida Saidah saat memberikan arahan pada kegiatan seminar perekonomian daerah yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cabang Gorontalo periode 2026-2029 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo Rabu kemarin. Menurut Ida, pentingnya peran ISEI sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya ISEI tidak hanya menjadi organisasi profesi para ekonom, tetapi juga harus menjadi ruang lahirnya gagasan, laboratorium kebijakan publik, sekaligus jembatan yang menghubungkan kalangan akademisi, dunia usaha, dan pemerintah.
2: Pelantikan ISEI masa periode 2026-2029, mudah-mudahan ini tidak sekedar setelah dilantik tidak ada momen-momen, tetapi ini sebagai pendorong perekonomian Provinsi Gorontalo. Jadi diperlukan sebagai gagasan-gagasan dari kepengurusan ISEI yang baru ini. Mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota provinsi maupun dunia ekonomi yang ada di Gorontalo. Dan saya harapkan ada langkah-langkah strategis untuk pembangunan di bidang perekonomian.
1: Sementara itu, Ketua ISEI Cabang Gorontalo periode 2026-2029 Dr. Herin Mopanga mengatakan, usai pelantikan, pihaknya akan segera menjalankan sejumlah program strategis bersama Bank Indonesia, instansi Kementerian Keuangan di Gorontalo, pemerintah daerah, serta sektor perbankan.
3: Kami dalam waktu dekat ini tentu saja ingin melaksanakan program-program strategis yang bekerja sama dengan selain Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan yang ada di Gorontalo. Kami juga ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun UMKM yang kuat, yang unggul dengan OPD-OPD yang ada di daerah dan juga didukung oleh perbankan, apakah Himbara maupun bank-bank swasta yang ada di daerah, untuk menciptakan UMKM-UMKM yang kuat yang itu akan memberikan nilai tambah bagi komoditas pertanian, perikanan maupun pertambangan yang kita kenal menjadi sektor-sektor ekonomi basis di Gorontalo.
1: Melalui kolaborasi tersebut, ISEI Gorontalo optimis dapat memperkuat ekosistem ekonomi daerah, meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus mendorong hilirisasi sektor-sektor unggulan agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Pendengar, pelayanan terhadap lansia terlantar di kota Gorontalo masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Berikut laporan Raihan Datau.
4: Upaya pelayanan terhadap lansia terlantar masih menemui berbagai kendala di lapangan. Sejumlah persoalan tersebut memerlukan kerjasama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Lurah Biawau Nur Hadi Taha mengatakan salah satu kendala yang sering terjadi adalah penolakan dari keluarga saat pemerintah hendak menangani lansia yang sudah tidak terurus. Selain itu masih ditemukan pihak yang mengaku terlantar meski masih memiliki keluarga yang dapat bertanggung jawab.
5: Ini persoalan juga yang sering timbul ketika mau diambil alih oleh pemerintah tiba-tiba anaknya yang tidak. Itu padahal sudah tidak terurus. Nah, ini juga hal teknis di lapangan yang kemudian ini menjadi problem tersendiri. Dan berikutnya juga ada orang-orang yang juga memanfaatkan bahwa mereka orang terlantar, padahal mereka tidak terlantar, tapi juga di hal-hal ya yang lain mereka punya keluarga. Nah, ini juga yang perlu kita diskusikan bahwa pemerintah hari ini serius, tetapi juga ada beberapa kendala di lapangan yang saya kira butuh kolaborasi antar bersama.
4: Nur Hadi Taha menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan kepada lansia yang benar-benar membutuhkan. Namun berbagai kendala di lapangan masih memerlukan kolaborasi semua pihak. Menurutnya sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci agar penanganan lansia terlantar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
0: Event Jawa Tondano Jaton Fun Run yang akan digelar pada 6 September mendatang mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga yang mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi momentum untuk menghidupkan kembali seni, budaya, dan tradisi masyarakat Jawa Tondano yang mulai memudar di tengah perkembangan zaman. Salah seorang budayawan Jawa Tondano, Jafar Nur Kamiden, mengatakan saat ini pertunjukan seni dan budaya khas Jawa Tondano sudah sangat jarang dilaksanakan. Acara solawatan, hadra, hingga dana-dana jaton yang dahulu hampir setiap malam jadi tontonan dan hiburan masyarakat kini hanya muncul pada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Ia berharap jaton fun run tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan budaya Jawa Tondano kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Jaton fun run yang akan dilaksanakan pada 6 September, insya Allah bisa itu menghidupkan kebudayaan-kebudayaan yang desa ini, memberikan motivasi buat para rema-rema muda, khusus pada rema muda yang sudah agak kurang mencintai lagi budaya-budaya. Dengan kegiatan ini mereka akan paham lagi mengenai budaya kita.
0: Dengan menggabungkan unsur olahraga, kebersamaan dan pelestarian budaya, Jawa Tondano Fun Run diharapkan menjadi agenda yang tidak hanya menyehatkan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat upaya pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan semua pihak agar warisan leluhur tetap hidup dan terus berkembang di tengah masyarakat. Pendengar, Perhimpunan Keluarga Jawa Tondano Jaton di Gorontalo akan menggelar Jaton Fun Run. Kegiatan ini dikombinasikan budaya Jaton di samping berolahraga sebagai ajang silaturahim dan memperkuat hubungan kekeluargaan baik antar Jaton maupun masyarakat Gorontalo pada umumnya. Fun Run nanti juga akan menampilkan berbagai macam budaya dan kuliner Jaton di lokasi kegiatan, termasuk pembukaan lapak UMKM. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan panitia penyelenggara Jaton Fun Run, Rinto Nur Kamidenapu.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan panitia penyelenggara Jaton Fun Run 2026, Pak Rinto Nur Kamidenapu. Ya, assalamualaikum Pak Rinto, salam olahraga.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.
1: Jaya. Baik Pak Rinto, ini terkait dengan penyelenggaraan Jaton Fun Run ya. Ini akan diselenggarakan di tahun 2026 ini. Nah, ini baru pertama kali dilaksanakan Pak Arinto ya. Nah, bisa dijelaskan Pak Arinto sebagai panitia penyelenggara terkait dengan nama yang diberikan ini. Ini Jaton Fun Run ini apa yang sebenarnya yang menjadi dasar utamanya Pak Arinto?
7: Terima kasih. Saya selaku ketua panitia Jaton Fun Run. Kegiatan Jaton Fun Run ini merupakan yang pertama dalam kegiatan Fun Run khususnya di Komunitas Jawa Tondano. Kegiatan ini berangkat dari momen kegiatan Festival Budaya Jaton yang kemarin telah dilaksanakan di Kecamatan Motilang. Dan hari ini kita sebagai warga Jawa Tondano punya inisiatif untuk memeriahkan, melanjutkan Festival Budaya Jaton dengan melaksanakan Festival Jaton Fun Run. Insya Allah ini Jaton Fun Run akan berlangsung setiap tahun dan akan berdirit. Seperti itu, Om Bok.
1: Oke. Baik, Pak Rinto, ada tema enggak yang dicantumkan dalam pelaksanaan Jaton Fun Run ini? Karena sini ada nama Jatonnya ini.
7: Ya, untuk Jaton Fun Run, kami panitia sesuai dengan saran dari owner atau sponsorship Karbon, yakni Bapak Haris Nur Kamiden, bahwa tema kita untuk Fun Run ini lain daripada yang lain. Di Fun Run ini kita mengangkat lebih mengenalkan budayanya. Karena pada pelaksanaan nanti kita akan mengenalkan budaya-budaya khusus budaya yang ada di Jawa Tondano. Kemudian itu terkait dengan budayanya. Kemudian ada menu-menu makanannya yang akan kita hidangkan, yang akan kita promosikan di acara nanti. Karena di kegiatan nanti itu kita akan melaksanakan air mendirikan berupa kegiatan UMKM, pembuatan tenda yang dikhususkan untuk para pedagang-pedagang yang akan menjual atau mempromosikan terhadap para pembeli atau para pengunjung atau para peserta panran yang hadir pada saat itu. Seperti itu, Om Bob.
1: Artinya motif Pak Rinto ini menggabungkan ya, menggabungkan antara budaya Jaton dengan olahraga juga Pak Rinto ya. Di samping itu juga dampaknya ya, tadi akan diselenggarakan UMKM di sana.
7: Ya, jadi konteks panran kita hari ini berbeda dengan konteks panran yang sudah dilakukan khususnya di Provinsi Gorontalo. Kita hari ini lebih barengan antara olahraganya dengan budayanya. Nanti ke depan, insya Allah pada kegiatan nanti bukan saja memperkenalkan budaya-budaya Jawa Tondano, insya Allah kita akan juga memperkenalkan budaya-budaya Gorontalo, kolaborasi. Seperti itu,
1: okay.
7: Om Bob.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rinto atas waktunya. Semoga sukses Jaton Fun Run-nya tahun 2026 ini.
7: Siap, sama-sama. Terima kasih. Okay, Pak Bob, baik. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Jaya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga terus mematangkan berbagai persiapan menghadapi visitasi penilaian destinasi pariwisata ramah muslim. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan Gorontalo mampu memenuhi indikator yang menjadi standar penilaian sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe mengatakan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terus berkoordinasi dalam menyiapkan berbagai aspek yang akan menjadi fokus tim visitasi. Persiapan tersebut meliputi kelengkapan administrasi, penguatan destinasi wisata, hingga kesiapan layanan yang ramah bagi wisatawan muslim. Menurut Sultan, konsep pariwisata ramah muslim bukan hanya menghadirkan fasilitas ibadah di destinasi wisata, tetapi juga memastikan wisatawan memperoleh layanan yang nyaman, aman, mudah mudah mengakses makanan halal, serta mendapatkan pengalaman berwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim.
2: Ya, jadi memang masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Kami juga saat ini sedang menyusun atau sedang melihat ketersediaan data yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu nanti mereka akan datang visitasi ke Gorontalo dan mudah-mudahan visitasi yang mereka lakukan ini kita sudah siap. Memang perlu disadari bahwa tidak semua bisa kami siapkan dalam waktu yang singkat ini, tapi kami maksimalkanlah. Minimal kita bisa memperbaiki posisi kita di dalam IMTI tahun 2025 dan 2026 ini.
1: Ia menambahkan Gorontalo memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan sektor tersebut karena didukung budaya masyarakat yang religius, kekayaan alam, serta beragam destinasi wisata bahari, budaya, dan sejarah yang terus dikembangkan. Potensi tersebut diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain memperkuat destinasi, Dinas Pariwisata juga terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata melalui edukasi dan pendampingan mengenai standar pelayanan wisata ramah muslim. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus memperkuat ekonomi ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Pendengar, para petani di Kabupaten Pohuwato mulai diperkenalkan dengan didorong menerapkan teknik pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi waktu, menekan biaya produksi, serta menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Laporan Andi Sanga.
3: Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus mendorong modernisasi sektor pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Modernisasi tersebut tidak hanya diterapkan pada proses penyiapan lahan, tetapi juga mencakup tahap penanaman, perawatan, hingga panen. Modernisasi pertanian penting untuk meningkatkan efisiensi waktu, menekan biaya produksi, serta menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan pola budidaya konvensional yang selama ini masih banyak diterapkan petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Kamri Alwi, mengatakan para petani mulai diperkenalkan metode PMAAS, yaitu sistem pertanian modern berbasis teknologi, mekanisasi, dan pengelolaan yang presisi. Dengan metode ini, proses budidaya dilakukan dengan memanfaatkan berbagai peralatan modern. Pada tahap penanaman, benih ditanam langsung ke lahan sawah menggunakan alat drum seeder tanpa melalui proses persemaian. Dalam proses perawatan, petani menggunakan drone untuk kegiatan pemupukan dan penyemprotan tanaman. Sementara pada masa panen, petani memanfaatkan mesin combine harvester yang mampu memanen sekaligus merontokkan gabah dalam waktu yang lebih singkat.
4: Jadi advance agriculture system ini tidak lagi kita menggunakan cara-cara tradisional, tapi sudah menggunakan peralatan modern. Modernnya ya karena sudah menggunakan alsintan baik itu prapanen maupun pasca panen, kemudian dengan kerapatan padat. Targetnya supaya peningkatan produktivitas. Jadi kalau PMAS ini targetnya kan minimal 10 ton per hektar dengan kita menggunakan fasilitas drone boleh dilakukan untuk penyemprotan dan pemupukan. Baru pada saat panen nanti kita menggunakan combine, pada saat persiapan lahan kita menggunakan rotavator dan traktor. Jadi sudah tidak ada lagi, semua serba mekanisasi.
3: Model budidaya PMAAS sebelumnya telah diperkenalkan dan diuji coba pada lahan gelar teknologi pertanian saat penyelenggaraan Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan di Gorontalo pada bulan Juni lalu. Pemerintah berkomitmen mendorong seluruh petani di Gorontalo menerapkan metode ini secara bertahap. Melalui modernisasi pertanian, sektor pertanian di Gorontalo diharapkan semakin maju, berdaya saing, dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.
1: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan keimigrasian bagi pasangan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia, WNI, dan warga negara asing yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut laporan Destriansa Mahmud.
5: Imigrasi Gorontalo memfasilitasi pasangan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing melalui layanan izin tinggal sepanjang perkawinan dilakukan secara sah dan tercatat sesuai ketentuan. Analis keimigrasian ahli muda kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo Fitrianto Ibrahim mengatakan, pasangan perkawinan campuran dapat memperoleh izin tinggal terbatas atau ITAS untuk penyatuan keluarga. Menurutnya, setelah pemegang ITAS tinggal di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut sesuai ketentuan, izin tinggal tersebut dapat dialihkan menjadi izin tinggal tetap atau ITAP yang berlaku selama 5 tahun. Fitrianto menjelaskan layanan tersebut merupakan bentuk dukungan keimigrasian terhadap perkawinan campuran yang dilakukan secara legal dan tercatat secara resmi.
6: Melakukan penerbitan izin tinggal sementara ataupun ITAS, penyatuan keluarga, yang kemudian setelah dilakukan tinggal selama 2 tahun berturut-turut, itu kemudian bisa dialihkan menjadi izin tinggal tetap yang berlaku per 5 tahun.
5: Ia mengimbau masyarakat yang menjalani perkawinan campuran untuk mengurus seluruh dokumen keimigrasian melalui prosedur yang berlaku agar memperoleh kepastian hukum dan kemudahan dalam administrasi keimigrasian.
1: Ombudsman Gorontalo mencatat jumlah pengaduan masyarakat selama Juli 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Sepanjang periode tersebut, Ombudsman menerima 8 pengaduan masyarakat, 6 konsultasi pengaduan, serta 10 surat tembusan. Pengaduan yang masuk didominasi persoalan layanan pendidikan, disusul jaminan sosial, perbankan, dan pemerintahan desa, dan layanan air minum. Sebagian besar laporan yang diterima masuk dalam kategori sedang. Di sisi lain, masyarakat kini lebih banyak menyampaikan pengaduan melalui layanan WhatsApp dibandingkan datang langsung ke kantor. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin Bet Putra menyampaikan penurunan jumlah pengaduan tersebut juga diikuti perubahan pola masyarakat dalam menyampaikan laporan.
7: Ombudsman Gorontalo selama bulan Juli 2006 hanya menerima 8 pengaduan masyarakat, 6 konsultasi pengaduan, dan menerima 10 surat tembusan. Pengaduan yang tertinggi pada substansi pendidikan disusul pada layanan substansi jaminan sosial. Pada bulan Juli, kembali jumlah pengaduan mengalami penurunan signifikan dibanding bulan sebelumnya di bulan Juni. Penurunan pengaduan secara persentase sekitar mencapai 50%. Substansi isu pengaduan juga hanya terbatas pada 5 substansi, meliputi substansi pendidikan, jaminan sosial, perbankan, pedesaan, dan air minum.
1: Muslimin juga menyampaikan seluruh pengaduan yang memenuhi persyaratan telah diteruskan untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, surat yang hanya ditembuskan kepada Ombudsman belum dapat ditindaklanjuti apabila belum memenuhi ketentuan administrasi maupun substansi. Karena itu masyarakat diimbau menyampaikan laporan secara langsung kepada Ombudsman agar dapat diproses sesuai prosedur. Pendengar sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensyah Banggai, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: dan sekitarnya. Siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Tanggal-tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertempat di Desa Kalioso, Lapangan Bostar, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan deep number.
0: Rebut hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize menarik. Acara ini disponsori oleh Carbon Haris Nur Kamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nur Kamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton-fun-run.
0: Kaya dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: Mama Afik, kenapa?
3: Kenapa kita ini so stres, so sakit, so tak tumpuk begini?
2: So itu, waktu dah sehat, rajin kok abah check up. Depe guna banyak kok. Mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Comari Jo Kaprodia, sekalian mau check up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat. Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, general medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG dan radiologi. Konsultasi pra dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27. Telepon 0435 826 246.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: terima kasih untuk Anda pendengar pagi ini begitu cerah, dan kita nantinya akan bisa langsung mengetahui juga bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini. Ini akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Gorontalo Arimi Pratiwigani untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026.
1: Info cuaca.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, dan arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Terima kasih pada pagi hari ini pendengar Anda yang setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Hari ini juga ada kegiatan ya, jadi banyak mungkin ya karena mengingat ini adalah bulan kemerdekaan. Jadi masyarakat umum maupun semua instansi-instansi itu pada sibuk dengan kegiatan menjelang 17-an. Namun Anda pendengar yang terus bersama kami pagi hari ini, kami mempunyai kabar gembira. Pertama dan satu-satunya di Gorontalo, kini sudah tersedia alat egg holder. Ya, alat EKG holder monitoring yang di laboratorium Klinik Prodia. Jantung Anda berdetak rata-rata 100.000 kali setiap hari. Tapi apakah semua detaknya normal? Tidak semua gangguan irama jantung ini muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu EKG holter monitoring yang merekam aktivitas jantung selama 24 jam atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi dapat terdeteksi. Pantau kesehatan jantungmu dengan EKG holter monitoring. Pemeriksaan EKG holter adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Pertama dan satu-satunya di Gorontalo, alat ini tersedia di lab Klinik Prodia. Hasil pemeriksaan akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia. Jadi jangan tunggu sampai gejala semakin berat, periksa lebih awal, lindungi jantung Anda. Info dan konsultasi hubungi lab Klinik Prodia Jalan Nani Wartabone nomor 37 dengan nomor telepon 0853 947 8115.

pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi ini, yaitu Gorontalo pagi ini. Dan tentu kami hadirkan ada 3 sesi. Untuk hari ini sesi pertama kita adalah menumbuhkan gotong royong di tengah kehidupan yang semakin individualistis.

kita pagi ini di Gorontalo pagi ini akan mengundang para ya yang ingin berkomentar dan pastinya untuk topik hari ini gotong royong di tengah kehidupan yang semakin individualistis ini merupakan salah satu topik kita dan kita yakini bersama bahwa gotong royong yang menjadi identitas bangsa kita, bangsa Indonesia, itu udah dari dulu ya, dari turun temurun, dari nenek moyang kita udah mengajarkan hal ini. Dan ternyata betapa pentingnya kebersamaan, kemudian kepedulian, saling bantu dan membantu ini tanpa imbalan ya pendengar. Tapi di tengah perkembangan zaman yang makin modern ini, pola kehidupan yang cenderung individualistis membuat interaksi atau hubungan interaksi sosial perlahan-lahan mulai menurun, berkurang. Sehingga rasa kebersamaan di lingkungan masyarakat ikut memudar. Nah, kemajuan teknologi yang saat ini begitu pesat perkembangannya, bahkan kalau boleh dibilang digitalisasi ini udah sampai luar biasa. Kemarin saja baru diluncurkan, baru akan ada katanya informasi terkini bahwa akan ada chip yang harus akan dimasukkan dalam tubuh kita seperti sebutir beras saja ini sudah bisa memverifikasi data kita. Nah, pendengar, inilah yang mungkin membuat kita terlalu mudah untuk melakukan tanpa bantuan orang lain. Jadi komunikasi-komunikasi ini akan berkurang antara sesama teman, sesama tetangga. Yang pasti ini akan menjadi satu masalah juga buat kita. Karena begitu media, perkembangan media digital berkembang, memang ada banyak manfaatnya. Dan komunikasi memang ternyata lebih mudah. Informasi mudah sekali diperoleh dalam hitungan detik dengan berbagai aktivitas yang tentu ini lebih praktis. Tapi di sisi lain, pendengar, aktivitas seperti ini membuat sebagian lebih banyak berinteraksi melalui layar HP dan akibatnya hubungan antar sesama jadi kurang, tidak ada kepedulian, kurang empati, masih banyak lagi ya yang terjadi. Tidak sedikit yang menganggap bahwa kegiatan sosial seperti yang dulu-dulu terang sobekeng, kerja bakti setiap hari Jumat, akhirnya musyawarah-musyawarah kampung itu ternyata tidak ada lagi. Tetangga sakit, tetangga yang lagi ada hajatan pun kita jarang membantu, ya sudah diringankan saja, diuangkan saja begitu kan. Memudahkan, padahal sebenarnya kebersamaan dalam kehidupan masyarakat ini sebenarnya merupakan modal kita untuk bisa menciptakan keharmonisan lingkungan yang baik dan tentu suasana yang ikatan kekeluargaan yang tangguh.

Suasana pagi yang cerah, rupanya ini pada kru, pada ngumpul semua. Waduh, ya, happy-happy aja untuk semua. Dan kita masih akan terus menanti Anda yang ingin berkomentar pagi hari ini dalam program Gorontalo pagi ini. Tentu kehidupan yang selalu terikat dengan kebersamaan akan menjadi kurang bila mana sesuatu itu, kebiasaan ini akan terkikis. Nah, kita bangsa yang cukup lama mengadopsi sifat gotong royongnya orang-orang tua dahulu, itu akan merasa bagaimana ya, yang pernah melalui ini akan merasa ada yang kurang di zaman kita, zaman now, ya kan? Kita mulai tidak memperdulikan orang-orang sekitar kita hanya karena dengan adanya digitalisasi yang begitu kuat, membuat masyarakat kita jadi lebih senang bersaling sapa, saling empatinya, dan empati dengan emot-emot doang gitu ya. Ini kenyataan real yang ada di sekitaran kita. Masa sih katanya simpati, peduli, ada peduli peluk gitu, peluk. Tapi itu hanya ada di emot, ada di gambar-gambar animasi yang biasa kami kirim atau kita kirim melalui media sosial. Betul atau tidak, tapi ini kenyataan.

Lain telepon 0821-9664-8664 bisa Anda gunakan pagi ini. Dan seperti biasa, kami juga memiliki gatekeeper pagi ini. Ada Bung Bobby Riawan, juga ada Firman Syah, Muhammad Firman Syah. Kita akan menunggu Anda di lain telepon 0821-9664-8664.

0: Kemiskinan bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana menciptakan peluang hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah kini mendorong strategi yang lebih terarah melalui penguatan ekonomi rakyat, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga akses pendidikan dan kesehatan, agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok daerah.
1: Di sekitar kita, selalu ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Mungkin mereka tak selalu meminta, tapi dengan sedikit kepekaan, kita bisa melihatnya. Berbagi tak harus menunggu kaya. Kadang, senyum dan perhatian pun sudah berarti. Sedikit waktu, sedikit tenaga, atau sedikit rezeki bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang gelap hatinya. Mari, kita belajar lebih peka, lebih peduli, dan lebih ringan tangan untuk berbagi. Karena kebaikan sekecil apapun pasti akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Peka terhadap sekitar.

Masih di Pro 1 RRI Gorontalo pagi hari ini, pendengar Gorontalo pagi ini, buat Anda yang terus bersama kami bisa juga memberikan komentarnya untuk bagaimana kita selalu tetap mempertahankan budaya gotong royong. Yang sebenarnya gotong royong ini ketika mulai memudar, ternyata dampaknya juga cukup terasa, baik dalam kehidupan sosial maupun pembangunan masyarakat. Ketika menurunnya rasa kebersamaan, hubungan antar warga jadi lebih renggang, karena ya itu, masing-masing kita udah punya fokus, punya pekerjaan pribadi, urusan pribadi, dan itu kita lebih fokuskan pada hal tersebut. Dengan begitu juga kita merasa bahwa masyarakat saat ini cenderung kurang peka terhadap kesulitan yang dialami tetangga. Masa sih ada yang sakit, ternyata kita baru tahu nanti udah meninggal. Ya, seperti itu. Dan kegiatan yang namanya kerja bakti seperti membersihkan lingkungan juga itu saat ini minim partisipasi ya. Walaupun kita udah, halo, sudah pakai toa besar-besar lewat masjid, malah ternyata partisipasinya masyarakat itu minim. Dan ternyata padahal ya, hal tersebut disengaja diminta masyarakat untuk bisa

Ya, sekali lagi pendengar, meningkatnya sikap individualisme tentu dengan perkembangan dan pola hidup modern ini benar-benar melemahkan solidaritas, ya kan? Ya, solidaritas masyarakat yang makin melemah, budaya lokal juga ikut tergerus. Kenapa gotong royong ini sebenarnya identitas bangsa kita Indonesia yang makin ditinggalkan dan yang berefek pasti pada generasi muda, karena mereka ini beresiko kehilangan salah satu nilai luhur yang sebenarnya jadi ciri kehidupan masyarakat kita. Nah, pendengar, hilangnya budaya gotong royong ini bukan hanya membuat masyarakat jadi lebih individualistis, tapi juga mengurangi kekuatan sosial yang selama ini, ya, baik. Dan tentu ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam kehidupan sosial. Kami hadirkan satu lagu untuk Anda pendengar. Ini lagunya berjudul Gotong Royong. Endang Sukamti tuh ya paling suka dengan judul lagunya, karena mereka suka mengangkat apa yang terjadi di masyarakat. Kita dengarkan bersama. Ini dia dalam album Air. Oke,

informasi dan inspirasi. Pro 1.

24 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita beralih ke sesi kedua kita pagi ini tentang parenting cerdas dimulai dari ASI eksklusif. Ya, percaya apa enggak, ini bisa saja Anda bisa menganalisis semua apa yang mungkin pernah menjadi sebagai seorang tua yang pernah memberikan ASI eksklusifnya akan berbeda dengan mereka juga yang memberikan susu pengganti, air susu ibu pengganti, ya kan? Nah, ini memang prioritasnya di 6 bulan pertama pada kehidupan yang dianggap sebagai kehidupan masa emas bagi tumbuh kembang anak. Jadi pada masa inilah, pendengar, fondasi kesehatan, kecerdasan, dan daya tahan tubuh ini mulai terbentuk. Di fase ini, kalau kita lewatkan begitu saja, maka akan berasa merugi nanti setelah itu, ya. Mungkin kalau ibu-ibu telah melewatkan waktu-waktu seperti itu dianggap biasa. Tetapi bila mana diperhatikan secara detail bahwa ternyata kehebatan ASI ini memang benar-benar bisa dirasakan ketika ia diberikan secara eksklusif di 6 bulan pertama. Jadi salah satu bentuk parenting terbaik yang diberikan oleh orang tua adalah bagaimana ia bisa memastikan bayinya memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan dalam kehidupan pertamanya. Kalau di era sekarang itu tantangan menjadi orang tua makin beragam, ya, karena mungkin kondisi aktivitasnya yang terlalu padat. Nah, sekarang idealnya bayi itu memperoleh ASI dengan menyusu secara langsung kepada ibunya, dan itu juga bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi dengan cara ini sekaligus juga itu yang dikatakan bahwa ada hubungan batin ini, karena ada hubungan ikatan emosional, ya, antara ibu dan anak, yang tentu ini bisa membantu bagaimana kelancaran produksi ASI itu pada saat itu. Jadi saat ini di Provinsi Gorontalo, data selama 3 tahun terakhir, ternyata ada cakupan ASI eksklusif memang menunjukkan tren peningkatan, namun masih berada di kisaran 55-57%, dan ini belum mencapai target nasional sebesar 80%. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan bahwa edukasi mengenai parenting, pentingnya pemberian ASI eksklusif serta dukungan terhadap ibu menyusui masih perlu terus diperkuat agar semakin banyak lagi bayi yang memperoleh haknya mendapatkan ASI.

0: Baik, saat ini kita ada penelpon nih yang sudah masuk. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik. Iya. Oh ya, dengan Ibu Olan Yusuf, Kepala Bidang ya, Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas ya, Kesehatan betul. Kota Gorontalo. Baik. Okay. Semoga juga hari ini sehat ya Ibu ya, segar bugar.
1: Insyaallah, amin amin. Amin
0: ya. Ibu, kita bicara soal pemberian ASI yang eksklusif nih. Nah, bagaimana dengan capaiannya di Kota Gorontalo itu sendiri saat ini untuk pencapaian pemberian ASI eksklusif? Kalau dilihat-lihat dengan data yang ada, walaupun dengan tren peningkatan, tapi ternyata masih di bawah rata-rata. Dan apa sebenarnya yang menjadi tantangan yang masih dihadapi dalam hal peningkatan cakupan ini?
1: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memang untuk kalau kita bicara ASI eksklusif ini bukan hanya bicara soal pemberian ASI oleh ibunya, tetapi kita berbicara secara umum, di mana peran dari keluarga dalam mendukung ibu memberikan ASI itu sangat mendukung. Di sisi lain, situasi atau lifestyle kita ya, masyarakat yang menganggap ah hanya memberikan ASI, padahal di ASI itu kandungan gizinya itu tidak ada yang melebihi dari ASI itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, karena memang kalau dilihat dari sisi cakupan kita itu ada tren kenaikan, tetapi bila dibanding dengan target yang harus kita capai itu masih berada di bawah target. Tetapi alhamdulillah sudah ada tren kenaikan, di mana untuk sekarang itu kita masih di angka 50% ibu-ibu yang mempunyai bayi 0 sampai 6 bulan memberikan ASI secara eksklusif tanpa campuran apapun kecuali bila sakit bayi itu diberi obat. Jadi itu.
0: Iya. Ibu, dalam hal ini program atau inovasi apa saja yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo khusus untuk mengedukasi ibu dan keluarga mengenai pentingnya hadirnya ASI eksklusif untuk bayi.
1: Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan ini sudah cukup banyak. Baik yang menjadi kegiatan prioritas dari Kementerian Kesehatan dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas. Nah, contohnya kami secara ketenagaan di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo itu kita sudah melatih dalam 2 tahun terakhir ini ada 75 konselor ASI. Ini tersebar di 10 Puskesmas dan 7 rumah sakit, jadi baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, teman-teman nutrisionis dan bidan itu kita sudah bekali dengan bagaimana cara ya menjadi seorang konselor ASI. Jadi diharapkan untuk contoh untuk teman-teman di Puskesmas, mereka bisa memberikan konseling tentang ASI eksklusif itu tidak nanti di saat ibu melahirkan, tetapi di saat ibu masih hamil pada pelaksanaan kelas ibu hamil di kelurahan, di posyandu itu sudah diberi masukan bagaimana apa pentingnya ASI eksklusif, bagaimana cara supaya kita bisa memberikan ASI kepada bayi secara eksklusif. Nah, untuk teman-teman di rumah sakit, karena di rumah sakit adalah tempat untuk pelayanan sebagian besar bersalinnya di rumah sakit, sehingga teman-teman di rumah sakit, tenaga gizi dan tenaga bidan di rumah sakit pun kita latih untuk menjadi konselor ASI, di mana diharapkan bayi begitu lahir 1 jam pertama di ruang bersalin itu dia sudah mendapatkan IMD atau inisiasi menyusu dini yang diharapkan dengan bayi sudah di IMD di ruang persalinan, dia bisa melanjutkan ASI eksklusif setelah itu. Karena minuman yang pertama dia nikmati adalah ASI, sehingga itu pasti dia akan cari. Jadi itu yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman, selain dengan program-program yang untuk mendukung ASI. Jadi pada ibu hamil, ibu bersalin diberikan makanan tambahan, ya, berbahan pangan lokal, ada yang pabrikan berupa susu, itu kita tetap support supaya alasan untuk saya tidak memberi ASI karena ASI saya habis, ASI saya sedikit, itu kita sudah support dari masa kehamilan dengan gizi yang seimbang.
0: Tapi bagaimana dengan peran keluarga seperti ayah atau orang tua dari ibu misalnya, atau lingkungan dari sekitar tentang keberhasilan ibu untuk bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya ini, seperti apa dukungan mereka?
1: Iya, kami sangat mengharapkan dukungan dari lingkungan sekitar, karena ASI ini, ibu yang memberikan ASI tentu butuh dia tenang, dia tidak stres, gizinya terpenuhi, tidak ada cemaran asap rokok di sekitarnya. Itu kan yang harus kita perhatikan. Kemudian dari sisi gizi, bagaimana keluarga mendukung untuk memberikan makanan bergizi kepada ibu hamil. Nah, sebenarnya saya berpikir, saya berpendapat sih, masyarakat Gorontalo itu, tua-tua orang Gorontalo itu sangat cerdas. Mungkin dulu kita belum pernah berpikir bahwa makan ikan tola dan kuah asam putumo dikasih ikan tola itu, itu kan secara ilmiah mungkin orang Gorontalo dulu nggak berpikir ini harus makan ini karena ada kandungan ini, tapi ternyata sekarang makan ikan tola dan kuah asam putumo itu memang sangat penting sekali untuk penyembuhan, untuk menambah produksi ASI bagi ibu-ibu. Nah, ini dukungan dari keluarga yang sudah menjadi budaya. Saya dulu waktu masih bertugas sebagai bidan di kelurahan itu, paling senang di Gorontalo, hari pertama, hari kedua, ibu hamilnya, ibu bersalinnya itu diberi kuah asam, diberi ikan gabus yang notabene itu proteinnya sangat tinggi untuk penyembuhan luka dan untuk peningkatan kesehatan ibunya serta bayinya.
0: Ya, jadi ini ternyata budaya lokal kita juga dalam pengolahan pangan lokal ini mencerminkan betapa pedulinya orang-orang itu, orang dulu itu terhadap keberadaan ASI. Iya, ternyata ya. Nah, kalau sekarang ini kalau sekarang ini mungkin bisa menjadi imbauan ibu kepada calon orang tua yang masih muda-muda, yang baru mau menikah, yang nggak tahu bagaimana bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, agar mereka bisa semakin memahami betapa parenting yang cerdas juga sebagai komitmen untuk memberikan ASI eksklusif ini sebagai investasi kesehatan akan tumbuh kembang anak. Silakan ibu.
1: Iya, jadi kita garis bawahi dulu bahwa ASI ini adalah rahmat Tuhan, rahmat Allah kepada anak-anak yang diberikan melalui ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang melahirkan diberi berkah untuk menyalurkan rahmat Allah kepada anak-anaknya, yang berharap anaknya bisa menjadi anak yang cerdas. Nah, bagaimana kita menyiasati supaya ibu-ibu hamil, kalaupun ada dari calon pengantin, sudah kita beri bekal bahwa begini loh, supaya kita nanti kalau hamil sehat, bisa melahirkan bayi sehat dan bisa mengasihi, memberikan ASI kepada bayinya. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan untuk calon pengantin, ada berupa bimbingan perkawinan, di situ kita selipkan materi tentang bagaimana perawatan bayi. Kemudian pada ibu hamil, ada kelas ibu hamil. Di kelas ibu hamil yang selama 4 kali pertemuan itu ada satu sesi, satu materi tentang bagaimana ASI eksklusif, bagaimana pemberian ASI segera setelah lahir dengan IMD, bagaimana ASI diberikan kepada bayi yang dengan ibunya atau mamanya itu bekerja. Itu ada materi di kelas ibu hamil. Dan kita sudah menyiapkan konselor di masing-masing puskesmas itu. Kita sudah ada 75 di puskesmas dan rumah sakit. Kemudian di buku KIA terbaru, platform dari Kementerian Kesehatan itu sudah ada link atau barcode untuk kita konsultasi dengan para konselor ASI se-Indonesia. Jadi mungkin pesan saya kepada ibu-ibu hamil yang ada di rumah, yang sudah mempunyai buku KIA, bisa membuka halaman 34 di buku KIA itu. Di sudutnya itu ada kode barcode untuk layanan konsultasi online untuk pemberian ASI. Jadi sekarang ini sudah semakin canggih dengan melihat masyarakat kita juga kan sudah semakin canggih dengan era transformasi digital. Sehingga kita menggunakan media untuk sosialisasi bagaimana ASI eksklusif itu.
0: Baik, ya, terima kasih Ibu dengan apa yang sudah disampaikan pagi ini. Ya, mungkin ini parenting buat semua yang lagi mendengarkan, mumpung ya pagi-pagi gini pola pengasuhan bayi ini seperti apa. Dan ASI eksklusif adalah langkah cerdas Ibu saat ini untuk bisa memberikan kecerdasan juga kepada anak-anaknya. Terima kasih bersama kami sudah menemani pendengar di pagi hari ini, Ibu Olan Yusuf.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melakukan aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, yang jelas ASI eksklusif ini ya, ketika diberikan dengan cara yang baik dan pengetahuan atau edukasi yang baik, sudah menimba edukasi yang baik dari para konselor seperti yang sudah disampaikan tadi, sebagai ibu atau calon ibu harus benar-benar mengetahuinya. Jadi gitu, kalau buka biarpun baru calon ibu ya atau belum menikah ya, tapi pengetahuan tentang memberikan ASI kepada anak nantinya yang akan dialami oleh setiap ibu itu wajar. Jadi bukan untuk diolok-olok, duh sama jadi mama apa sama bakase menyusui apa, jadi bahan olok-olok gitu. Jadi seolah-olah pemberian ASI itu cuman sekedar tidak diseriusi gitu. Nah sekarang waktunya untuk kembali bagaimana kita harus pemberian ASI itu bukan sekedar untuk ya kita sadari itu hanya akan menjadi tanggung jawab seorang ibu saja, tetapi ini bagaimana kita melatih diri untuk membiasakan, oh ini benar-benar penting, benar-benar dibutuhkan untuk pertumbuhan anak kita kelak.

0: Air susu ibu adalah sumber nutrisi terbaik untuk bayi dan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Namun, ada beberapa ibu di Indonesia yang tidak memberikan ASI kepada bayinya, dan ini dapat memiliki efek negatif pada kesehatan dan pertumbuhan bayi. Fakta data di Indonesia menunjukkan bahwa masih ada ibu yang tidak memberikan ASI kepada bayinya, dan salah satu efek negatifnya adalah peningkatan risiko stunting. Stunting adalah kondisi di mana bayi atau anak tidak tumbuh dengan baik dan memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usia mereka. Beberapa alasan ibu tidak memberikan ASI kepada bayinya adalah kurangnya pengetahuan tentang manfaat ASI, masalah laktasi atau produksi ASI yang rendah, keterlibatan dalam pekerjaan atau aktivitas lain yang membuat mereka tidak bisa menyusui, dan tekanan sosial atau budaya yang membuat mereka tidak bisa menyusui. Efek dari tidak memberikan ASI kepada bayi dapat berupa peningkatan resiko stunting dan gangguan pertumbuhan, penurunan kemampuan kognitif dan perkembangan otak, peningkatan resiko penyakit infeksi dan alergi, serta penurunan sistem kekebalan tubuh pada bayi. Ibu perlu tahu, sangat penting untuk memberikan ASI kepada bayinya dan mendapatkan dukungan dari keluarga, masyarakat, serta tenaga kesehatan untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi terbaik dan tumbuh dengan baik. Penting bagi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat memberikan dukungan dan edukasi tentang manfaat ASI untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia.
1: Satu, Gorontalo.

98 MHz. Masih bersama kita di Gorontalo pagi ini. Dan ya, bagi Anda yang ingin berkomentar juga di pagi ini, masih kita akan hadirkan ya, kita sudah masuk di sesi ke

3 ya sore ini ya, karena saya menunggu info. Jadi pagi ini kita sudah masuk di sesi ketiga yang nantinya akan membicarakan tentang fun run yang dilakukan oleh masyarakat Jaton ya. Dan kita bicara soal perkuat budaya kesadaran berolahraga melalui Jaton Fun Run. Kami tunggu Anda nanti bisa berkomentar layanan telepon 082196648664, karena topik ini juga nanti akan dibahas di Gorontalo pagi ini atau di dialog Gorontalo pagi ini. Ya, kata-kata hari ini apa sih? Kata-kata hari ini, olahraga itu sehat. Ya, dan seperti yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda, budaya, ya, budaya dan kesadaran berolahraga yang nantinya ini melalui apa yang dicanangkan yaitu Jaton Fun Run. Penting katanya ini nanti untuk mewujudkan masyarakat sehat, produktif dan berkualitas. Tapi di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, masih banyak juga yang masyarakat saat ini belum menjadikan olahraga sebagai kebutuhan.

Jadi pendengar, karena itu penyelenggaraan kegiatan Jawa Tondano atau Jaton Fun Run ini punya arti tersendiri yang tentu lebih besar daripada sekedar ajang lari bersama ya. Jaton Fun Run merupakan momen untuk bagaimana bisa membangun kesadaran masyarakat akan budaya hidup sehat, meningkatkan pentingnya berolahraga secara rutin, dan nantinya ini mampu menghadirkan suasana yang menyenangkan, kumpul-kumpul dengan warga Jaton dan masyarakat umum lainnya dengan aktivitas yang tidak lagi dipandang berat ya, karena olahraga lari ini katanya berat, padahal itu cuma lari aja kok bisa berat. Iya, padahal ini bisa menjadi sebuah gaya hidup yang tentu bisa dinikmati semua orang, semua kalangan, anak-anak, remaja, mau oma-oma, opa-opa, sudah masih yang penting masih bisa lari ya. Kalau mau oma sudah tidak bisa lari, tentu sudah tidak boleh. Jadi lebih dari sekedar fun run, tapi ini sebagai ajang silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat ukhuwah daripada warga Jaton itu sendiri dan masih banyak lagi warga secara umum. Ini nantinya akan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai latar belakang yang berbeda, berkumpul dalam satu kegiatan dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga sportivitas, memperkuat kebersamaan dengan nilai sportivitas tinggi, disiplin, semangat saling dukung. Dukungnya secara apa ya, tumbuh alami melalui kegiatan seperti ini. Nah, tentu pembangunan daerah juga ini turut berimbas dengan penyelenggaraan Jaton Fun Run ini. Dampak ekonominya juga ada. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah nanti ini akan bisa mendorong peningkatan aktivitas dari para pelaku UMKM, mulai dari para pedagang minuman, makanan ringan, penyedia jasa transportasi, ya pasti ini ikut terlibat langsung. Di sektor pariwisatanya juga ada. Tentu ini dampak yang besar juga, selain dari segi kesehatan, namun mampu memberikan dampak sebagai penggerak ekonomi lokal. Topik ini pendengar nanti akan kami bahas pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Dialog Gorontalo pagi ini. Jadi fun run simbol kebersamaan, mencapai satu kepedulian masyarakat sehat dengan nilai budaya yang tetap ada. Ada kulineran budayanya dan masih banyak lagi. Ini akan dibahas dengan para narasumber berkompeten, insya Allah menghadirkan para narasumber dari masyarakat Jaton itu sendiri, budayawan Jaton, dan masih juga menanti Anda bisa ikut berpartisipasi melalui line telepon kami. Kami hari sampai di sini. Untuk pagi ini yang nantinya pendengar, kita akan membahas lebih rinci, lebih lengkap bagaimana bagaimana Anda yang ingin ikutan lagi, yang suka lari, bisa ikut di sini. Nah, bagaimana Anda yang ingin ikut prosedur-prosedurnya, boleh nih masuk di line telepon pagi ini juga bisa langsung. Di sekarang ini masih kami buka ya. Beberapa saat lagi, 1 menit ke depan, kami masih buka kesempatan bagi penelpon yang ingin bergabung, yang ingin tanya-tanya dulu ya, sekedar untuk ingin dispil seperti apa. Nanti saya tanyakan ada Bung Bobby yang bisa langsung juga berikan informasinya. Jadi nomor telepon kami seperti biasa 082196648664 atau di 082259968324, Anda bisa langsung bergabung pagi ini dengan komentarnya ya. 1 menit ke depan kita akan akhiri. Sekarang bisa masuk di line telepon 082196648.

Oke. Rupanya waktu sudah harus kami akhiri sampai di sini dalam program Kopi Pagi. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Nanti komentarnya bisa masuk nanti di jam 9 ya. Saya insyaallah tuntaskan pertemuan kita di pagi ini. Segera kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Namun nikmati dulu satu persembahan berikut ini untuk Anda. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kami ajak Anda bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan informasi dalam Warta Berita secara nasional.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harusnya kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
5: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
4: Betul.
5: Genteng berbasis. Ini
4: sabut kelapa. Koyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Kalau injak. Nah, betul. Terima kasih banyak.